Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mendapat mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibangun.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan.

0: masih menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tir

0: Prima di Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar, terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas. Namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama dengan kami Pro1 Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam suasana Agustusan pendengar ya, gimana kalau agenda-agenda di RT atau RW Anda pastinya seru-seru sekali pendengar ya. Apa saja yang sudah dilakukan di sana? Mungkin juga 2 malam lalu ini tirakatan atau seperti apa? Sudah selesai mungkin ya kegiatannya dan sudah bagi-bagi hadiah. Tapi pastinya ini memang masih suasananya walaupun kemarin ya tanggal 17, tapi hari ini pun suasananya masih sangat terasa ya untuk HUT Republik Indonesia ke-81 ini. Kalau kita lihat di jalan-jalan juga masih bendera-bendera merah putih berkibar di mana-mana pendengar ya, masih suasananya, dan mungkin juga promo-promo masih ada ya untuk Agustusan. Bagaimana, apakah Anda seperti saya pemburu promo Agustusan pendengar ya? Selain dari ngomongin soal belanja, kegiatan Agustusan ini juga menjadi agenda yang luar biasa, menjadi penyemangat begitu kita bersama ya. Seperti yang ada di tirakatan, belum sarapan ya pendengar. Tirakatan 17-an ini berlangsung di Kampung Pancasila RT 4 RW 4 Kelurahan Mangunharjo Tembalang. Pendengar, ini dilaksanakan Minggu malam tanggal 16 Agustus beberapa waktu lalu, berarti ya 2 hari yang lalu. Tradisi malam tasyakuran warga ini diadakan dengan diisi doa bersama untuk pahlawan dan perenungan kemerdekaan yang menunjukkan suasana yang guyub begitu ya. Jadi selain mendoakan para pahlawan yang sudah berjasa ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa kita nikmati sekarang, ini juga menjadi tradisi yang dilestarikan karena ada keguyuban di antara masyarakat begitu ya. Kalau dari warga RT 4 ini memang melebur bersama dengan santri pondok pesantren atau ponpes ya Pringbulung dan jemaat GKJ Wisma Kasih Mangunharjo WKM yang tinggal di wilayah Kampung Pancasila. Jadi selain dari keguyupan antar RT, ini juga mencerminkan toleransi pendengar ya. Ini ada dari pondok pesantren, ada juga dari gereja. Ini mencerminkan bahwa Indonesia di lingkungan kita tepatnya saat ini memang untuk toleransinya sudah terasa ya sampai dengan kita. Semoga saya ataupun Anda yang mendengarkan Pro1 RRI Semarang bisa menjadi warga Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi ya terhadap sesama warga Indonesia, apapun kepercayaannya, apapun ras dan sukunya, karena persatuan itu adalah simbol kita. Persatuan itu adalah hal yang biasanya digaungkan oleh kita, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara.

Sebanyak 71 warga binaan Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Rembang menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan langsung bebas setelah mendapatkan remisi umum 2. Kepala Rutan Kelas 2B Rembang, Tisep Oven Hari, mengatakan tahun ini terdapat 115 warga binaan yang menghuni Rutan Rembang. Namun 44 warga binaan lainnya belum memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi karena masa pidananya masih terlalu pendek atau baru masuk ke dalam rutan. Polda Jawa Tengah resmi meluncurkan program Polda Jateng Peduli Anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir atau CTEV di Gedung Borobudur Mapolda Jateng. Langkah kemanusiaan ini dihadirkan guna memperluas jangkauan layanan medis gratis sekaligus mencegah resiko kecacatan permanen pada anak sejak dini. Dalam pengoperasiannya, Polda Jateng menggandeng Majelis Pembinaan Kesehatan Umum MPKU Muhammadiyah, Bidokes, serta jajaran Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial di seluruh Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan Bidokes Polda Jateng, tercatat sekitar 1.800 anak di Jawa Tengah mengidap kelainan posisi kaki, CTEV, pada tahun 2025.

0: Bu RT, Bu RT, saya mau lapor, Bu. Roda motor Pak Bambang sudah melanggar batas kedaulatan halaman saya.
1: Loh, melanggar dari mana? Lawang standar sampingnya masih di wilayah netral, loh. Belum masuk halaman panjenengan.
0: Sudah. Konflik perbatasan ini jangan diselesaikan dengan emosi.
2: Loh, Bu, soalnya Pak Bambang...
0: Sudah. Kita ini kan tetangga. Hubungan baik jangan sampai rusak gara-gara batas halaman.
1: Terus bagaimana, Bu?
0: Begini, kita negosiasi batasnya. Saling menghormati hak dan cari solusi yang sama-sama enak. Sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.
3: Jeh, Bu.
0: Nah, prinsip seperti itu juga dilakukan para diplomat Kementerian Luar Negeri kita, yaitu menjaga kedaulatan, merajut perdamaian, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Selamat Hari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Tegakkan kedaulatan, rajut perdamaian, dan perkuat kerjasama yang saling menguntungkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Dialog Semarang Menyapa kembali hadir untuk Anda membahas mengenai Jateng Bergerak Bantu Korban Gempa Nusa Tenggara Timur. Tentunya tidak sendirian pendengar, pagi hari ini akan kami bahas bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi Penanggungan. Sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Pak Bergas, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Ima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Berkas, kabar baik, sehat ya Pak?
1: Ya, Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Pak Bergas, pagi hari ini kita akan membahas mengenai Jateng Bergerak Bantu Korban Gempa Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya akan bertanya mengenai bantuan-bantuan dari Jawa Tengah yang diberangkatkan ke NTT, boleh digambarkan terlebih dahulu saat ini kondisi NTT yang diketahui seperti apa, Pak Bergas?
1: Saat ini sampai kemarin itu masih terjadi gempa di skala 5 ya, kalau di awal di sekitaran dari Sabtu itu di skala 7, kalau kemarin itu sempat masih terjadi gempa di skala 5. Nah, tentunya ini kan kondisinya jelas belum bisa dilakukan pemulihan secara masif, secara utuh begitu ya, artinya para penyintas atau korban dampak bencana alam ini kan perlu untuk segera dibantu begitu, sama berkaitan dengan kebutuhan dasarnya untuk kehidupannya.
0: Berarti memang masih ada beberapa susulan selain dari gempa yang pertama itu ya Pak. Kalau kita bicara kalau kita bicara mengenai dukungan dari Jawa Tengah sendiri, ada berapa banyak dan apa saja yang dikirimkan ke sana?
1: Ya, pada prinsipnya kita berempati ya istilahnya, mendukung berkaitan dengan kebutuhan dasar para penyintas. Kebutuhan dasar dari para penyintas ini kan terkait dengan pangan, kandang, papan, begitu.
0: Iya. Jadi banyak sekali. Saya dengar juga beberapa hari lalu atau saya baca ini memang dikirim lebih dari 11.000 paket juga dukungan kendaraan. Seperti apa lebih lengkapnya, Pak?
1: Ya, jadi pangan ini kan berisi beras, ada kemudian makanan siap saji. Karena kebutuhan salah satu yang diminta dari pemerintah daerah Provinsi NTT diantaranya itu adalah beras. Oke, ya kita tetap akan mengirim beras, begitu. Kemudian makanan siap saji, ada makanan siap santap. Jadi ada beberapa makanan siap santap yang kita kirimkan juga, seperti sarden, kemudian kornet, kemudian ada mie instan, kemudian ada roti, ada biskuit, begitu. Kemudian pauk-pauk yang sifatnya lauk-pauk itu juga kita kirimkan. Tentunya lauk-pauk yang memiliki masa jangka waktunya agak panjang ya.
0: Iya, seperti mie instan dan lain sebagainya sebagai untuk darurat ya begitu. Selain dari logistik, apa mungkin ada personel yang dikirimkan ke sana, Pak?
1: Ya, personel tentunya personel karena kita melaksanakan kegiatan ini melalui jalur darat dan penyeberangan laut ya. Jadi tetap personel kita kirim, hanya saja personel ini tidak sebatas memiliki kapasitas driver saja. Tidak driver saja, tapi multi talent ya, memiliki multi kapasitas. Jadi yang bersangkutan ini karena teman-teman ini memiliki tidak hanya sebatas driver, tapi memiliki kapasitas untuk berkaitan dengan bagaimana survival, bagaimana membantu, bagaimana untuk melakukan SAR, urban SAR, begitu. Kan, karena kan kejadiannya kan gempa ya, tentunya luka-luka itu pasti terjadi. Gitu. Maka kemampuan kapasitas personil ini harapannya juga memahami kondisi di lokasi kejadian bencana.
0: Baik, kalau kita lihat juga dalam kebencanaan begitu ya Pak, pasca bencana tepatnya, kebutuhan masyarakat juga kadang bisa berubah sangat cepat karena situasi yang tidak bisa kita kendalikan begitu. Bagaimana kemudian BPBD Jawa Tengah ini memastikan bantuan yang dibawa benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga di lokasi dan bukan hanya sekedar berdasarkan perkiraan atau berdasarkan ada begitu saja?
1: Oke, jadi sebelum kita mengirimkan, tentunya kita melakukan koordinasi, komunikasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah Nusa Tenggara Timur ya, dan itu sudah dapat informasinya kita, begitu.
0: Baik, jadi memang sudah dikoordinasikan ya Pak ya. Untuk ini saya juga agak sedikit ada hal yang mengganggu pikiran saya. Kadangkala kita kalau memberikan bantuan begitu dari masyarakat atau mungkin beberapa waktu lalu, bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, itu masyarakat ingin memberikan bantuan misalnya berupa pakaian ataupun lain sebagainya. Tapi kadangkala ada mungkin sebagian kecil ini yang membuat ini pakaian misalnya tidak layak begitu, sehingga terkesan seperti pembuangan atau misalnya mengalihkan saja barang yang tidak dipakai saja. Itu bagaimana menurut Pak Berkas?
1: Kalau pakaian pantas pakai, ini kan dari sisi ini pengalaman kami itu menjadi sampah. Jadi karena ukurannya berkaitan dengan ukurannya, size-nya, kualitasnya itu kan berbeda-beda ya. Jadi cenderungnya memang tidak disarankan karena akan menjadi sampah baru di sana.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi pengalaman kami ya, seandainya harus mengirimkan ya seyogianya yang baru, misalnya yang ukurannya umum dan mudah, misalnya kayak daster, selimut, karung begitu, itu nggak masalah itu. Tapi kalau ukuran yang berbagai macam biasanya jadi sampah, misalnya jin. Ukurannya begitu ya kan berbeda-beda, akhirnya pada saat orang mengambil tidak dibuang gitu. jadi sampah umumnya seperti itu.
0: Iya, bukan tidak membantu. Bukan membantu tapi malah menimbulkan hal baru, yang masalah baru di sana begitu ya Pak Berkas ya. Untuk menangani pengalaman seperti ini, adakah mungkin yang dilakukan dari pengumpulan, mekanisme pengumpulan hingga pendistribusian agar tidak terjadi hal seperti ini lagi, seperti apa Pak?
1: Ya, biasanya kita sudah disosialisasikan ya. Jadi beberapa dari arahan daripada BNPB, kemudian sesama kami kepada Kabupaten Kota, BPD Kabupaten Kota, seandainya akan mengirimkan bantuan, seyogianya tidak berupa pakaian bekas begitu. Nah, kalau mau ya kembalikan yang baru. Kalau yang baru biasanya tetap diambil, tetap dimanfaatkan. Begitu.
0: Baik. Ini juga kan kalau kita lihat gotong royong dari masyarakat Jawa Tengah, dari pemerintahnya juga. Bagaimana agar kalau kebutuhan dari sana tapi kita meresponsnya begitu ya. Ini kan banyak juga instansi ataupun lembaga pemerintahan lain yang membantu agar nantinya ketika sampai di sana tidak tumpang tindih begitu Pak. Apakah ada dilakukan koordinasi dengan sektor-sektor ataupun lembaga-lembaga yang ada di Jawa Tengah?
1: Oh iya, tentu. Koordinasi, kemudian komunikasi kaitan baik di internal kita di lingkungan pemerintah provinsi maupun komunikasi di lokasi terdampak. Itu kan kita juga mendapatkan nomor kontaknya, kemudian kebutuhannya, perkembangan setiap saat, setiap hari yang dilaporkan dari sana, itu kan kita dapatkan.
0: Baik, jadi memang
1: maka dilakukan. Maka cenderungnya, ya.
0: Iya, silakan Pak.
1: Ya, maka cenderungnya kita memang mengirim melalui jalur darat ini biar kita bisa sampai di lokasi, harapannya kita bisa sampai nanti di lokasi terdampak yang tepat ya. Karena kan kalau kita lihat dari Labuan Bajo sampai ke ND itu kan melalui Manggarai dan Manggarai Timur begitu. Nah ini kan sedangkan Manggarai, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur itu termasuk yang terdampak cukup besar selain Kabupaten Sika. Begitu, walaupun ada beberapa kabupaten lainnya yang juga terdampak. Nah itu kan masuk di jalur pengiriman barang, pengiriman bantuan logistik yang akan kita bawakan.
0: Baik. Pak Berkas, nanti akan kami sambungkan lagi, masih akan kami bahas mengenai bagaimana kemudian mekanisme untuk pembagian logistik untuk masyarakat yang terdampak di NTT sana. Tapi sebelum itu, sambil saya akan mengundang pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, berbincang bersama dengan Pak Berkas Catur Sasi pagi hari ini dalam Semarang Menyapa, silahkan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-66-66-886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan kami ingatkan untuk tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital. Banyaknya muatan truk yang berjejeran di jalan.

0: ya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda.
1: Betul, kasus ini harus diusut tuntas. Kasihan para pengungsi yang membutuhkan bantuan tapi harus terkendala karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

0: Dialog Semarang Menyapa kembali hadir untuk Anda pendengar Jateng Bergerak Maju, bantu korban gempa NTT. Bersama dengan Kepala BPBD Jateng Bergas Catur Sasi Penanggungan. Anda masih bersama kami, Pak Bergas.
1: Ya.
0: Sudah ada pertanyaan yang masuk dari pendengar, Pak Bergas. Ini dari Andreas dari Salatiga. Pak Bergas izin bertanya, kalau misalnya masyarakat Jawa Tengah ingin ikut ambil bagian dalam gerakan ini membantu keluarga atau rekan yang ada di sana, apa yang sebenarnya paling bisa dilakukan selain memberikan bantuan berupa barang atau uang? Silakan, Pak.
1: Ya, kebutuhan dasar itu menjadi penting untuk kita bagi para korban ya. Jadi memang yang paling mungkin adalah yang sifatnya instan atau bisa langsung bisa diserahkan dalam bentuk yang langsung bisa dimanfaatkan oleh para penyintas. Itu yang pertama. Tentunya kalau nanti ini kan masih di masa kritis ya. Nanti kalau nanti di masa sudah melampaui masa kritis atau transisi itu bisa bantuan dalam bentuk bangunan, bahan material bangunan. Karena kan kita melihat gempa, ya kalau melihat jenis bencananya ini kan gempa. Tentunya ini yang untuk kedepannya kan mereka harus memiliki tempat tinggal kembali, memiliki pekerjaan kembali. Sebenarnya banyak sih jenis bantuan yang akan diberikan banyak. Misalnya nanti setelah di masa transisi atau masa pemulihan, itu bisa membantu ekonominya, membantu modal usahanya, atau misalnya dari para misalnya masyarakat di sana punya utang di koperasi atau punya utang di bank BPR begitu misalnya, itu diringankan begitu. Itu kan cara-cara, beberapa cara ya, banyak sih sebetulnya. Tapi kalau di masa kritis atau di masa darurat seperti ini, tentunya yang sifatnya adalah keselamatan manusia, yaitu kebutuhan dasar berkaitan dengan pertama pangan, kemudian sandang, kemudian yang ketiga papan darurat begitu. Papan darurat itu seperti tenda, ruangan kosong, aula begitu untuk tempat tinggal begitu. Itu sih.
0: Baik. Ini momentum gempa NTT ini juga, musibah ini terjadi di tengah momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-18 ya. Ke-81 maksud kami. Apakah misi kemanusiaan ini juga menjadi bentuk solidaritas antar daerah, juga semangat gotong royong dalam memperingati kemerdekaan, Pak Bergas?
1: Ya, tentunya ya. Tentunya ya. Kebetulan saja ini kejadiannya di bulan Agustus yang bertepatan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Ya, tentunya ini menjadi semangat juga. Oke, tidak hanya sebatas itu. Jadi setiap kejadian bencana kita harapannya juga bisa saling membantu, karena bencana itu tidak oleh pemerintah saja, tapi bersama-sama dengan pihak lain atau semuanya termasuk masyarakat, begitu.
0: Baik, selain bantuan tahap pertama tadi yang sudah Pak Bergas sampaikan, apakah BPBD ini sudah menyiapkan kemungkinan-kemungkinan lain, pengiriman bantuan ataupun juga personel di tahap berikutnya apabila nanti kebutuhan NTT ini masih tinggi?
1: Ya. Biasanya pengalaman kami dari tahap pertama kita, ini kan tahap pertama ya, sebagaimana arahan Pak Gubernur, tentunya nanti akan dilanjutkan dengan beberapa bantuan-bantuan lainnya. Memang nanti

0: kami meyakini lah bahwa kita masih di negara Indonesia, masih sebagai bangsa Indonesia yang mudah gotong royong, pasti bantuan-bantuan ini akan banyak mengalir ke sana. Termasuk relawan maupun personil itu pasti akan bergerak secara mandiri maupun secara terkoordinasi.
1: Apa sih Pak indikator yang menentukan hingga akhirnya nanti akan ada bantuan untuk yang berikutnya, maksudnya skala berikutnya begitu?
0: Ya, informasi-informasi dari pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten yang terdampak yang kita terima, yang kita langsung publikasikan atau kita share ke beberapa rekan-rekan di jaring di bawahnya. Ini kan BNPB juga mendata juga, kemudian makanya informasi berkaitan kebutuhan ini menjadi penting begitu.
1: Kalau untuk penanganan bencana sendiri, distribusi kan memang menjadi tantangan ya Pak ya, karena kondisi medan yang tidak sebaik biasanya, tidak prima begitu. Akses transportasi, kebutuhannya juga tersebar di wilayah yang cukup luas. Apa tantangan yang paling mungkin dihadapi tim Jateng saat menyalurkan bantuan di sana?
0: Ya, tentunya kalau selama masih wilayah itu bisa diakses oleh kendaraan, ya kita akan lalui dengan kendaraan yang kita miliki ya. Maka kenapa kita membawa beberapa kendaraan kecil, double cabin, 4x4, ya harapannya untuk bisa ikut membantu pendistribusian sampai titik yang bisa dijangkau. Begitu.
1: Di sisi lain juga, kalau Jawa Tengah sendiri, ini kan memang memiliki berbagai potensi bencana juga yang tentunya tidak ingin, semoga saja tidak terjadi. Bagaimana kemudian BPBD ini bisa memastikan misi kemanusiaan keluar daerah seperti ini tetap berjalan tanpa mengurangi kesiapsiagaan, juga ketersediaan personel, juga logistik untuk menghadapi atau siaga begitu bencana yang sewaktu-waktu terjadi di sekitar kita?
0: Ya. Begini, Pak. Jadi selamat dari bencana itu kan dimulai dari diri sendiri ya. Maka kenapa program Bapak Gubernur berkaitan dengan ketangguhan desa, berkaitan dengan desa tangguh bencana, maka kita masifkan itu. Nah, alhamdulillah di Jawa Tengah ini termasuk jumlah desa tangguh bencana yang banyak dibandingkan provinsi lainnya. Kita itu sudah ada di 2.000 lebih desa tangguh bencana. Artinya apa? Artinya sebetulnya kesadaran masyarakat Jawa Tengah berkaitan dengan bagaimana menghadapi atau penanganan bencana itu sudah baik begitu ya, sudah lebih baik daripada daerah-daerah lainnya. Karena butuh kesadaran. Karena apa? Jawa Tengah ini kan ya multi jenis bencana ya. 14 jenis bencana ini ada di Jawa Tengah dan itu terjadi semua. Tinggal kapan jenisnya terjadi, kapan jenis itu akan hadir. Skalanya seperti besar apa lah, ini yang harus kita masifkan gitu. Itu sih.
1: Baik. Tapi sebenarnya apa saja sih Pak yang terjadi belakangan ini? Apa saja yang mungkin bencana yang akan mungkin terjadi dalam waktu dekat? Misalnya sekarang kan memang sedang puncak musim kemarau begitu ya Pak ya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ini?
0: Ya, sebetulnya sebuah kejadian bencana ini adalah suatu siklus ya. Suatu putaran yang dia akan berulang. Maka dengan ini harapannya kita sebagai manusia belajar dari peristiwa itu. Ya. Harapan kami pembelajaran itu nanti untuk memberikan kita menjadi sadar, kemudian mulai mempersiapkan diri. Yeah. Agar kita tidak khawatir. Kalau kita lihat dari hari ini sekarang ada El Nino. Nanti 2 tahun berikutnya itu akan ada La Nina. 2 tahun berikutnya lagi akan terjadi El Nino kembali gitu. Jadi di El Nino itu akan terjadi kekeringan, di La Nina akan terjadi banjir longsor. Dan ini waktu yang terus berputar. Nah, dari ini kan kita harapannya belajar.
1: Iya. Semoga saja nanti dengan apa yang sudah bisa diprediksikan dan disosialisasikan, ini masyarakat bisa siap dan semoga tidak terjadi. Kalaupun terjadi, masyarakat sudah siap menghadapi itu dengan berbagai sosialisasi yang sudah diberikan, begitu ya Pak. Yang terakhir sebagai penutup jumpa kita Pak Bergas di pagi hari ini, apa pesan dari BPBD Jawa Tengah kepada masyarakat mengenai pentingnya solidaritas dan gotong royong ketika terjadi bencana di daerah lain, sekaligus kepada tim yang saat ini sedang menjalankan tim misi kemanusiaan di NTT?
0: Ya, jadi begini. Alam itu akan mencari keseimbangan. tentunya menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Jadi harapan kami kepada warga masyarakat, bagaimana kita menjaga alam, kebersihan, penghijauan, itu menjadi penting karena apa? Siklus bencana ini akan berulang. Tentunya kita mau belajar, mau mempersiapkan diri untuk mengurangi risiko-risiko itu supaya tidak terjadinya kerugian yang lebih besar. Ya, harapan kami masyarakat tentunya setelah sadar dan bersama-sama kita membangun untuk menjaga kelestarian lingkungan, minimal lingkungan kita sendirilah yang terjadi terhadap dampak bencana yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Baik. Itu aja.
1: Baik, Pak Bergas, terima kasih atas waktunya pagi hari ini menyempatkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang. Selamat menjalankan tugas kembali, Pak Bergas. Semoga tim yang ada di sana juga selamat sampai dengan kembali ke Jawa Tengah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar, Kepala BPBD Jateng Berkas Catur Sasi Penanggungan dalam Dialog Semarang menyapa pagi hari ini. Jateng bergerak bantu korban gempa NTT. Mari bersama-sama pendengar kita mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak agar diberikan keselamatan, kekuatan dan juga ketabahan, serta semoga proses penanganan dan pemulihan yang ada di sana dalam bencana dapat berjalan dengan lancar. Dan patutlah kita yang ada di sini membantu bersama-sama untuk mendoakan keluarga kita ataupun masyarakat yang ada di sana yang saat ini tengah mengalami musibah.

0: Bencana sulit diperkirakan dan bisa datang kapan saja. Hal ini membuat kita perlu untuk memiliki tas siaga bencana agar siap dan sigap menghadapi keadaan darurat. Saat terjadi bencana, hal yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa. Namun, kita juga perlu untuk membawa barang-barang penting agar selama keadaan darurat atau selama evakuasi, kita dan keluarga memiliki perbekalan untuk bertahan hidup. Yang pertama, masukkan makanan siap santap, setidaknya untuk 3 hari. Yang kedua, jangan lupa untuk membawa P3K yang berisi obat-obatan, cairan pembersih luka, salep antibiotik, dan juga plester. Berikutnya, masukkan pakaian ganti setidaknya 1 pasang. Dan pastikan juga membawa alat komunikasi seperti telepon seluler untuk digunakan saat bencana. Jangan lupa untuk menyimpan nomor telepon keluarga dan nomor telepon darurat dan tidak ketinggalan pengisi daya atau charger ponsel. Peluit, kompas, tali, dan senter yang tahan air juga perlu untuk dibawa. Yang terakhir, surat-surat berharganya juga ya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Prasatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saat ini saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter kami, rayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sedulur Biliar Semarang gelar home turnamen. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar. Bahtiar, silakan.
2: Ya, Ima dan pendengar, Sedulur Biliar Semarang atau SBS kembali menggelar home turnamen biliar di New Set Pocket NSB Semarang pada hari Senin kemarin. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Home turnamen tersebut menjadi bagian kedua yang digelar SBS setelah sempat vakum. Untuk pertama kalinya, kompetisi SBS tersebut juga memperebutkan piala bergilir yang seluruh hadiahnya berasal dari donatur. Perwakilan SBS Firman Saputra atau yang Sapa Puput mengatakan, turnamen digelar untuk mengembalikan olahraga biliar pada tujuan utamanya sebagai olahraga, sekaligus menghilangkan berbagai aktivitas yang tidak sejalan dengan nilai olahraga. Ia menjelaskan SBS juga berupaya mengubah kebiasaan sebagian pemain yang menjadikan pertandingan atau sparring sebagai ajang taruhan. Menurutnya praktek tersebut membuat olahraga biliar beririsan dengan perjudian. Oleh karena itu, menurutnya SBS mendorong pola pertandingan yang tidak menggunakan uang taruhan. Biaya penggunaan meja dalam sesi latihan bersama dapat ditanggung komunitas, sementara hadiah bagi pemenang berasal dari pihak ketiga atau donatur. Untuk turnamen yang digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 RI tersebut, seluruh hadiah piala bergilir berasal dari donatur dan peserta juga tidak dikenakan biaya pendaftaran. Turnamen tersebut menyiapkan 64 slot pemain dan pertandingan setiap babak dalam pertandingan menggunakan format four race dan untuk final menerapkan sistem five race. Disampaikan juga oleh anggota SBS, Angga, yang menyambut positif pelaksanaan home turnamen kedua SBS tersebut. Dan pada home turnamen SBS yang digelar kemarin, Nova Christina ini meraih juara setelah mampu mengalahkan Radityo Jatinugroho pada final. Dan untuk semifinal yaitu Angga Setiawan dan Sugeng Riyadi. Demikian Ima yang dapat saya informasikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Dan tadi pendengar, rayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Sedulur Biliar Semarang gelar home turnamen. Nantikan juga untuk informasi berikutnya pendengar ya. Jadi tetap bersama kami, jangan dulu pindah channelnya, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Aku...

Pendengar berbicara mengenai bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membuka opsi penerimaan bantuan internasional untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan pemerintah saat ini masih mampu menangani kebutuhan penanganan bencana berdasarkan dengan perkembangan di lapangan yang terus dipantau setiap hari tentunya oleh pemerintah ya. Menurutnya pemerintah jauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan utama masyarakat yang terdampak bencana termasuk kebutuhan logistik dan juga para pengungsi. Selain dari penanganan kebutuhan mendesak, pemerintah juga mulai mengidentifikasi kebutuhan pemulihan pasca bencana, termasuk rencana pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak pendengar. Dia juga menegaskan pemerintah ini untuk saat ini belum melihat kebutuhan untuk membuka bantuan dari negara-negara lain dalam penanganan bencana NTT. Pernyataan ini disampaikan langsung olehnya, ini pemerintah akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan menerima bantuan dari luar negeri pemerintah. Tapi tetap saja ini ada sebuah informasi lanjutnya, pemerintah menteri melalui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini menyampaikan bela sungkawa atas bencana gempa bumi yang melanda Indonesia bagian timur, tepatnya Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini dia juga menyampaikan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memang bertepatan pendengar ya, untuk hari ini adanya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga ada di sebagian lain saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ini yang sedang mendapatkan bencana begitu pendengar ya. Jadi mari kita bersama-sama mendoakan ya dan membantu sebisa kita. Ingat tapi kata Pak Bergas tadi, kalau kita memberikan bantuan berupa mungkin pakaian yang bisa dikenakan oleh mereka, selimut begitu, tetap utamakan yang layak pendengar ya. Jangan sampai apa yang kita berikan nantinya malah menjadi hambatan di sana ya, dengan membuat sampah semakin menumpuk dengan pakaian-pakaian yang tidak layak ataupun logistik-logistik tapi ternyata sudah mendekati kadaluarsa. Seyukianya begitu ya pendengar, kita yang memberikan bantuan kepada mereka agar benar-benar membantu dan tepat sasaran. Pastikan juga terus Anda memantau situs-situs ya, untuk salah satunya juga RRI Semarang untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih lengkap. Mari bersama-sama kita mendoakan keluarga-keluarga kita, masyarakat yang ada di sana yang sedang tertimpa musibah untuk mendapatkan keselamatan, kekuatan, ketabahan, dan tentu saja evakuasi-evakuasi yang dilaksanakan di sana menjadi upaya yang optimal yang berjalan dengan lancar dan juga semangat pendengar.

0: Wah, kesempatan nih. Mumpung di daerah sana lagi banjir, ayo kita bikin vlog.
1: Hah? Bikin vlog? Seriusan nih? Kamu gila ya?
0: Eh kok gila sih? Ini tuh kesempatan emas untuk kita, Sar. Siapa tahu dengan bikin vlog di sana, nanti kalau kita viral, wih, keren kan ide aku?
1: Ih, gak boleh, Cika. Kita tuh gak boleh bikin vlog di tempat bencana. Apalagi kalau tujuannya kamu cuma biar viral aja.
0: Kenapa gak boleh? Emang ada undang-undangnya?
1: Gak ada sih, tapi kan daripada kamu bikin vlog gak jelas yang membuat para pengungsi dan warga di sana terdampak bencana jadi marah dan sedih, gimana dong? Lebih baik kita ngebantu dengan cara memberikan donasi pakaian, obat, makanan. Gimana sih kamu?
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, aku gak jadi nge-vlog. Ayo kita beli makanan sama obat-obatan aja untuk donasi ke mereka yuk.
1: Nah gitu dong, kita kan harus saling menghormati dan membantu sebagai sesama manusia.
0: Iya, ya udah, ayo kita beli makanannya dulu. Tapi pakai uang kamu ya, soalnya aku gak ada uang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi sistem DSL terbaru 2026 ditentukan oleh besaran penghasilan. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian DSL kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan berisi pembagian DSL 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos dalam cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa DSL merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan jumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, dalam kotabarukap.bps.go.id, menyatakan bahwa DSL merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, DSL merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Demikian pendengar Cek Fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Bukan madu atau racun, pendengar ya, yang diberikan mahasiswa KKN ini kepada masyarakat di wilayah KKN-nya, tetapi pendidikan untuk membuat kaligrafi. Bukan sembarang kaligrafi juga, pendengar. Ini adalah kaligrafi dari internasional. Di manakah itu? Ini pendengar ya, ada mahasiswa KKN dari Undip, tim 2 tepatnya dari Universitas Diponegoro atau Undip kita kenal ya. Ini sedang KKN di Desa Jerakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Ini mengenalkan kaligrafi Jepang atau Sodo kepada anak-anak setempat melalui bimbingan belajar interaktif. Seru sekali pendengar. Kegiatan ini dihadirkan sebagai upaya memperkenalkan wawasan budaya internasional sejak dini kepada anak-anak desa ya. Tidak hanya fokus pada materi akademik saja, tetapi juga ada praktek ya. Ini disampaikan interaktif agar anak-anak lebih mudah memahami dan antusias mengikuti kegiatan-kegiatan ini, pendengar. Dan kegiatan diawali dengan penyampaian materi melalui presentasi mengenai teknik dasar dari kaligrafi internasional ini ya, mulai dari pengenalan alat tulis, juga cara memegang dan menggerakkan kuas. Nah, anak-anak ini kemudian diajak langsung mempraktikkan penulisan karakter Jepang sederhana menggunakan kuas yang tadi sudah diperagakan. Lah, menurut salah satu mahasiswa ya, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang FIB Undip, antusiasme ini terlihat sepanjang kegiatan berlangsung, di mana anak-anak yang semula belum pernah memegang kuas kaligrafi ini tampak semangat menoreh garis demi garis ya. Mereka sekali juga bertanya kepada pendamping mahasiswanya mengenai cara menulis yang benar. Nah, ini memang seru sekali ya kalau kita belajar hal baru, pendengar. Gimana dengan Anda? Apakah sudah pernah membuat kaligrafi? Atau kaligrafi dari Jepang ini, sudahkah Anda pernah membuat ini, pendengar? Kalau belum, silakan kunjungi Anda di situs kami rri.co.id. Selain dari KKN-KKN yang interaktif dan menarik ini, pendengar ya, mengajarkan hal-hal baru, ini juga ada informasi-informasi lainnya yang pastinya dapat Anda akses dimanapun Anda berada selagi memiliki jaringan internet, pendengar ya, rri.co.id, pendengar. Di sana Anda dapat menikmati banyak sekali informasi-informasi yang pastinya aktual, akurat, dan terpercaya. Di mana lagi kalau bukan rri.co.id.

0: Apa yang dimaksud dengan kekerasan verbal dan konsekuensi hukum yang dapat timbul? Rizky Nur Amanda SH, Kasubsi Itpol Hankam Sosbudmas Intelijen dari Kejaksaan Negeri Salatiga menyampaikan penjelasannya.
1: Nah, untuk bullying sendiri kan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga verbal, misalnya mencaci maki, kemudian menyindir, meledek, seperti itu. Kalau untuk yang verbal itu sendiri, ketika anak itu merasa tertekan atau apa, itu nanti bisa juga dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Konsekuensinya apa? Karena di situ ada tindakan dari seseorang itu turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, karena kekerasan itu kan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bisa verbal ketika korbannya itu anak.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Prosatu RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya selalu membawa kabar-kabar terbaru untuk Anda. Kali ini ada kabar juga untuk para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan pastinya inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat ketentuan dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih total hadiah jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya pendengar, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kembali kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Kali ini cuaca kemaritiman ya, langsung bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ada prakirawan Safira yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Kak Safira, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Ima.
0: Silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini Kak.
1: Baik, berikut adalah informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini tanggal 18 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 21 Agustus pukul 7 pagi, di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Sehingga harap diperhatikan resiko terhadap keselamatan perlayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 18 Agustus pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi, di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perairan Semarang hingga Demak dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Terakhir untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga besok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin 2 sampai 12 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,3 meter pada pukul 10 malam, dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,8 meter pada esok hari pukul 6 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Kak Safira. Selamat bertugas kembali. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan prakirawan Safira. Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya dari Semarang pagi ini. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda sejak subuh tadi sampai dengan jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Sudah banyak sekali yang kami hadirkan untuk Anda, ragam musik juga informasi-informasi lainnya. Akhirnya saatnya saya Ima Arya pamit, juga pengarah acara yang bertugas ada Marnisa, juga tim RRI Net yang ada di studio. Pamit undur diri, terima kasih pendengar sudah mendengarkan siaran kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, karena Semarang siang ini menanti Anda. 1, 2, 3

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program Satu RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar untuk Anda yang saat ini juga baru saja bergabung bersama dengan kami? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat. Kali ini saya Rosi kembali menjumpai Anda pendengar dan juga pemirsa dalam dialog bersama dengan Pro Satu RRI Semarang sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan edisi hari ini 18 Agustus 2026, saya tidak sendiri karena tentunya di studio kami ini juga sudah siap narasumber yang siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita. Kali ini pendengar dan juga pemirsa, kami akan membahas terkait dengan klaim ekspedisi, hak konsumen dan tanggung jawab pengirim. Dan dialog bersama Disperindak kali ini juga kami hadirkan untuk Anda. Selain melalui FM 89 MHz, kami juga hadir melalui aplikasi RRI Digital. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan sekaligus mendengarkan, boleh banget pakai aplikasi RRI Digital, di sana kami akan hadir sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tiga narasumber yang sudah hadir siap kami perkenalkan untuk Anda pendengar. Nanti Anda juga boleh bertanya ke kami di 0248316686 atau Anda bisa gunakan 0816666886. Kami akan perkenalkan langsung yang ada di hadapan saya persis pendengar dan juga pemirsa. Yang pertama ini ada Deputi Operasi Kantor Regional 4 Semarang dari PT Pos Indonesia. Perkenalkan untuk Anda Bapak Avandi N. Pak Avandi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nanti kita banyak ngobrol tentunya Pak terkait dengan topik kali ini. Dan di sebelahnya Pak Avandi, pendengar dan juga pemirsa, saya perkenalkan untuk Anda Wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau singkatannya adalah BPSK Kota Semarang. Ada Bapak Ngargono Esos. Saya ketemu beliau itu hanya via udara, by phone ya Pak. Sekarang ketemu langsung Pak Ngargono, apa kabar, sehat Pak?
2: Alhamdulillah, stok lama Mbak di RRI Mbak.
0: Stok lama tapi tetap semangatnya luar biasa loh.
2: Insya Allah, Pak Ngargono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ngargono, nanti kita ngobrol banyak tentunya. Siap. Terkait dengan topik kita hari ini. Dan satu lagi juga pendengar dan juga pemirsa yang tidak asing juga pastinya di ruang dengar kita di RRI Semarang ini juga sering kali tersambung melalui saluran telepon gitu ya. Beliau adalah Ketua LP2K Provinsi Jawa Tengah. Ini ada Bapak Abdun Mufid SH. Pak Mufid, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Sehat selalu. Iya. Terima kasih Pak sudah hadir di RRI Semarang. Ini juga perjumpaan darat gitu ya. Kalau biasanya itu by phone. Kita langsung hubungi beliau-beliau ini, tetapi alhamdulillah untuk kali ini kita bisa ketemu langsung. Oke, kali ini kita bicara tentang klaim ekspedisi, hak konsumen dan tanggung jawab pengirim. Bapak-bapak dan juga pendengar Pro Satu RRI Semarang serta pemirsa, kita tahu bahwa sekarang ini belanja online itu sudah menjadi suatu kebutuhan, bukan lagi nggak ada tuh namanya FOMO gitu ya kalau orang bilang sekarang. Bukan hanya sekedar mengikuti tren, tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Dan bagi Anda yang sedang nunggu paket, belanja online itu memang tinggal klik bayar, gampang banget, dan menunggu paket datang. Tapi kalau yang datang itu tidak sesuai ekspektasi kita, alias kondisinya tidak prima, ada kerusakan, ada barang yang hilang, ada paket yang telat dan lain-lain yang akhirnya merugikan kita, ini kemudian bagaimana ya? Nah, itu arah dari dialog kita kali ini, klaim ekspedisi, hak konsumen dan tanggung jawab pengirim. Saya akan langsung menuju Pak Ngargono terlebih dahulu. Pak Ngargono, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang yang paling sederhana, kalau konsumen mengirim barang melalui ekspedisi, hubungan hukumnya itu sebetulnya seperti apa ini Pak?
2: Ya, sebetulnya kalau itu sudah terjadi ya, jadi ketika konsumen menitipkan barangnya untuk dikirim, maka sebetulnya di situ sudah melekat adanya undang-undang perlindungan konsumen. Jadi di situ dilindungi, konsumen itu mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Di samping itu juga pelaku usaha itu juga mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban ya. Dan itu bisa dikatakan bersilang gitu ya. Jadi apa yang menjadi hak konsumen adalah menjadi kewajiban dari pelaku usaha. Demikian juga kewajiban konsumen juga menjadi hak dari pelaku usaha. Nah, terkait dengan hal itu, maka kalau kami menilai bahwa sesuatu yang disampaikan oleh pelaku usaha terkait dengan misalnya jaminan ya, jaminan terhadap keamanan, isi berat, kerusakan dan sebagainya, saya kira ini harus disampaikan. Jadi tidak boleh, tidak, syukur itu tertulis itu, karena akhir-akhir ini banyak kita jumpai mereka hanya dalam tanda kutip mempersilahkan konsumen itu untuk mengakses sendiri, sementara kan kalau kita bicara atas hak informasi yang itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka sebelum konsumen itu untuk memutuskan dia menandatangani, katakanlah sepakat untuk okay, kalau begitu saya akan mengirim barang saya lewat paket Anda atau lewat jasa Anda, maka saya boleh dong mengetahui kira-kira hak saya itu apa saja gitu ya. Jadi termasuk misalnya hilang, rusak, jumlahnya berkurang dan sebagainya. Karena kalau ini dijelaskan sejak awal, maka akan menempatkan konsumen itu menjadi mengerti akan hak dan kewajibannya. Nah, cuma ini yang kadangkala sekarang ini saya melihat jarang yang diberikan secara tertulis. Mungkin secara teknis agak ribet, agak repot, tetapi bagaimanapun juga itu menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk menjelaskan kepada konsumen bahwa ketika Anda mempercayakan kepada kami jasa pengiriman ini, maka Anda, yang jelas Anda harus berkewajiban untuk membayar sesuai dengan katakanlah tabel atau daftar harga yang telah kami tentukan, kan kira-kira gitu. Dan sebaliknya bahwa ketika Anda juga mempercayakan pada kami, maka kewajiban kami selaku pihak jasa pengiriman itu adalah ini, dan itu ketika konsumen sepakat, maka itu terjadilah kontrak ya, atau disebut saja sudah terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Nah, ini yang saya kira harus dipahami begitu ya.
0: Baik, dari Pak Hargono saya langsung ke Pak Abdul Mufid terlebih dahulu sebelum nanti saya juga akan ke Pak Afandi. Pak Mufid, kalau kita bicara tentang tadi menyambung ya yang disampaikan Pak Hargono gitu ya. Apakah kemudian banyak komplain, banyak aduan, banyak hal yang kemudian ditangkap oleh LP2K sendiri ini terkait dengan konsumen yang mengirimkan paketnya atau menantikan paketnya ini melalui ekspedisi, Pak?
3: Iya, justru disitulah letak persoalannya gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan, sebenarnya di regulasi kita sudah cukup mengatur tentang haknya konsumen. Satu, di Undang-Undang 899 disitu diatur tentang hak sekaligus tanggung jawab, dan salah satunya adalah kewajiban dari pelaku usaha atau tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi ketika konsumen menghadapi masalah terkait dengan pengiriman yang dia lakukan melalui jasa pengiriman. Bisa masalah kehilangan kadang ya, kedua kerusakan, ketiga juga terkait dengan ketepatan dalam waktu pengiriman. Nah, itu diadopsi secara khusus juga di Undang-Undang 38/2009 tentang pos. Di situ juga diatur tentang hak dan kewajiban, termasuk hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ketika konsumen mengalami permasalahan. Nah, banyak sekali persoalan memang yang muncul ketika konsumen menggunakan jasa pengiriman, dan berapa itu juga masuk ke kita. Yang sering itu adalah kerusakan dari objek yang dikirimkan. Kerusakannya bisa kerusakan yang fatal sampai tidak berfungsinya sama sekali produk tersebut, atau kerusakan-kerusakan yang sekunderi gitu ya, terkait dengan estetika, misalnya jadi lecet, jadi tidak cantik atau tidak estetik lagi, sehingga nilai jualnya jadi, nilai barangnya jadi berkurang banyak. Pernah juga kita menangani jumlahnya berkurang gitu. Jadi terkirim itu misalnya ada 20 buah, tapi yang tersampaikan hanya 15, yang 5 hilang entah kemana. Nah, persoalannya adalah pada persoalan kemudian terkait dengan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha jasa pengiriman yang tidak sepadan dengan nilai barangnya. Rata-rata saya coba cek survei berapa lembaga pengiriman, baik yang negeri, yang milik BUMN maupun yang swasta. Mereka memberikan ganti rugi dengan model lipatan biaya pengiriman. Jadi 3 kali biaya pengiriman, 4 kali dan berapa kali, yang nilainya tentu seringkali tidak sepadan dengan nilai barang yang dikirimkan. Walaupun itu sebenarnya tidak menyalahi Undang-Undang Pos gitu ya, sampaikan tadi. Di Undang Pos itu memang ada hak, ada kewajiban memberikan ganti rugi. Cuman di situ diatur bahwa pemberian ganti rugi didasarkan pada kesepakatan. Ini kesepakatan antara pihak yang menggunakan jasa pengiriman atau disebut saja konsumen dan kesepakatan dengan pihak dari jasa pengirimannya itu. Nah, persoalannya kesepakatan ini terletak di mana? Nah, kesepakatan ini seringkali muncul kan di dalam stok ya atau resi biasanya, yeah, ya, resi pengiriman. Di situ di belakangnya ada berapa ketentuan terkait dengan ganti rugi. Kalau di Undang-Undang nomor 899 disebut sebagai klausula baku. Artinya kesepakatan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, ketika konsumen membaca dan setuju, ya berarti tanda tangan, oke, kesepakatan itu berlaku. Cuman problemnya tadi sampaikan Pak Hargono, seringkali itu tidak dipahami. Satu, tidak dijelaskan. Kedua, konsumen juga tidak membaca. Sehingga kesepakatan itu memang jadi rawan atau berisiko. Karena di Undang-Undang Konsumen itu di pasal 18, kalau ada klausula baku yang memenuhi unsur-unsur yang tidak boleh ada tapi ada, misalnya tidak terbaca dengan baik, tidak bisa diakses, termasuk ada unsur pengalihan tanggung jawab, di situ harus batal demi hukum. Artinya itu tidak berlaku sebenarnya. Nah, ini yang sering jadi masalah. Akhirnya ganti rugi yang diterima konsumen tidak sepadan. Ya, itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi hanya menerima ganti rugi yang dikonversikan dalam bentuk sekian kali biaya pengiriman, walaupun ada asuransi kadang. Nah, memang ada sepakat di situ ada asuransi. Cuman menurut saya begini, kalau dalam konteks perspektif undang-undang konsumen, tanggung jawabnya itu sebenarnya terletak pada pelaku usaha, gitu kan. Asuransi adalah hanya disebut sebagai pengalihan resiko, di mana resiko itu kemudian ditanggung oleh insurance, pihak insurance atau perusahaan asuransi. Tetapi sebenarnya itu tidak mengalihkan atau tidak menghapus sama sekali terkait dengan kewajiban pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha. Jadi nggak bisa sebenarnya kemudian kalau ada asuransi berarti tanggung jawab itu sudah diberikan, atau sebaliknya, ini nggak ada asuransi berarti kita tidak bisa memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian konsumen dong. Itu nggak bisa, karena di Undang-Undang Konsumen jelas tanggung jawabnya terletak pada pelaku usaha.
0: Oke, baik. Dari Pak Mufid, saya tentunya juga akan ke Pak Alf

0: barang yang tidak baik, tidak sesuai, begitu, itu kemudian ganti rugi yang kita terima itu nggak sepadan, nggak sebanding. Sebetulnya alurnya itu bagaimana sih Pak untuk pengiriman itu sebetulnya?
1: Baik, untuk proses pengiriman paket yang akan saya coba jelaskan. Yang pertama itu pasti akan diawali dengan permintaan konsumen untuk melakukan pengiriman.
0: Pengiriman, betul.
1: Biasanya itu dilakukan ada dua cara, yaitu melalui pemesanan secara online, melalui aplikasi, itu biasanya kita lakukan secara pick up. Kemudian ada yang working customer, yaitu datang ke kantor cabang kami. Kemudian ada beberapa yang harus perlu diperhatikan selain daripada pengiriman paket itu sendiri. Yang pertama yaitu konsumen harus memiliki alamat lengkap, baik itu pengirim maupun penerima. Kemudian jenis barang serta berat barang yang nantinya akan dikirim. Di sini nantinya setelah dilakukan request ataupun ada permintaan pengiriman, maka akan ada yang namanya verifikasi atau quality check oleh petugas ekspedisi. Di sini pengecekan oleh petugas ekspedisi itu salah satunya diantara yaitu melihat apakah jenis kiriman ini termasuk kiriman yang dilarang atau tidak. Kita pastikan itu terlebih dahulu, kemudian baru kita cek berat dan dimensinya. Kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu penimbangan secara resmi bahwa kiriman ini apakah sudah sesuai ataupun tidak secara berat. Jadi kami ada batasan kiriman yang dimana
0: ya itu juga sesuai dengan tarif juga ya Pak, ya, yang mempengaruhi
1: nanti,
0: juga ya
1: betul. Sehingga nanti akan muncul biaya ongkos kirim.
0: Iya betul.
1: Nah di sini ada kalanya biasanya konsumen itu kurang rapi dalam pengemasan. Itu yang menjadi sedikit masalah di kami, sehingga ketika nanti akan dilakukan penerusan ke kantor tujuan atau ke alamat tujuan, itu dikhawatirkan nanti kiriman itu akan memiliki risiko rusak di perjalanan. Maka sebelum kami melakukan proses lebih lanjut, kami biasanya menawarkan untuk perbaikan pengemasan. Nah di situ yang salah satu kebetulan kita terhadap konsumen. Jadi tidak serta-merta kiriman itu semua bisa dikirim. Kita pastikan dulu apakah
0: itu sudah aman gitu ya Pak, untuk bisa ini ya kemasannya itu ya.
1: Kemasannya. Karena bagaimanapun juga itu menjadi salah satu tanggung jawab daripada konsumen. Kemudian setelah itu baru kita lakukan transaksi, kemudian disepakati biayanya, dan baru kita mengeluarkan yang namanya resi.
0: Iya betul, pengiriman. Resi.
1: Nanti ini bisa di tracking secara live,
0: ya, betul.
1: Melalui aplikasi kami, dan nantinya bisa dilihat apakah kiriman ini sudah sejauh mana. Gitu. Nah, kemudian dilanjut ke proses di internal kami, itu biasanya ada dilakukan pengelompokan ataupun sortir secara besar di hub utama kami.
0: Di sortirnya gimana itu Pak?
1: Kalau untuk yang di Semarang ini ada dekat di kami di Simpang itu, itu sentra pengolahan pos. Nah itu sentra pengolahan pos kami Semarang itu untuk se-Jawa Tengah itu ngumpul di situ. Nanti baru kita akan teruskan ke sesuai dengan wilayahnya nanti, ke kota tujuannya, bahkan nanti penggunaan modanya juga. Nah apakah nanti kita lihat dulu ketika menggunakan layanan ekspres, maka ini adalah layanan prioritas, kami gunakan moda pesawat. Nah itu. Kemudian untuk yang reguler kami ada moda darat menggunakan tracking, dan ada juga ketika untuk pengiriman pulau, kami juga menggunakan kapal. Karena kapal itu pun juga secara dimensi juga memungkinkan untuk kiriman yang besar. Nah setelah itu kiriman ini akan nyampe di kantor cabang, kantor cabang kami dulu. Ada di kota tujuan. Nah di mana di kantor cabang ini sebelum diserahkan ke

0: sebut bahwa ekspedisi juga akan memperlakukan paket dengan baik misalnya, ataukah ada semacam akad yang kuat yang artinya bahwa ketika masyarakat itu mempercayakan paketnya ke PT Pos gitu, berarti akan sampai di tangan itu sudah dalam keadaan baik karena PT Pos juga menjalin komunikasi yang baik dengan ekspedisi misalnya.
1: Baik, ini adalah kekhawatiran konsumen yang sering ya.
0: Iya.
1: Yang saya melihat ini adalah satu hal yang wajar. Maka kami sebagai ekspedisi ataupun sebagai pos itu menjamin, di mana kami punya mekanisme ada tiga, yaitu melalui dari SOP yang ketat. SOP yang ketat ini mengingat pada proses logistik, yang di mana ini kami sangat kompleks dan penuh perhitungan. Termasuk juga melibatkan banyak pihak, teknologi maupun prosedur. Sehingga ini yang akan menjamin bahwa kiriman ini ditangani atau diperlakukan secara baik. Kemudian ada yang namanya sistem tracking. Nah, tracking ini kita pastikan transparan, real time. Jadi bisa dilihat oleh siapapun. Dan yang terakhir pasti kita ada yang namanya

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suyarto yang ada di Semarang, silakan singkat Pak pertanyaannya.
0: Iya, selamat siang Bapak-bapak narasumber di studio.
2: Iya.
0: Remaja-remaja masa kini.
2: Remaja masa kini katanya. Remaja vintage ya.
3: Saya langsung ingat suaranya nih Pak Suyarto. Wah, tipis betul.
0: Ketemu nih Pak Margono.
3: Iya Pak.
2: Iya baik.
3: Siap ya Pak. Ini
0: Pak Margono dan para
2: Pak Margono ya.
0: Lainnya. Saya menyikapi apa yang Bapak katakan tadi bahwa permasalahan-permasalahan di konsumen ini kan paling tidak mengacu kalau kita mengacu isi pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pak. Antara ini kerusakan barang yang tidak bersifat pada pelanggannya, siapa yang bertanggung jawab itu dan pengantaran paket itu sendiri? Mohon pencerahannya.
2: Siapa yang bertanggung jawab ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya ke Pak Margono, nanti ditambahkan Pak Mufid dulu ini pertanyaan dari Pak Suyarto. Pasal 7 itu sebetulnya Undang-Undang Nomor 7 atau Pasal 7 tadi ya? Pasal 7 ya Pak. Itu apa bunyinya Pak? Silakan.
3: Kalau nggak salah hak konsumen ya Pak Mufid ya. Baik Pak Suyarto. Ini luar biasa nih Pak Suyarto ini. Semenjak tahun 90-an saya di RRI ini sudah beliau sudah aktif ya. Dan suaranya
2: iya,
3: khas.
2: Suaranya khas, iya. Silakan.
3: Sehat selalu Pak Suyarto ya. Baik Pak, jadi intinya tadi di awal sudah kami singgung bahwa ketika kita bertransaksi maka kita menjelma sebagai konsumen. Maka kita dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya, ketika masuk pada masalah teknis, tadi juga Pak Afandi juga menjelaskan sebetulnya alurnya sudah sangat baik, sudah sangat rapi. Tetapi kejadian di lapangan juga selalu ada. Gitu ya. Kebetulan di tempat kami, saya kebetulan sejak tahun 2004 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pak Suyarto ya. Kalau yang di LP2K ini Mas Mufid ini yang meneruskan. jadi ganti casing aja. Tapi jiwa saya tetap masalah perlindungan konsumen Pak. Jangan khawatir begitu ya. Jadi kebetulan pernah ada kasus juga yang masuk di tempat kami tangani. Dan salah satu kasus itu dokumen itu berupa sertifikat keahlian pelayaran itu hilang ya di ya. Ini cuma permasalahannya itu adalah bahwa ini kan sebetulnya seperti kalau kita bicara antara kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen. Memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Afandi ya, jadi terkait dengan tanggung jawab, ganti rugi, asuransi dan sebagainya itu semua sudah ada aturannya gitu. Nah, saya kira yang penting juga adalah bagaimana pelaku usaha dan kita semua sebagai konsumen mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi gitu ya. Jadi mengedukasi pada konsumen bahwa tadi disampaikan, saya sepakat itu bahwa masalah kemasan itu harus dibikin serapat mungkin. Apalagi kalau itu dokumen, saya masih ingat dulu zaman kuno itu, zaman saya kecil itu, orang mau, belum ada transfer Pak, orang mau weselkan duit itu katanya dibungkus pakai kertas karbon. Itu kan artinya sebetulnya saya melihat itu kan saking hati-hatinya. Ini mungkin Pak Suyarto ngalami, ini mungkin beliau ngalami. Dulu itu anak-anaknya yang kuliah di kota dari desa mau ngirimkan duit itu dibungkus karbon supaya kalau diterawang ini gak ketok duit gitu. Ini maksud saya itu adalah sikap yang dilakukan oleh konsumen, dia berhati-hati terhadap barangnya sendiri. Jadi dia itu sudah berusaha gitu ya. Jadi kalau bahasa saya, kalau sudah berusaha kok tetap ada kejadian hilang misalnya ya, mungkin ini bisa dikatakan nasib ya. Atau tadi disampaikan Pak Afandi, contohnya kalau kita kemasan, kebetulan saya Pak Mufid ini sering mengirimkan dokumen kuesioner hasil survei ke Jakarta dan itu cukup lumayan berat, beratnya bisa 18 kilo, 20 kilo itu. Terus terang kami bisa dikatakan itu saya tali pakai rafia dulu itu hampir nggak kelihatan dokumennya gitu karena saking hati-hatinya
2: mau
3: gitu.
2: Iya gitu
3: betul,
2: iya.
3: Jadi baru setelah talinya itu rapat baru kita packing pakai kertas plastik baru nanti ditempel alamat yang mau kita kirim

0: Nah, maksud saya barangkali saya bersikap seperti itu karena memang saya dan Pak Mufid pernah mendapatkan komplain dari konsumen gitu, sehingga kita bisa mengambil hikmah. Oh, kalau begitu tidak ada salahnya kalau kita harus hati-hati.
1: Antisipasi sendiri ya.
0: Terus yang kedua, toh kalau kita tidak hati-hati juga tadi sudah diingatkan oleh
1: petugas
0: ya, yang menerima, Pak tolong deh dirapetin lagi gitu. Lah, ini contoh yang kedua yang terkait dengan dokumen-dokumen penting yang barangnya itu sangat kecil ya. Contoh pernah kami ngirimkan STNK ke Jakarta, ke Bogor itu ini piye ya, barang cilik tuwipis gini, iki saya khawatir nanti malah bukan hilang itu, apa kesingsal atau mungkin bisa juga nempel dengan mungkin ada amplop gede yang belakangnya itu lemnya masih terbalik atau lemnya belum anu. Nempel ini kan bisa bahaya gitulah. Terus tak akal itu saya cari kardus bekas susu. Nah, ini kan
1: setidaknya agak lebih besar.
0: Ya toh kan gitu nanti ya, ditimbang itu kan juga beratnya enggak signifikan ya, kan gitu. Tapi kalau barangnya besar itu bayangan saya, teori saya, tapi alhamdulillah dua kali kami mengirimkan selama 2 tahun berturut-turut itu aman dokumen
1: aja,
0: yang berupa STNK yang sangat kecil itu, wong sebesar KTP kan wong itu dimasukkan dompet aja bisa kan kira-kira gitu. Nah, itu Pak Suyarto, barangkali mungkin Pak Mufid nanti akan menambahi, tapi prinsipnya saya yakin lah Pak Suyarto juga sudah sangat ekstra hati-hati. Beliau juga sudah sangat pakar masalah perlindungan konsumen, ini sudah hafal tentang hak konsumen. Ada pasal 7 juga sudah ngelotok undang-undang perlindungan konsumen ya. Karena beliau ini sangat rajin menyimak RRI sejak dari dulu kala gitu.
1: Betul.
0: Luar biasa, salut sama Pak Suyarto.
1: Baik, silakan silakan Pak Mufid mungkin melengkapi dari Pak Ngargono.
2: Tadi inti pertanyaan siapa bertanggung jawab gitu ya. Yang bertanggung jawab tentu pelaku usaha, karena tadi disampaikan di undang-undang tentang pos itu juga pihak pelaku usaha berkewajiban dan konsumen berhak mendapatkan ganti rugi ketika barangnya hilang, rusak gitu, atau salah kirim misalnya, atau tidak sesuai dengan apa yang dikirimkan. Cuman di undang-undang pos itu juga harus hati-hati karena di situ ada pengecualian.
1: Apa itu pengecualian?
2: Pengecualian itu artinya ganti rugi tidak bisa diberikan ketika misalnya kerusakan itu terjadi karena memang sifat dan kondisi barangnya mudah rusak gitu kan. Kedua, akibat kesalahan dan kelalaian dari konsumen sendiri, dan disampaikan Pak Fandi misalnya terkait dengan packagingnya dan sebagainya, terkait dengan barangnya tidak hati-hati disimpan, tidak ada apa disclaimer kepada pihak pos misalnya, ini loh barangnya itu adalah ini, tidak jujur tadi disampaikan gitu kan,
1: tidak jujur.
2: Termasuk asuransi dan sebagainya, itu kan mungkin ada kesalahan-kesalahan dari pelaku usaha. Dan itu juga ditegaskan juga di undang-undang konsumen pasal di pasal 19 itu, bahwa tanggung jawab pelaku usaha juga bisa tidak diberikan atau dianulir ketika itu merupakan kesalahan dari konsumen sendiri.
1: Nah,
2: jadi perlu makanya disampaikan betul ada etikat baik dari konsumen, termasuk kehati-hatian. Saya itu mengamati itu begini, kalau tag barang itu ketika di unboxing itu sulit, biasanya itu aman. Saya seberapa kita kan sekarang itu kita sering terima barang itu, kadang itu unboxing sulit banget itu, pakai gunting, pakai ini, pakai
1: di
2: ini.
1: Di satu sisi jengkel, tapi ternyata ini benar juga gitu ya Pak ya.
2: Pihak pengirim mengamankan itu, kan itu jualan gitu ya. Kalau dia tidak diterima, dia nggak dapat duit gitu kan. Sehingga memang itu sekarang saya melihat sih ya, SOP dari teman-teman sekarang, karena semakin intensitas menggunakan jasa pengiriman semakin banyak gitu ya, sehingga sekarang itu saya melihat kepedulian pengirim itu lebih tinggi, terutama barang-barangnya itu merupakan jualan gitu. Sudah dikasih plastik, didobeli. Terus sekarang juga tersedia model-model apa, pasti pengaman ya, yang pertis-pertis gitu. Yang anti benturan.
1: Bubble
2: wrap namanya. Itu kadang susah banget tuh, bukan? Jadi misalnya pengalaman Pak Ngargono ngirim, saya lebih ekstrim lagi. Saya pernah ngirim di ATM apain, plus PIN. ATM plus PIN karena saya di pondok, ATM-nya hilang, itu saya kirim ulang. ATM dan ada PIN-nya. Saya masukkan amplop, diamankan macam-macam. Alhamdulillah juga gak masalah. Dan PIN-nya juga aman gitu. Jadi sebenarnya memang atas dasar etikat baik, sebenarnya semua bisa aman-aman saja. Cuman memang saya melihat juga ada berapa yang itu kadang tidak aware. Saya pernah lihat video bagaimana ini kebetulan tidak di PT Pos Mas ya, disclaimer ini. Ya, videonya itu kemudian saya melihat handlingnya sangat buruk gitu kan, sehingga kalau begini pasti mungkin sekali terjadi kehilangan,
1: kerusakan, kehilangan gitu.
2: Jadi sekarang itu jangan dibayangkan paket pos dalam sebuah titik itu hanya 1-2, itu sampai puluhan, kadang ratusan gitu ya. Saya pernah melihat bagaimana sebuah semacam apa ya, titik untuk pengumpulan tadi barang yang diterima dari luar kota itu di sebuah ruko gitu kan, itu banyak banget sampai disebar di halamannya gitu.
1: Itu padahal proses sortir juga itu juga begitu mungkin ya Pak, di dalam jumlah
2: kalau
1: yang
2: PT
1: besar
2: ya. Saya melihat karena dia kantornya sudah established ya, mereka sudah puluhan tahun ya. Ini saya melihat di ruko kadang sampai halamannya itu
1: betul-betul,
2: di keranjang kemudian dipilih oleh yang mau ngirimkan. Saya berpikir ini kalau satu aja hilang bagaimana gitu kan.
1: Betul.
2: Jadi memang karena tanggung jawabnya terhadap kepada pelaku usaha, maka kewajiban dari pelaku usaha memang harus menyediakan sarana prasarana teknologi termasuk sumber daya manusia, sistem supaya itu aman. Itu kewajiban pelaku usaha karena barangnya udah ada di mereka gitu kan. Konsumen hanya bertanggung jawab hanya persoalan di dalam barangnya itu gitu kan. Diamankan si pengirim. Tapi begitu udah diterima oleh pihak pelaku usaha jasa pengirim itu sudah di tangan mereka. Ketika ada masalah yang mereka bertanggung jawab. Tetapi walaupun undang-undangnya tadi saya sampaikan ada hak untuk konsumen, perlu diingat bahwa mayoritas pengembalian itu hanya sebatas pada biaya pengiriman, dikalikan berapa-berapa, ada 10 kali, ada 5 kali gitu. Jadi kalau barangnya sangat bernilai memang harus ekstra hati-hati. Lakukanlah konfirmasi benar pada pihak ekspedisinya, ada fasilitas apa yang memungkinkan kalau ada masalah dapat ganti rugi yang lebih sepadan misalnya, terus disampaikan, dan pihak pelaku usaha juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan itu dengan fair, dengan terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi. Misalnya, oh aman Pak ini nanti kalau ada masalah kita ganti semua, padahal enggak misalnya. Jadi kita konsumen jadi seolah-olah wah ini aman, padahal nyatanya juga kalau ada masalah tidak dapat ganti rugi yang sepadan.
1: Baik, ditahan dulu, ini ada pertanyaan lanjutan tapi sepertinya ini bisa ditanggapi oleh Pak Avandi, tapi ditahan dulu Pak Avandi, Pak Ngargono dan juga Pak Mufid, kami akan jeda dulu sebentar saja sebelum nanti kita akan kembali lagi.
3: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
4: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
3: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
3: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
4: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
3: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
4: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
4: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
4: Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang masih terus setia bersama dengan kami. Tadi saya sampaikan bahwa pertanyaan lanjutan ini sepertinya harus ditanggapi oleh Pak Avandi. Jadi saya mau bacakan kali ini dari Mbak Rizvika. Katanya dari Grobogan. Ini mungkin Mbak pernah mengalami paket telat rusak bahkan hilang. Pak, kesalahan apa yang paling sering dilakukan konsumen ketika menghadapi masalah ini? Kesalahan yang paling sering dilakukan konsumen ketika menghadapi masalah ini. Kalau paket datang dalam kondisi rusak, apakah sebaiknya langsung diterima atau boleh ditolak? Apa tindakan yang paling aman dilakukan konsumen? Silakan, ini Pak Avandi. Yang paling sering dilakukan konsumen tapi salah itu apa, Pak?
1: Baik. Sebenarnya ada banyak hal ya terkait dengan kiriman yang sering rusak itu adalah yang pertama, pengirim itu tidak pernah merasa melakukan cukup hanya ini kiriman apa, oh ini biasa saja gitu. Tidak menjelaskan secara detail kirimannya apa, sehingga kami tidak memiliki banyak informasi untuk perlakuannya seperti apa. Contoh, ada kiriman yang mudah pecah. Nah, treatmentnya di kami juga ada beda juga, sehingga nanti kita bisa klasifikasikan penanganannya.
0: Tapi berbayarnya lebih tidak, Pak, kalau untuk barang-barang yang khusus itu? Barangkali mereka tidak mau mengatakan yang sebenarnya karena mungkin tambahan biayanya agak lumayan misalnya gitu. Gimana ini, Pak?
1: Iya, biasanya itu menghindari yang namanya kelebihan biaya di asuransi. Nah, mereka itu kadang mengecilkan nilai asuransinya hanya untuk menghemat biaya ongkos kirim. Karena semakin besar nilai asuransinya, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Tetapi di situ mereka mengecilkan. Dan juga terkait dengan packagingnya, itu mereka biasanya kiriman yang tanpa packaging itu bisa 2 atau sampai 3 kali lipat dari barang aslinya, karena seperti kayak kayu, kemudian bubble wrap karena dihitung dimensinya. Nah, seperti itu yang sering ada kalanya konsumen itu tidak pernah menyampaikan hal yang clear di awal, sehingga penanganan di kami pun juga agak kesulitan untuk menentukan apakah ini kiriman yang seperti apa treatmentnya, sehingga tidak bisa digenggu, maksudnya dicampur dengan kiriman yang lain. Kalau di awal sudah ada sepakatan, sudah di-declare bahwa kirimannya ini sangat sensitif, maka kita penanganannya akan berbeda. Itu pun hanya yang membedakan mungkin biaya, karena itu tadi kalau kita packingnya lebih besar daripada kirimannya, maka dia akan terkena dimensi, sehingga itu volumetrik, hitungannya bisa 2 atau 3 kali lipat. Gitu. Terus kemudian
0: Kalau paket yang datang
1: baiknya adalah ketika dirasa memang itu kirimannya tidak sesuai, karena kan kita belum tahu, karena kan sudah posisi di packing dan kita belum tahu apakah kiriman ini rusak atau tidak, maka lakukan yang namanya unboxing. Unboxing itu kita video di awal apakah kirimannya masih posisi tersegel atau enggak. Nah, itu baru nanti dari proses unboxing itu akan bisa menjadi data pembanding nanti untuk mengklaim bahwasanya ketika dibuka kirimannya tidak sesuai, dalam artian rusak. Nah, ini bisa nanti kita klaimkan, ini kami punya buktinya.
0: Jadi diterima nggak apa-apa gitu, nggak ya apa-apa, Pak, iya. Diterima saja, jangan ditolak gitu ya, diterima saja, tapi nanti pada saat membuka paketnya itu alangkah lebih baik didokumentasikan
1: unboxing, sehingga itu nanti menjadi data data pembanding nanti untuknya penerima untuk bisa mengklaim ganti ruginya, seperti itu.
0: Baik. Begitu ya Mbak Rizvika, jawaban dari Pak Avandi. Ini sudah ada lagi yang bergabung bersama dengan kita, tapi saya jeda dulu. Cuma 11 detik aja. Sebentar ya pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Sebentar, betul kan saya? Itu nggak jeda ya, cuma selingan aja. Ini sudah ada lagi, ini sepertinya ke siapa ya? Mungkin Pak Ngargono dan juga Pak Mufid. Pak Mufid mungkin ini ya. Ini, halo Kak, aku Arin dari Semarang. Hai Arin, ini mau tanya, apa sih kesalahan yang sering dilakukan pengirim sehingga klaimnya itu bikin sulit diproses?
1: Klaim
0: Pak Mufid,
1: ya?
0: Iya, okay. Klaimnya. Silakan ini Pak Mufid.
2: Ya, klaim itu kan berarti kita meminta sesuatu kepada pihak apa? Saya nggak tahu ini sasarannya ke ekspediturnya atau ke penjual online, karena sekarang
0: ya,
2: itu
0: kan,
2: karena sekarang itu semakin kompleks objek subjeknya. Ada ya, yang jual beli online, ada ekspeditur, ada konsumen. Nah, saya nggak tahu ini yang dimaksud klaimnya kemana, karena kalau klaimnya itu adalah ke pihak penjual online, maka biasanya mereka kalau yang marketplace yang itu sudah mapan, mereka punya SOP. Misalnya ada video unboxing tadi disampaikan oleh pihak Pak Afandi, terus kemudian itu semua nanti akan di-upload di medianya, sistemnya marketplace itu, nanti kemudian akan dilakukanlah pemberian entah itu refund atau dan sebagainya gitu ya. Tetapi kalau kita murni sebagai konsumen ekspedisi, tentu yang mengklaim siapa? Apakah pengirim atau penerima? Ya harusnya pengirim, gitu ya. Karena subjeknya adalah pengirim bukan penerima. Jadi kalau di ekspedisi kan subjeknya ada ekspeditor, pengirim dan penerima. Yang punya standing atau legal standing untuk meminta tanggung jawab kepada pihak ekspeditor adalah pengirim sebenarnya, yaitu pengirim yang minta ganti rugi ketika ada masalah, bukan penerima. Karena penerima di situ bukan subjek sebenarnya. Sebenarnya adalah, yang bayari kan pengirim ya, bukan penerima. Ya bisa jadi penerima membayari, tapi sebenarnya tanggung jawabnya di subjek pengirimnya. Nah tentu yang seringkali muncul adalah terkait dengan pembuktian, yaitu pembuktian apakah memang ketidaksesuaian atau kerusakan barang yang diterima oleh penerima yang diberikan oleh pengirim itu merupakan kesalahan dari pihak ekspeditor. Karena kalau dibicara tadi regulasi, semua klaim itu akan digugurkan gitu ketika kesalahannya ada pada pihak pengirim. Tadi misalnya terkait dengan informate barangnya tidak diberikan dengan baik, barangnya sudah dalam kondisi rusak sejak awal misalnya, dan sebagainya. Cuma memang seringkali kalau saya coba, seringkali dalam kasus penyelesaian ini saling lempar biasanya.
0: Biar
2: ekspeditor menganggap ini bukan kesalahan mereka.
0: Betul.
2: Sementara konsumen, ini sudah baik kok, ini sudah siap. Macam-macam gitulah. Gak mungkin nih kalau kemudian sampai kemudian rusak karena kesalahan kita.
0: Iya, betul.
2: Dan itu sering ramai itu biasanya kalau ada penyelesaian.
0: Iya, dan yang dikonfirmasi biasanya jadi berulang-ulang ya Pak. Ini
2: makanya
0: gimana?
2: Situlah letak pembuktiannya. Makanya sampaikan, tanggung jawab konsumen adalah sampai itu diserahkan kepada pihak perusahaan. Maka perusahaan memang harus punya mekanisme yang ketat terkait dengan menyeleksi barang. Barang mana, dengan resiko apa, kemudian dikirim dalam bentuk apa. Dan itu menurut saya sah-sah saja kalau misalnya barang yang berisiko harganya lebih mahal. Itu hak pelaku usaha itu untuk mencas harga yang lebih mahal ketika memang barangnya membutuhkan treatment lebih lebih baik gitu kan. Daripada klaimnya murah tapi tidak aman gitu kan. Tapi memang di situ butuh itikad baik dari konsumen untuk melakukan tadi declare dengan baik. Jangan sampai juga untuk menghindari harga mahal kemudian ngumpet-ngumpet gitu kan. Nah, tapi sekali lagi kalau dalam klaim kesalahan sering muncul adalah kesusahan pada pembuktian, memberikan bukti yang telak bahwa itu bukan kesalahannya dari konsumen atau penerima. Terus kedua adalah kesalahan delay. Kalau barang-barang sekarang itu kan kita seringkali mendapati misalnya kirimi paket yang dikirim siapa, yang nerima siapa. Apalagi barang-barang itu sekarang kan misalnya contoh ini sudah jadi progres dari yang harus terima saya gitu, tapi karena saya nggak ada di rumah, yang terima orang lain, kadang tetangga malah gitu kan.
0: Betul.
2: Ada delay antara barang diterima dengan kita buka, dibukanya udah lama gitu kan, oh ternyata ada masalah gitu. Yang terima sebenarnya bukan kita gitu kan, tapi anak kita, tetangga kita, dan sebagainya. Nah,
3: kadang dilempar juga.
2: Kadang dilempar juga.
0: Pertanyaannya,
2: ini kesalahan dari siapa nih gitu kan? Jangan-jangan waktu tetangga kita ambil itu juga bisa ada kesalahan di situ gitu. Atau ketika anak kita yang bawa, yang pegang, jatuh
0: nggak
2: dan sebagainya,
0: hati-hati.
2: Itu juga bisa. Nah itu yang makanya seringkali kita mumet ketika menyelesaikan masalahnya adalah sering lempar-lemparan itu. Jadi kronologinya jadi panjang gitu sampai pada diterima konsumen itu. Sehingga sangat mungkin terjadi dispute terkait dengan kesalahan siapa ini tadi.
0: Oh, oke, okay. Baik-baik. Begitu ya untuk Arin yang ada di Semarang. Bapak-bapak, ini sayangnya waktu kita
2: kurang
0: kayaknya.
3: Kalau kita tambah sedikit ya.
0: Boleh Pak Ngargono, boleh.
3: Jadi, silakan. Ini mohon maaf Pak Fandia. Mm-hmm. Saya melihat juga ada satu potensi kerusakan itu. Mm-hmm. Misalnya gini, saya pernah iseng tanya apa teman-teman yang ngirim pakai motor itu. Sebetulnya ini honore piro sih itu? Anu kita peranu Pak, per alamat itu. Jadi betul enggak saya enggak tahu, tapi artinya besar, kecil, panjang, lebar, tipis, amplop, kotak itu katanya itu per alamat itu 1000. Nah, sehingga saya juga melihat kebetulan di tetangga saya itu ada yang rumah tapi dia jadikan pos, terus di situ nanti diangkut motor, dibawa di keliling.
0: Masing-masing alamat. Nah,
3: itu saya melihat tuh kadang-kadang mereka itu dalam tanda kutip menurut saya itu kurang memikirkan kondisi barang. Karena apa? Dia sampai duduk pun itu kesulitan, Pak. Yeah. Sampai muncul gitu, bukan kita asyik penting mukah gitu lah. Ini saya agak khawatir. Nah, ini barangnya itu riskan terhadap kerusakan atau pecah dan sebagainya kan. Mereka kan gak mau tahu kelihatannya lah. Yang kena kan jasa pengirimannya gitu ya. Ya termasuk ngebut dan sebagainya gitu. Yang jelas tadi dia sampai muncul itu kadang-kadang pegang setang itu sampai kayak ndodo itu. Ini tambahan saya saja.
0: Okay.
3: Kekhawatiran saya dan keprihatinan saya gitu selaku
0: Pak
3: konsumen.
0: Pak Afandi boleh langsung ditanggapi gak Pak? Sebetulnya saya juga agak penasaran juga karena betul yang disampaikan Pak Ngargono, bahkan untuk ini mungkin person-person yang memang harusnya punya komitmen baik untuk bisa mengantarkan paket sesuai dengan alamat ya Pak, tapi ada yang ngebut paketnya jatuh itu ditemukan sampai kemudian diumumkan di grup Facebook misalnya gitu ya, ini barangkali ada yang kehilangan gitu misalnya, ini bagaimana Pak Afandi?
1: Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, SOP di perusahaan kami maupun di ekspedisi itu sebenarnya sudah clear
0: sebetulnya SOP-nya,
1: sudah ketat bahwasanya apa yang dibawa oleh rekan-rekan paketnya itu sudah ada batas maksimumnya.
0: Okay.
1: Karena secara ergonomi, kemudian secara keamanan maupun fleksibel daripada pengantaran nantinya di jalan itu sudah ditentukan oleh masing-masing ekspedisi, sehingga aturan itu sudah clear sebenarnya di awal. Mm-hmm. Termasuk juga ketika mau keluar dari kantor pun juga kita sudah ada yang namanya itu seperti kayak doa bersama gitu. Doa bersama, kemudian dari doa bersama itu diselipin, diingatkan, di reminder bahwasanya ada aturan yang dimana perusahaan itu pada waktu pengantaran itu safety harus diutamakan. Mulai dari helm, kemudian dicek kendaraannya, fisiknya. Nah, itu sudah clear sebenarnya. Tetapi ada kalanya teman-teman ini kan semakin dia dibawa banyak, maka rupiah yang didapat semakin banyak. Karena kita menggunakan prinsip lebih produktivitas di value cost. Jadi kita kiriman itu sebenarnya berdasarkan berat, Pak, ataupun dimensi. Semakin berat dimensi atau semakin besar, sharing cost-nya pun juga ke teman-teman pengantarnya juga besar.
0: Semakin banyak.
1: Tidak satu titik 1000 gitu. Itu mungkin ada seperti itu, tetapi lebih ke kesepakatan yang di awal, yang dimana itu ekspektasi mungkin ada dapur, kita punya dapurnya sendiri-sendiri. Kalau di kami lebih fair. Kami coba apa yang dibawa itu sudah sesuai dengan yang nanti akan didapat, seperti itu.
0: baik. Iya, ini sepertinya saya harus minta waktu 1 menit saja untuk masing-masing. Saya awali dari Pak Mufid, kemudian nanti Pak Afandi, ditutupnya Pak Ngargono. Silakan Pak Mufid.
2: Iya, karena jasa pengiriman sekarang sudah jadi kebutuhan vital ya, seiring dengan era digitalisasi ekonomi, maka kita berharap bahwa satu, pelaku usaha semakin profesional dalam menghandle pengiriman, terutama aspek keamanan dan keselamatan barangnya. Persoalan tarif, it's negotiable, tapi keamanan dan keselamatan adalah hak mutlak yang harus dipenuhi. Kedua, bagi konsumen tentu juga etikat baik yang harus ditekankan dan mengamankan diri sendiri. Artinya harus berupaya agar barang yang akan dikirimkan itu aman dengan cara satu memenuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak ekspeditor, kemudian juga melakukan pengamanan keamanan yang maksimal secara mandiri. Dan bagi pemerintah, menurut saya sudah saatnya merevisi Undang-Undang Pos menurut saya. Karena Undang-Undang Pos itu saya melihat ada dispute, ada sedikit benturan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait dengan klaim ganti rugi. Tadi sampaikan ganti rugi harus atas dasar kesepakatan, dan seringnya kesepakatannya tidak ada gitu. Artinya pelaku usaha tetap bersikukuh pada ya harus begini, kalau enggak ya sudah selesai gitu. Nah ini perlu direvisi undang-undangnya, pada definisi kesepakatan itu harus dijelaskan lebih jauh. Kalau perlu ada value yang ditetapkan. Contoh misalnya undang-undang penerbangan itu diatur itu, kalau terlambat sekian jam dapat snack, 3 jam dapat sekian dan sebagainya. Tapi kalau perlu di undang-undang pos ada seperti itu. Jadi lebih terjamin hak konsumennya terkait dengan kompensasi ketika ada masalah.
0: Oke, baik. Lanjut Pak Afandi, barangkali ada yang ingin disampaikan singkat.
4: Baik, karena ini terkait dengan klaim ya, maka pesan dari kami sebenarnya cuma satu saja. Jangan pernah kirim barang yang dengan nilai yang tidak sanggup Anda buktikan. Kemudian jangan tunggu besok untuk melapor jika hari ini sudah ada bermasalah. Jadi segera lakukan proses klaim tanpa harus menunggu, dan pastikan dokumen maupun deklarasi sesuai dengan isi kiriman. Seperti itu.
0: Terima kasih Pak Afandi. Pak Hargono, satu menit saja Pak.
3: Ya, saya kira ketika kita menggunakan jasa layanan paket, maka pahamilah bahwa kita punya hak dan kewajiban sebagai konsumen, dan itu juga ada hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Yang kedua, kita sebagai konsumen mempunyai tanggung jawab moral. Ketika kita sebagai pengguna jasa, maka ya kita punya tanggung jawab untuk memberikan kemasan itu dalam seaman mungkin lah, supaya tidak nanti bermasalah di lapangan. Dan sebagai konsumen penerima, sebelum barang itu kita terima atau kita buka, harus kita teliti lebih lanjut dan harus kita dokumentasi. Itu akan menjadi bukti ketika kita akan melakukan komplain kepada pelaku usaha. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih Pak Ngargono, terima kasih Pak Mufid, terima kasih juga Pak Afandi untuk sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Pendengar dan juga pemirsa, kami akhiri untuk dialog bersama Disperindak untuk edisi kali ini. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan untuk hari ini juga bermanfaat untuk kita bersama, utamanya untuk Anda yang sudah lumayan sering ya untuk berbelanja online, mengirimkan, menerima paket dan lain sebagainya. Saya Rosi pamit undur diri, terima kasih, dan sesaat lagi kami hadir dalam Dinamika Olahraga. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Dan tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lille Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan ini.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
3: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
3: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dianne Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin. Sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya. Empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong. Ya.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir piala dunianya di Asia, di Uzbekistan. Masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Kejuaraan diikuti berbagai negara Asia dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu grup A anggota WHMAF dan grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai nu.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini aktivitasnya tidak akan boring pendengar ya, karena lagu-lagu terbaik akan temani Anda beraktivitas siang hari ini. Dan tentunya saya Sylvie Ansori akan temani Anda dalam Semarang siang ini pendengar. Berbagai informasi juga nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan ganti channelnya, tetap di 89 FM atau yang mendengarkan melalui RRI Digital Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, gini nih kalau sampai kecanduan media sosial. Jadi pusing sendiri kan? Boleh main medsos, tapi secukupnya aja ya.
1: Pendengar, pada kesempatan siang hari ini, azan duhur untuk kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.46 waktu Indonesia Barat ya. Masih ada 6 menit, pendengar, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu religi.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga ibadah dan amal perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

Pendengar, ada kabar seru untuk kalian para pelajar SMA dan SMK serta sederajat Madrasah Aliyah Negeri, MAN, dan MA Swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Prozatu. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Selasa 18 Agustus 2026. Kenaikan sebesar Rp18.000 per gram tersebut melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran mendorong masyarakat Kabupaten Semarang untuk lebih peduli terhadap pekerja informal di lingkungan sekitar yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda atau Sertakan di sejumlah perusahaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran Mulyono Adi Nugroho mengatakan, program Sertakan menjadi salah satu upaya memperluas perlindungan bagi pekerja sektor bukan penerima upah. Info Pro 1.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kita update dulu informasi ketertiban masyarakat ya. Di wilayah Polres Wonosobo, tepatnya Polres Leksono bersama Bribka M. Anasir. Selamat siang Pak Anasir.
1: Selamat siang Mbak.
0: Gimana Wonosobo siang hari ini panas?
1: Alhamdulillah cerah suasananya.
0: Alhamdulillah cerah.
1: Tidak mendung.
0: Baik Pak Anas. Babin Kamtibmas di wilayah Polres Wonosobo, tepatnya Leksono nih, pada kesempatan siang hari ini, ketertiban masyarakat seperti apa yang menjadi pusat perhatian kali ini? Silahkan.
1: Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Secara umum untuk wilayah Leksono, khususnya desa binaan saya, Kalimendong, sampai saat ini aman, terkendali terkait isu yang paling dekat itu masalah pilkades, karena akan diselenggarakan pilkades. Seperti itu Mbak.
0: Kapan Pak Anas pilkadesnya Pak Anas kalau di wilayah Leksono nih?
1: Bulannya bulan November.
0: Oh tanggalnya. November ya. Oke. Apa yang menjadi pusat perhatian dari pilkades ini? Apakah ada mungkin gangguan keamanan atau mungkin ada hal lain Pak Anas?
1: Secara umum sih biasa kalau pilkades itu ya ada persetikan antar pendukung, tapi sampai sejauh ini masih aman kondusif Mbak. Terkait para pendukung calon juga cenderung lebih apa namanya lebih dapat menjaga ketertiban sendiri seperti itu.
0: Boleh terakhir mungkin Pak Anas untuk desa binaan setempat himbauannya agar tetap menjaga ketertiban masyarakat, silahkan.
1: Untuk masing-masing calon untuk mengarahkan pendukungnya agar masing-masing para pendukung dapat menjaga emosi masing-masing lah istilahnya. Yang namanya pilkades kan hanya, kalau sekarang kan 8 tahun sekali, tapi persaudaraan harus berlanjut terus, jangan sampai terpecah belah, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Anas. Salam presisi, selamat bertugas kembali Pak Anas, selamat siang.
1: Salam presisi, terima kasih Mbak.
0: Demikian tadi pendengar informasi Babin Kamtibmas ya, tepatnya di Polres Leksono bersama Bribka M. Anasir. Nanti kami update kembali informasi lainnya untuk Anda.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, kita akan tersambung dengan Bowo Wiranto yang akan menginformasikan mengenai Pemprov Jawa Tengah matangkan persiapan penyelenggaraan MTQ tingkat nasional 2026. Bowo, silakan informasinya.
1: Ya, baik. Asyirkan Silvi. Mendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama stakeholder terus mematangkan persiapan gelaran Musyabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang. Ajang yang akan digelar pada 12 hingga 19 September 2026 itu akan menghadirkan sejumlah terobosan yang belum pernah dilakukan dalam sejarah penyelenggaraan MTQ nasional. Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Mukhlis Muhammad mengatakan bahwa penyelenggaraan MTQ tingkat nasional di Jawa Tengah ini menjadi momentum istimewa karena provinsi tersebut kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun. Ia menyampaikan bahwa dalam sejarah gelaran MTQ tingkat nasional, ya untuk pertama kalinya ini akan diluncurkan Majelis Kode Etik Dewan Hakim. Lembaga tersebut dibentuk dan dipersiapkan sebagai instrumen pengawasan untuk memperluas integritas, profesionalisme, serta kualitas penilaian para Dewan Hakim selama perlombaan berlangsung. Selain itu, penyelenggaraan MTQ tingkat nasional ini juga akan mencatat sejarah baru dengan digelarnya eksbisi cabang penyandang disabilitas sensorik Rungu Wicara. Cabang tersebut diselenggarakan setelah terbitnya Mushaf Al-Quran Standar Isyarat sehingga membuka ruang lebih luas bagi para teman-teman tunarungu untuk berpartisipasi dalam syiar Al-Quran. Tidak hanya itu, MTQ juga akan digelar seminar internasional yang melibatkan para akademisi dan pakar Al-Quran dari berbagai negara. Seminar ini merupakan tindak lanjut arahan dari Menteri Agama agar MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi ruang pengembangan keilmuan Islam bertaraf internasional. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan bahwa rapat persiapan tersebut difokuskan pada pemantapan teknis serta percepatan penyelesaian berbagai aspek persiapan menjelang pelaksanaan MTQ Nasional 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah kesiapan kawasan lapangan Simpang 5 Semarang yang akan menjadi lokasi pembukaan dan penutupan MTQ tingkat nasional. Penataan kawasan dilakukan secara cermat karena bersamaan dengan proyek revitalisasi Simpang 5 yang tengah dikerjakan oleh pemerintah Kota Semarang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bowo Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas, nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Mengapa bisa terjadi bullying? Berikut ini pernyataan Rizky Nur Amanda SH, Kasubsi Itpol Hankam Sosbudmas Intelijen dari Kejaksaan Negeri Salatiga.
1: Jadi kenapa bisa terjadi bullying? Kita dapat simpulkan itu ada kesenjangan relasi kuasa. Karena ada korban ini memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada si pelaku. Misalnya saja korban ini anaknya biasa di kelas pendiam, kemudian pelaku ini biasanya lebih aktif di kelas, kemudian juga mungkin ada senioritas, senior dan juga junior seperti itu. Nah, selain itu juga misalnya anak itu memiliki sedikit teman, tidak bisa bersosialisasi, kemudian juga biasanya yang rentan menjadi korban dari bullying ini orang yang tidak bisa mengungkapkan. Ketika orang itu bisa mengungkapkan, oh saya tidak suka, oh saya tidak senang, itu kan bisa menjadi proteksi. Jadi biasanya yang menjadi korban itu yang dia memiliki kedudukan lebih rendah daripada si pelaku karena ada relasi kuasa, perbedaan relasi kuasa antara kedua belah pihak itu sendiri.

Berikut pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan Warta Berita Lintas siang untuk Anda ya. Nanti kami hadirkan mengenai informasi Dinas Kesehatan Kota Semarang yang terus menelusuri dan mencermati melakukan pengawasan dalam makan bergizi gratis. Dan juga ada Giant Rest Area, nanti informasinya kami himpun dalam Warta Berita Lintas siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Silakan masuk Kota Salatiga, menikmati kulinernya, menikmati udaranya.
3: Mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah Kota Salatiga berencana membangun tempat persinggahan raksasa atau giant rest area untuk dongkrak capaian ekonomi. Dinas Kesehatan Kota Semarang ungkap ada 3 bakteri dalam makan bergizi gratis MBG yang menyebabkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas yang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, pemerintah Kota Salatiga mematangkan rencana strategis tempat persinggahan raksasa atau giant rest area. Gagasan tersebut memanfaatkan posisi emas Kota Salatiga yang berada di antara jalur Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
2: Salatiga itu kan memang terletak di segitiga emas ya, antara Solo, Semarang, Jogja. Dan itu aksesnya sudah tol-tol kan.
4: Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, memaparkan konsep pembangunan kota beda atau bergerak energik, dinamis, dan adaptif dalam sebuah diskusi program pembangunan daerah. Pihak pemerintah kota menargetkan pembangunan exit tol Patimura menjadi pengungkit pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara kota. Wali Kota Salatiga menegaskan bahwa akses pintu tol langsung menuju pusat kota akan memudahkan pengguna jalan menikmati wisata kuliner dan udara sejuk Salatiga. Pemerintah daerah mengarahkan kawasan sekitar akses tol baru tersebut sebagai pusat niaga, pemukiman, dan sentra industri UMKM unggulan.
2: Nah, kita menawarkan dengan adanya exit tol tambahan yang langsung ke jantung kota, silakan masuk Kota Salatiga, menikmati kulinernya, menikmati udaranya.
4: Pihak pemerintah kota merancang tata ruang wilayah jangka panjang dengan memadukan konsep kota modern di wilayah utara serta pelestarian kota pusaka di wilayah selatan. Pemerintah daerah memperkuat pendampingan terhadap 26.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui program kurasi dan pemasaran digital. Jajaran pemerintah kota juga membentuk wadah kolaborasi pemuda wirausaha guna mendampingi para mahasiswa dalam merintis usaha rintisan. Wali Kota Salatiga meminta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat demi kelancaran program transformasi wilayah perkotaan.
2: Untuk seluruh warga Salatiga, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam ini wali kota beserta jajarannya, itu tentunya untuk membangun Kota Salatiga yang lebih baik, menciptakan warga Salatiga yang lebih sejahtera. Dan apapun upaya-upaya pemerintah itu, tujuannya baik untuk kesejahteraan warganya.
4: Masyarakat menyambut positif rencana pembukaan akses pintu tol baru yang dinilai mampu mengalirkan arus wisata ke pusat kota. Realisasi konsep kota singgah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah serta memajukan taraf hidup seluruh warga Salatiga. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Semarang ungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis MBG siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
6: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
5: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kemarin kan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPPG, bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
6: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG. Yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
3: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya. Yang memang tidak memenuhi syarat, mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
6: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Tasmudara untuk Indonesia.
0: Keracunan akibat makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Kota Semarang beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Bagaimana mengelola MBG agar aman bagi kesehatan penerimanya? Berikut wawancara dengan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Unimul Semarang, Profesor Sayono.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Bapak.
8: Selamat siang.
7: Bagaimana Bapak selaku pengamat kesehatan dari Unimus melihat munculnya kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG, Bapak?
8: Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah saya khawatirkan sejak setahun sebelum MBG itu sendiri dimulai. Saya pernah menjadi narasumber di sebuah acara dengan Dikbud. Saya sampaikan bahwa nanti kalau ada pelaksanaan MPG yang harus diwaspadai adalah terjadinya keracunan. Kenapa saya menyampaikan begitu? Saya sebagai orang epidemiologi di bidang kesehatan masyarakat itu seringkali menemukan adanya peristiwa-peristiwa semacam ini di pelayanan makanan untuk orang banyak. Nah, MPG ini kan termasuk pelayanan makanan untuk orang banyak. Ketika membuat atau menyediakan makanan untuk orang banyak itu terlalu banyak faktor-faktor celah-celah yang namanya yang memungkinkan terjadinya kontaminasi atau paparan makanan dengan patogen ataupun bahan-bahan yang mungkin bersifat toksik. Jadi harus dengan pelaksanaannya itu harus dengan kehati-hatian yang sangat tinggi sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Jadi singkatnya begini, bahwa kejadian keracunan pada pelaksanaan MBG itu memang sebuah keniscayaan, karena celah-celah kontaminasi ataupun kebersihan dan adanya bahan-bahan yang toksik itu sangat mungkin ketika menyelenggarakan makanan untuk orang banyak.
7: Apakah perlu ada mekanisme evaluasi dan audit kesehatan secara berkala terhadap dapur penyedia makanan MBG, Bapak?
8: Ya, itu sesuatu yang harus, bukan hanya perlu, tetapi harus. Karena standar pelayanan makanan untuk orang banyak itu lebih rumit daripada penyelenggaraan makanan untuk keluarga, untuk orang terbatas, untuk rapat dan sebagainya, itu sangat berbeda, ya. Dari mulai pemilihan bahan, kemudian penataannya, penyiapannya, peralatannya, kemudian prosesnya, sampai kemudian pengemasan, ya, sampai kemudian pendistribusian, itu masing-masing memiliki standar yang rumit, yang banyak.
7: Apa rekomendasi utama agar program MPG tetap berjalan, tetapi resiko keracunan dapat ditekan seminimal mungkin.
8: Ya, yang pertama adalah prosedur dan baku mutu pelaksanaan pelayanan makanan untuk orang banyak ini harus ditaati. SDM yang dibutuhkan harus sesuai standar, kemudian peralatan harus sesuai standar, dan kemudian pemilihan bahan serta proses pelaksanaannya juga harus sesuai standar. Oleh karena itu, ketaatan menjadi kata kunci yang sangat penting untuk menghindarkan terjadinya keracunan. Terutama adalah ketika sudah dimasak, kemudian menunggu dingin untuk dikemas ini, biasanya menjadi peluang terjadinya kontaminasi, terutama oleh paparan lalat dan debu di sekitar tempat pengelolaan.
7: Terima kasih Bapak atas ilmunya kepada pendengar RRI Semarang.
8: Terima kasih, sama-sama.
0: Kita beralih ke informasi lain. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah mendorong lembaga penyiaran menjalankan perannya sebagai sumber informasi yang faktual, sekaligus penyeimbang informasi di ruang digital. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
9: Ini perlu terus-menerus dalam rangka sebagai penyeimbang.
10: Memasuki 81 tahun Indonesia Merdeka, lembaga penyiaran dinilai memiliki tantangan semakin besar dalam menjaga kualitas informasi di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial. Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Tengah Nugroho Budiraharjo mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI harus menjadi pengingat bagi lembaga penyiaran untuk terus menjalankan perannya sebagai sumber informasi yang faktual sekaligus penyeimbang informasi di ruang digital. Nugroho saat ditemui di sela-sela upacara penurunan bendera kemarin menerangkan, kemerdekaan yang telah berlangsung selama 81 tahun perlu diisi dengan menghadirkan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Terlebih saat ini masyarakat menghadapi arus informasi yang jauh lebih deras dibandingkan era sebelumnya.
9: Ini perlu terus-menerus dalam rangka sebagai penyeimbang dengan derasnya seperti dari media sosial. Itu yang pertama, sehingga dimungkinkan sekali bahwa media-media mainstream ini bisa memberikan satu pemberitaan yang jelas dengan fakta.
10: Ia menegaskan lembaga penyiaran harus mampu menghadirkan pemberitaan yang jelas dan berdasarkan fakta. Selain itu juga tetap harus mengikuti kaidah jurnalistik dan penyiaran. Nugroho mengatakan tantangan lembaga penyiaran juga semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Nugroho mengatakan perkembangan teknologi membutuhkan kesiapan regulasi sekaligus peningkatan kapasitas SDM lembaga penyiaran. Senada dengan Nugroho, guru broadcasting SMK Negeri 1 Semarang Eko Ananto mengatakan, lembaga penyiaran harus bisa menjadi solusi dan referensi bagi masyarakat di tengah maraknya berita hoax.
11: Lembaga penyiaran harus tetap menjadi solusi yang pertama untuk berbagai hoax yang tersebar dan tentunya menjadi kenyataan yang bisa memberikan informasi secara fakta, aktual, dan tentunya menjadi rujukan.
10: Lebih lanjut, Eko menjelaskan lembaga penyiaran juga harus melakukan konvergensi media agar lebih disukai oleh generasi muda. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah jurnalis bersama petani kopi menggelar upacara bendera di atas bukit Bubaan Hills, Desa Siti Luhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Upacara tersebut digelar untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mengenalkan potensi perkembangan kopi setempat. Selengkapnya diberitakan Agus Pambudi.
12: Maya! Ya!
13: Para jurnalis dan wartawan di Kabupaten Pati mengadakan upacara bendera bersama petani kopi di atas Bukit Bubaan Hills, Desa Siti Luhur, Kecamatan Gembong pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung khidmat di tengah perkebunan kopi untuk memperingati HUT ke-82 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Jurnalis Adventure Harry Burwaka menyebut kegiatan di atas bukit ini menjadi cara berbeda memanai kemerdekaan. Kegiatan tersebut menyatukan semangat nasionalisme, kebersamaan, serta potensi pertanian lokal Kabupaten Pati.
14: Kebetulan pada hari ini kita bersama dengan petani kopi di Desa Siti Luhur. Kita upacara bareng. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan kopi asli Pati. sekalian kita mengkampanyekan kopi dari padi ini juga layak untuk di promosikan di luar padi.
13: Kegiatan tersebut menjadi wujud kebersamaan antara jurnalis, wartawan, dan petani kopi di wilayah Pati. Upacara ini sekaligus menjadi sarana mengenalkan potensi perkebunan kopi kepada masyarakat luas. Petani kopi setempat Nur Khalis mengungkapkan harga kopi robusta yang ditanam petani terus meningkat hingga mencapai sekitar Rp63.000 per kilogram. Angka tersebut melonjak tajam dibandingkan sebelumnya pada tahun 2023 yang hanya sekitar Rp20.000 per kilogram.
15: 17 Agustus, jadi kita mengingat dari kemerdekaan sekaligus kalau Indonesia merdeka di bawah penjajahan, kita baik petani kopi ini merdeka karena harga kopi alhamdulillah terus melambung. Di sampai hari ini itu harga terbaru itu kisaran di angka Rp63.000 per kilo. Jadi
13: para peserta mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan latar pemandangan perbukitan dan hamparan perkebunan kopi. Momen tersebut menjadi ajang bagi petani merasakan hasil perjuangan mengembangkan komoditas kopi lokal. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. 10 narapidana dari 2 lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Kendal mendapat remisi dan langsung bebas. Remisi berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berikut laporan Faiz Rozi.
16: Langsung bebas, alhamdulillah. Senang, bahagia, ingin ketemu keluarga.
17: 10 narapidana dari 2 lembaga pemasyarakatan di Kabupaten Kendal mendapat remisi dan langsung bebas pada hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI. Berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI tentang pemberian remisi umum 2 tahun 2026 warga binaan yang langsung bebas, dari lapas kelas 2A Kendal ada 3 orang dan dari lapas terbuka kelas 2B Kendal ada 7 orang. Penyerahan SK remisi umum 2 dilakukan pada upacara hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan RI di Alun-Alun Kendal Senin 17 Agustus kemarin. Sedangkan warga binaan lainnya yang mendapatkan remisi umum 1 sebanyak 340 orang, yaitu berasal dari lapas kelas 2A Kendal ada 240 orang, lapas terbuka kelas 2B Kendal ada 70 orang, dan lapas pemuda kelas 2B Pelantungan Kendal ada 30 orang. Warga binaan yang mendapat remisi umum 2 di antaranya Noval Arisandi dari lapas terbuka kelas 2B Kendal dan Adiro Setiari Pratama dari lapas kelas 2A Kendal. Noval Arisandi mendapat vonis hukuman 5 tahun karena kasus 363 pencurian, sedangkan Adiros mendapat vonis hukuman 1 tahun 2 bulan akibat kasus penyalahgunaan psikotropika. Noval yang telah menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan mengaku senang dan bahagia bisa bebas dari lapas. Ia pun ingin segera bertemu dengan keluarga di Lampung untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi.
16: Langsung bebas, alhamdulillah. Senang, bahagia, ingin ketemu keluarga.
18: Mau ke Lampung ini berarti langsung nanti?
16: Insya Allah.
17: Demikian pula Adiros juga merasa senang segera menghirup udara bebas dari lapas. Ia juga akan pulang ke kampung halaman di daerah Boyolali.
19: Ia bisa jadi masa ngaji. Intinya lebih terbaik lah.
18: Nanti pulangnya ke daerah mana?
19: Ini Boyolali, langsung pulang.
17: Kedua napi tersebut akan menjalani hidup yang lebih baik bersama keluarga dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa membahagiakan. Bagi 6 orang diantaranya langsung bebas dari 318 warga binaan Lapas Batang yang memperoleh remisi. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto.
20: Tahun 2026, siap!
21: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI makin terasa membahagiakan, pasalnya 6 orang di antaranya langsung bebas dari 318 warga binaan Lapas Batang yang memperoleh remisi. Remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif berdasarkan undang-undang dan menjadi kado istimewa saat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Usai menyerahkan surat keputusan pemberian remisi kepada 6 perwakilan warga binaan, Wakil Bupati Batang Suyono berpesan agar senantiasa menjaga perilaku dan menekankan prinsip untuk tidak kembali lagi ke dalam lapas. Mereka yang akan langsung bebas saat ini juga diharapkan tidak mengulangi kesalahannya atau melawan hukum karena akan merugikan diri sendiri.
2: Yang bebas langsung hari ini agar kembali ke rumah dengan hati-hati, jangan mengulangi perbuatan yang melawan hukum sehingga akan berakibat fatal untuk diri dan keluarganya. Sekali lagi, jangan mengulangi, menjadi pulang menjadi pribadi yang baik dengan membawa bekal dari lapas yang sudah dibina sekian tahun. Tentunya

0: 450 orang, jadi 318 mendapatkan remisi.
1: Berapa orang yang langsung pulang Pak hari ini?
0: Hari ini alhamdulillah ada 6 orang dari Lapas Batang.
1: Rata-rata berapa masa itu, berapa tahun
0: pidananya? Masa pengurangan pidananya rata-rata berkisar 3 bulanan.
2: Salah satu warga binaan yang langsung bebas, Hamid Kohar, bersyukur karena akan segera kembali ke keluarga setelah 2 tahun mendapat pembinaan di Lapas Batang karena kasus narkoba. Ia mengaku berkat menjadi anggota pesantren Darut Taubah di Lapas Batang mendapat banyak pelajaran sehingga menjadi salah satu pertimbangan mendapat remisi langsung bebas saat HUT ke-81 kemerdekaan RI.
1: Kasusnya apa nih Mas?
3: Narkoba Pak.
1: Narkoba, kejadiannya berapa tahun?
3: 2 tahun.
1: 2 tahun, ini sudah selesai berarti?
3: Alhamdulillah sudah Pak.
1: Dapat remisi?
3: Langsung pulang.
1: Gimana rasanya tanggapan itu?
3: Senang Pak, alhamdulillah Pak.
2: Kepala Lapas Batang pun berharap bagi warga binaan yang langsung bebas saat ini bisa kembali dengan selamat dan aman, menjaga perilaku selama kembali ke lingkungan masyarakat.
4: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
6: Kita beralih ke informasi olahraga. Target tinggi di musim baru nanti, mulai dari aspek taktikal hingga mentalitas pemain, menjadi perhatian serius pelatih Kepala Widodo Cahyono Putro. Maksud kami, menjadi perhatian serius Kepala Pelatih Widodo Cahyono Putro. Berikut laporan Agus Arianto.
7: Itu yang terus nanti kita perbaiki, terus kita tingkatkan.
8: Pendengar, tim PSIS Semarang terus mematangkan persiapannya menatap persaingan di Arena Championship 2026-2027 guna menanggapi target tinggi di musim baru nanti, mulai dari aspek taktikal hingga mentalitas pemain menjadi perhatian serius pelatih Kepala Widodo Cahyono Putro. Sejak awal, manajemen skuad berjuluk Maesa Jenar sudah mengibarkan misi serius untuk dapat meraih tiket promosi ke Super League. Tidak heran jika kemudian pelatih yang akrab disapa WCP itu menginginkan anak asuhnya tampil maksimal baik di laga home juga laga tandang. Widodo ingin pemainnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang sama ketika tampil di depan pendukung tim lawan. Ia menegaskan karakter PSIS tidak boleh berubah tentunya saat sedang menjalani laga tandang. Dia ingin PSIS tetap dapat tampil agresif dan berusaha menguasai jalannya pertandingan.
9: Saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentality, usahakan kalau bisa menang. Ya, gimana pun keadaannya. Tapi hal yang lebih besar dari semua itu yaitu kesiapan dari individu pemain dan tim. Ya, jadi saya bicara kepada pemain, siapapun yang main pertama kerja keras, harus ada yang membeda.
8: Ia bahkan menekankan tidak ingin PSIS kembali menggunakan pola lama dengan permainan terlalu bertahan saat laga tandang.
9: Konsisten di dalam bermain. Terus yang terpenting tadi kerjasama tim. Ya, sangat, saya kira sangat bagus tadi ya, ada kerjasama terus kombinasi-kombinasi. Itu yang terus nanti kita perbaiki, terus kita tingkatkan.
8: Sepanjang pramusim saat ini, PSIS juga terus mematangkan skuadnya dengan menjalani sejumlah laga uji coba. Bahkan PSIS juga sudah menjalani laga uji coba melawan tim-tim dari Super League seperti Persebaya Surabaya, Persik Kediri, serta Bayangkara Presisi Lampung FC. Satu hal yang pasti, selain mematangkan sisi taktikal, Widodo juga menilai mentalitas menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan target di akhir musim 2026-2027 nanti. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Silvi Ansori bersama tim kerabat kerja yang bertugas, ada tim RRI Digital, Indah Izatin, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
5: Demikian Berita Lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional ya, menghadirkan bintang tamu dari Freedom Jazz Festival yang nantinya juga akan dipandu oleh Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Jadi jangan kemana-mana, yang ingin tahu serba-serbi Freedom Jazz Festival kali ini tetap di 100% Indonesia Nasional Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak tuh?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: sih, di dalam studio ini. Makanya aku bilang oke, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya, aku gak tahu ya. Aku udah lama gak ngikutin lomba 17-an loh Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener. Memang kita jadi bebas berekspresi dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya. Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew. Kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Pokoknya rame lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan juga
0: tentunya.
1: RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Beryl Kemomua ya, banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya Mas, ya, masalah ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak ya, ya, ya, ya. Gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Beryl Kemomua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga ya. Bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Uh-huh. Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oh, oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Oh. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Oh,
0: Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian
1: yes.
0: Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz ya. Nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Pernah, aku sering ya? Banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Yeah.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang pasti di 100% Indonesia Nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: ada kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyol informasi dan inspirasi ekspresikan karya Bangka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: acara RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Okay. Apalagi?
2: Terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya?
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: kasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya. Ekspresi
3: Indonesia, ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Oh. Maaf ya Ca. Makanya aku gini, ini suaranya suara Ica. Kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Cika. Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan. Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh itu Icut. Kalau Ica mah.
3: Oke.
0: Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah, di hatimu. Okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
3: Kalau di sini, Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku semakin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya ya, tahu-tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah, itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung,
0: heeh. Ya, itu ada, Cak.
3: Nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Mas, terima kasih.
1: Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica tuh kalau misalnya bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica, itu di ini... apa namanya, Sulawesi Selatan. Bone, bone, bone.
1: Oh bone, bukan bau-bau.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
1: Oke.
0: Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Mm-mm. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu
1: ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh-taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba,
1: coba
0: kita
1: coba
0: ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana gimana,
1: Bang?
5: Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa.
0: Mm-hmm.
5: Karya anak bangsa ya sedikit di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oke, mantap. tetap itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atuh, beda musiknya.
0: Oke oke oke, siap siap siap siap. Mm-hmm. Itu aja Pak Hasanuddin.
5: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya nah, gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman ya, mungkin
0: kayak, bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya iya iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh gitu. Mm-mm. Oke oke Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan. Yudi.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cuma lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa Ca.
0: Oh, oke okay. Iya iya iya iya.
5: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin. Oke, Yudi.
1: Selamat siang. Selamat siang Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh. Oh,
1: keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Navi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Mm-hmm. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
0: Oh, siap.
1: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga. Mm-hmm. Dan ya, ada penggiat budaya.
1: Oh. Ya.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Navi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Navi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana nah ini jazznya udah okay, dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih, selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besok kan
1: agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih
1: keseruannya?
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform. Dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50 dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru
1: yeah,
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya membanggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung
0: Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
3: Oke, kita langsung ke sang tamu ini.
0: Ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap
3: ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya.
0: Okay.
3: Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
0: Oh, ya, baik.
1: Itu kebetulan ya, tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyotali kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Utali Kumahua.
2: Utali Kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Oke.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada seperti pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua. Yes.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya. Itu sebenarnya gak terlalu kepake di dunia jazz, karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai. Dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka harus
1: benar-benar. Placingnya aja berarti ya.
2: Betul, sama aja kalau di instrumen lain juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa, di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lomelung dari Jember, Jawa Timur.
0: Pak
1: Ahmad Abdullah ya, dari Jember. Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Gimana? Gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi? Makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi. Sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil ajang ini festival Freedom Jazz Festival ini itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi enggak live stream tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau enggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik jadi, sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
2: Betul, tiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
0: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
2: Dan mereka akan tampil. Betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga namanya Sheila Permatasaka dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
0: Seru-seru
1: banget ini.
2: It's gonna be masih fun. Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Makanya tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Sarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
0: vocal. Nah,
1: wow. Seru gitu banget.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berry-nya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Uncle Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi. Wah. Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh. Ha, nanti
0: Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
0: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andrina sudah cukup karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
2: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andrina dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar-pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Ya.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir dan terutama penggemar jazz ya bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: okay, sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz tuh lebih ngesoul ya. Apa benar itu? Semacam.
0: Oke. Okay.
6: Soalnya yang panduan apa kayak suaranya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesoul itu dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang nggak sih itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay,
0: okay, bisa okay. Langsung dijawab. Bang Berry, Bung Berry.
1: Oke,
0: terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Ya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri Benny Likumahua.
1: Iya. Kan like father like son.
2: Yes, number okay. One kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Frey.

0: generasi jazz barangkali Indonesia maksudnya.
1: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
2: Sama
1: generasi itu sendiri terjadi gitu.
2: Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
1: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful, karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu. Sebagai musisi itu istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik, dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful, karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
2: antara penyanyi gitu dengan musician-nya ya.
1: Betul sekali.
2: Nah, seru banget.
0: I can't wait for tomorrow.
1: Siap.
0: Bung Beri, terima kasih banyak.
2: Thank you
1: sekali
2: so much.
1: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap kalau begitu. See you next time ya.
1: Siap.
2: Oke.
0: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
2: Betul
0: dia
2: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
2: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
2: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
2: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-Benggong.
0: Benggong-Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong-Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya, wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Isan.
1: Gitu ya. Oke. Biar nggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya. Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila. Oke.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Mm-hmm. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Mm-hmm. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi mm-hmm, ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun yeah, depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya dong. Iya ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini
1: Freedom Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus mm-hmm, diberi wadah. Mm-hmm. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu okay, yang penting.
1: Siap mm-hmm, kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga FSIKEN Korea, Bangga FAN Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya
1: Uncu, Uncu. Apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
1: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Mm-hmm. Nanti ditunggu ya.
3: Ya ya, salam jalan tuh semua semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: tahun
1: Dwiki?
0: Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
2: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Mm-hmm. Betul. Oh. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu gimana tuh ngejaga profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Uh-huh. Bagi vokalis tetap berlatih vokal. Uh-huh. Bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing. Uh-huh. Uh-huh. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan okay, disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: audiensnya siapa,
2: di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus ngantar beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Ulang tahun, iya. Oh, saya enggak tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita masih satu hari ya sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul.
0: Itu ya Mas Dwiki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Sama-sama Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondoro.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, ini kedengeran suara. Senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya ya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Gimana tuh dia kan, om.
0: Ya. Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trioku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Shira Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di Freedom.
2: Betul, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Kata Shira gitu, terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak wah langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal tuh sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana, artinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kan ada artnya itu, jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya. Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu.
0: Oke, siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget, terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu. Betul.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke. Terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong. Kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine. Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya, secara
0: aja.
1: Secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan, supaya relay di seluruh Indonesia kan.
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi Ihsan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, aha, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget gitu.
0: Nyayat gitu, gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul. Tinggal nunggu sama Ihsannya aja. Terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Says Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang
1: Oke,
0: Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini nih, salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, ribut aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh nanti tanggal 20 ya.
1: Okay. Belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kan? Kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang
0: I Can Study Live.
1: I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Kementerian Perindustrian meminta industri kecil dan menengah atau IKM memenuhi kualifikasi sebagai pemasok industri kendaraan listrik. Ini bertujuan agar IKM dapat masuk ke dalam rantai pasok dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Selasa 18 Agustus 2026 di Jakarta. Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik perlu memberikan efek berganda, termasuk membuka kesempatan IKM menjadi bagian rantai pasok. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tim 2 Universitas Diponegoro sukses menyelenggarakan program kerja Menabung Cerdas Masa Depan Cerah di Balai Desa Jerakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Kegiatan ini diinisiasi sebagai respon terhadap rendahnya literasi keuangan pada anak-anak di Desa Jerakah Payung pada Selasa 18 Agustus 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar rri.co.id dan juga RRI Digital. Ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani sore hari Anda pendengar sampai nanti di jam 7 malam ya. Ragam informasi dan juga musik pilihan kami akan hadirkan untuk Anda, sekaligus juga untuk beberapa informasi lainnya, lalu lintas dan juga cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Nanti kami update ya jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bagaimana pendengar untuk hari Selasa ini, masih dengan semarak semangat merah putih ya, setelah kemarin kita menikmati libur dan juga bersenang-senang ya pada 17 Agustus 2026, dan sekarang kita harus kembali ke realita, bekerja dan pastinya juga beraktivitas. Tapi harapannya semoga rezeki Anda masih terus melimpah, masih semangat terus juga pastinya, dan berkah selalu untuk kita semua. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini pregar, kami akan hadirkan untuk Anda program Kentongan dengan satu topik mengenai pengelolaan lingkungan menuju zero waste sebagai bentuk mitigasi bencana timbunan sampah. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan dosen Departemen Teknik Industri FT Undip, Insinyur Wiwi Budiawan, STMT, PhD, IPM, yang setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar program Kentongan sore hari ini satu tema mengenai pengelolaan lingkungan menuju zero waste sebagai bentuk mitigasi bencana timbunan sampah bersama dengan dosen Departemen Teknik Industri FT Undip, Insinyur Wiwi Budiawan, STMT, PhD, IPM yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore Pak Wiwi.
1: Selamat sore Kak Gale.
0: Baik Pak Wiwi, kabar baik, sehat ya sore hari ini ya?
1: Alhamdulillah, harus selalu sehat Kak Gale.
0: Amin. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada sore hari ini.
1: Ya, sama-sama Kak Gale. Baik. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk Fakultas Teknik untuk selalu menginformasikan terkait dengan informasi-informasi yang bermanfaat untuk para pendengar RRI Pro 1 Semarang.
0: Baik, terima kasih. Sekaligus juga kami juga mengajak Anda pendengar yang mau bergabung pada sore hari ini, silakan telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan silakan kami juga nantikan komentar Anda pada aplikasi RRI Digital sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Wiwi, mengenai pengelolaan lingkungan menuju zero waste ya, yang ternyata bisa menjadi salah satu bentuk mitigasi bencana timbunan sampah. Kenapa pembahasan ini sangat dibutuhkan Pak di kondisi saat ini?
1: Ya, terima kasih Kak Galih. Jadi kalau kita bicara kenyataannya memang solusi seperti landfill ataupun pemanfaatan TPA itu sudah tidak relevan lagi sekarang mengingat pertumbuhan penduduk juga semakin membutuhkan ruang gerak begitu ya, dan juga sampah pun juga tumbuh secara linier begitu ya. Nah sehingga kalau kita bicara timbunan itu kan pasti terbatas oleh luasan area ya, jadi kita harus berpikir nih gimana caranya agar timbunan sampah ini bisa berkurang dan kita bergerak dari hulu atau sumbernya dari sampah itu timbul, Kak Galih.
0: Baik, tapi kalau dari mungkin ada semacam riset yang sudah dilakukan oleh Pak Wiwi dan juga para Civitas Akademika Undip begitu. Dari mana untuk sampah datang yang paling banyak berkontribusi, apakah dari rumah tangga atau bagaimana?
1: Ya, jadi kalau berdasarkan mungkin dalam lingkup di Universitas Diponegoro ya Kak Galih dan juga di lingkup Fakultas Teknik, memang hampir 45% hingga sampai 60% itu keseluruhan itu adalah sampah organik. Jadi kita berpikir keras tuh kalau sampah organik ini kita bisa manfaatin atau bisa kita kurangi dari sumbernya, itu berarti otomatis timbulan sampah pun juga akan berkurang begitu. Nah, dalam perjalanan ini mungkin saya tidak sespesifik bicara terkait dengan topik risetnya ya, tapi kebetulan saya diamanai untuk menjadi dirijen begitu ya, koordinator terkait dengan program Zero Waste ini. Jadi kolega ataupun bapak ibu dosen itu banyak menghasilkan produk-produk riset yang mendukung terkait dengan program ini. Salah satunya itu adalah eker-eker ayam, jadi memanfaatkan ayam sebagai pemakan sampah organik tersebut, sekaligus mengurai sampah tersebut ya, menjadikan itu pupuk kompos yang langsung secara alamiah bisa kita panen gitu Kak Galih.
0: Baik, tapi sejauh ini bagaimana kalau kita melihat dari pola keseharian masyarakat, apakah juga mereka ini sudah cukup bijak dalam mengelola sampah?
1: Iya, kalau di masyarakat sekitar yang saya dengar di lingkup RT, RW, dan hingga ke kelurahan dan kecamatan memang sudah ada program pemilahan sampah begitu ya. Tetapi yang saya lihat justru ini seperti memaksa kita mengumpulkan sampah begitu ya, padahal kenyataannya kita atau habit kita yang harus berubah. Sebagai contoh dengan tidak lagi waste food ya, jadi makan sesuai dengan porsinya begitu ya, dan tidak menyisakan makanan untuk dibuang, itu salah satu cara aplikasi gampang ya begitu ya. Kemudian kalau kita bisa lihat ya, kita bisa banyak memanfaatkan hal-hal yang memang bisa mengurangi timbulan-timbulan sampah tersebut gitu ya. Sebagai contohnya, ya kalau kita bisa bicara di lingkungan kampus begitu ya, mahasiswa banyak nih makan makanan begitu ya, terus kemudian membuangnya dengan dicampur. Nah ini yang kita notes ya, atau kita galakan begitu ya, untuk melakukan program yang paling awal itu adalah memilah sampah gitu. Karena dengan dipilah otomatis kita ngolahnya akan jadi lebih mudah gitu Kak Gali. Ya, ketimbang harus dicampur sehingga sampah yang harusnya bisa kita recycle gitu ya, ini jadi tercampur dengan bahan-bahan organik ataupun kotoran-kotoran sehingga sulit kita manfaatin dan harus melakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut begitu.
0: Baik. Kalau untuk sampah organik seperti makanan tadi bisa diolah ya, atau mungkin juga pakan ayam yang tadi dijelaskan dan menjadi pupuk kompos begitu. Tapi kalau untuk sampah-sampah plastik atau bahan kimia lainnya, bagaimana kira-kira untuk pengolahannya, Pak?
1: Ya, kebetulan kalau di Universitas Diponegoro, di Undip sendiri, sudah ada pengolahan sampah-sampah seperti itu untuk jadi energi gitu. Ini kebetulan yang diciptakan oleh Prof. Didik begitu ya, dari teknik kimia dengan melalui proses seperti pirolisis begitu ya, kemudian menghasilkan minyak yang bisa kita manfaatin sebagai sumber BBM begitu ya. Nah sedangkan kalau yang kertas-kertas ini memang masih punya value ya Kak Galih ya. Jadi kebetulan untuk botol, kertas begitu, ini prosesnya secara sistem gitu ya, Indonesia masih bisa lah mengolah ataupun memprosesnya menjadi bentuk-bentuk yang lainnya atau menjadi bentuk yang serupa yang sama begitu ya dengan proses tertentu. Jadi kalau kita bicara sampah-sampah non-organiknya begitu ya, untuk kertas terus kemudian botol plastik, ini kebetulan sudah ada sistemnya begitu ya yang kita bisa manfaatkan untuk dijual untuk bisa jadi value lagi gitu.
0: Baik, tadi dijelaskan bahwa ada semacam riset dan juga teknologi yang memanfaatkan sampah tadi bisa menjadi bahan energi begitu. Nah, apakah teknologinya ini sudah cukup menyebar di kalangan masyarakat atau masih perlu pengembangan lagi, Pak?
1: Oke, nah kebetulan sebetulnya sudah sampai ke tahap penerapan ya, Kak Galih ya. Jadi waktu itu ada kunjungan juga dari menteri begitu ya. Waktu itu ada beberapa ya, jadi kayak seperti Mayor Teddy terus dan lainnya itu berkunjung ke Undip gitu ya, melihat potensi-potensi yang besar ini begitu ya. Ya harapannya ini bisa diterapkan juga di tingkat-tingkat yang lebih bawah. Harapannya sih satu, sampah bisa berkurang tapi memunculkan energi baru. Ya kita melihat saat ini kan seperti harga energi naiknya drastis ya pasca ada gejolak geopolitik di luar Indonesia begitu ya, sehingga mempengaruhi harga BBM itu. Kalau sejauh mana sampai sekarang sih perlu saya konfirmasi dulu ke Prof. Didi ya. Cuma kalau dari view ataupun yang sudah dikunjungi, sepertinya Indonesia ataupun pemerintah sudah mulai melirik gitu Kak Gali, sehingga manfaatnya harapannya bisa diaplikasikan di tempat lain.
0: Baik, nah dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan ya, pengolahan sampah organik atau mungkin juga dari bahan-bahan kimia menjadi produk terbaru. Nah saya penasaran juga kalau kita melihat ya gambarannya, ketika sampah-sampah tadi ini tidak diolah dengan benar, potensi kebencanaan apa yang akan terjadi?
1: Ya baik, yang pasti kalau sistemnya tidak terbangun dengan baik begitu ya, ini kalau ya, kalau sistemnya tidak terbangun dengan baik, itu otomatis masyarakat akan bingung membuang sampahnya kemana. Nah, membuang sampahnya kemana ini, kalau di beberapa daerah itu seperti pas musim hujan, itu paling media paling mudah ya untuk menghilangkan sampah itu di lingkungan kita sekitar begitu ya. Ya mereka cuma PR-nya kalau sampah ini hilang dari pandangan kita, menganggap sampah itu sudah selesai begitu ya prosesnya. Padahal di sisi lain atau di tempat lain akan menumpuk begitu ya. Paling mudah ya seperti pelajaran kita dari mulai SD dan sampai sekarang, diingetin kalau buang sampah sembarangan bisa memunculkan banjir dan sebagainya. Cuma kalau mau lihat tren yang kekinian, ini yang jauh lebih ngeri itu adalah mikroplastik, Kak Gali. Jadi sulitnya terurainya sampah plastik begitu ya, walaupun hancur begitu ya, tapi belum betul-betul hilang di media-media tertentu seperti tanah, air, dan sebagainya.

0: juga boleh pendengar untuk yang sedang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kami nantikan di kolom live chat pendengar sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pada program Kentongan.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
2: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Dila.
2: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
2: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
2: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
2: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Gutet, Batak.
2: Kicir-kicir, Betawi.
1: Sueora Jamu, Jawa.
2: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
2: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
2: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senang

0: Pendengar, kita masih pada program Kentongan sore hari ini. Silahkan yang mau bergabung, telepon kami buka di 024-8316686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan silahkan bergabung lewat aplikasi RRI Digital juga ya. Baik, Pak Wiwi, dijelaskan bahwa sistem ini juga sangat mempengaruhi untuk pengelolaan sampah ya, sebelum akhirnya nanti menggunakan beberapa teknologi atau metode untuk mengolah sampahnya. Nah, yang paling dasar, sistem seperti apa yang harus dimiliki dari masyarakat?
1: Oke, sistem yang paling mungkin dibutuhkan ya, instrumen di masyarakat itu tentu tempat sampah dan sistem pembuangannya, Kak. Jadi kalau kita lihat di sekitar kita ya, di masyarakat ya, tentu membuang sampah ini levelnya masih di tingkat kelurahan ya, sebagai TPST-nya ya. Nah, mungkin bisa sampai ke RT-RT begitu ya, kalau sistem pembuangnya sudah ada gitu ya. Yang kedua sih, menggeneralisir atau membiasakan diri untuk memilah sampah dari rumah gitu. Ini yang paling penting sekali. Kadangkala kita kalau membuang dicampur gitu ya, Kak. Jadi ada sampah dapur juga dimasukkan gitu ya. Terus plastik, kertas juga dimasukkan. Saya rasa dengan memilah, otomatis nanti dalam proses pengolahannya pun akan jauh lebih mudah begitu ya. Nah, instrumen yang mungkin paling dekat itu adalah membiasakan diri untuk membuat tempat sampah yang berbeda ya, terpisah begitu ya. Ini yang masih jadi PR gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek tanggung jawab, ini yang harusnya dibentuk jadi gerakan secara nasional begitu ya, karena kita punya tagline gitu ya, sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu ya. Jadi kita memang harus betul-betul mempedulikan ataupun mengurus sampah kita masing-masing. Yang di level berikutnya mungkin bukan dari masyarakat ya, dari pemerintah begitu ya, tentu memfasilitasi bagaimana sistem pengambilan sampah ini. Taruhlah contoh, kita bisa mengadopsi di Jepang ya. Kalau di Jepang itu punya jadwal sendiri untuk ngambil sampah plastik itu kapan, terus kemudian sampah organik itu kapan, ataupun sampah dapur itu kapan begitu. Nah, apa konsekuensinya kalau kita membuang sampah tidak sesuai dengan petunjuknya ataupun aturannya begitu ya, sampah tidak akan diambil begitu ya. Jadi itu salah satu contoh bentuk aplikasi yang dibutuhkan. Saya yakin dengan adanya pemilahan sampah dari hulu begitu ya, minimal sudah mengurangi masalah yang terjadi di masyarakat begitu ataupun di negara kita begitu, Kak Galih.
0: Baik, Pak Wiwi, kami coba cek yang sudah bergabung sore hari ini di WhatsApp ya, dari Bu Popi ya, yang ada silakan. Di Semarang. Selamat sore untuk Bapak Narasumber, saya izin bertanya, kira-kira bentuk infrastruktur seperti apa yang dibutuhkan ya? Contohnya di wilayah pemukiman atau perumahan supaya sampah ini tidak berserakan. Bagaimana tanggapannya Pak Wiwi?
1: Ya tentu seperti yang tadi saya jelasin begitu, jadi kita harus berani sih berubah untuk mengubah sistem pengelolaan sampah kita gitu ya. Jadi misal dari pengambilan atau penjemputan sampah itu sudah memang terorganisir ataupun terpisah ya. Sehingga kalau kita sudah bisa memisahkan itu kan, kita langsung berpikir tuh, oh ini sudah terkumpul dengan baik nih sampah yang berbeda. Akhirnya kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana mengolahnya begitu. Kalau dari pemisahannya aja masih tercampur, otomatis kan mau nggak mau itu pengolahan paling singkat ya, kalau nggak dibakar ya di ditimbun begitu ya. Apalagi kalau dibakar nih di Kota Semarang kan sudah betul-betul ada larangan dari wali kota sendiri, kalau ada sampah dibakar begitu langsung bisa dilaporkan ke pemerintah setempat ataupun misal paling rendahnya, level terendahnya Pak RT-nya begitu ya, kita bisa melaporkan ke Pak RT begitu. Kak Gali,
0: baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Popi yang sudah bergabung lewat WhatsApp sore hari ini. Oke, kalau untuk prinsip 3R Pak ya, apakah juga ini harus terus dilakukan begitu supaya pengolahan sampah dan dukungan untuk zero waste ini bisa terrealisasikan.
1: Iya, 3R ataupun expand-nya lebih sampai ke 5R ya, itu salah satu bentuk habit ya atau way of life sebetulnya Kak Gale. Jadi itu bisa diterapkan di manapun begitu ya, dan itu kalau bisa jadi gerakan nasional sih itu sangat bagus sekali ya begitu ya, dan mengurangi resiko-resiko yang ada di terkait dengan timbunan sampah ini begitu ya. Sebagai contoh mengembalikan ya atau memproses kembali begitu ya, mengembalikan atau memproses kembali sampah kita begitu ya. Nah ini kalau taruhlah contoh, ini saya pernah melakukan riset terkait dengan jumlah sampah plastik begitu ya. Ternyata sampah plastik itu ada perusahaan yang memang membutuhkan sampah plastik itu untuk didaur ulang ke produk selanjutnya. Dan ini luar biasanya memang secara kebutuhan demand-nya masih tinggi begitu ya. Nah fakta di lapangan ternyata sampah-sampah yang ditimbulkan dari masyarakat di level terendah itu sudah terkurangi sebetulnya dari sisi informal. Jadi pemulung-pemulung itu sebetulnya pahlawan tidak terdata sebetulnya karena dia memilah sampah ya yang punya value tinggi begitu ya, diambilin begitu ya, terus kemudian diproses ataupun dikirimkan atau dijual ke pihak yang lain begitu. Nah contoh prakteknya sederhananya seperti itu. Jadi kalau kita bisa diorganisir dengan baik, sebetulnya sampah kita sudah bisa terkurang dengan baik kalau sampah-sampah itu terpilah begitu ya. Nah ini kita terbantu dalam tanda kutip oleh pemulung yang dia mengambil yang punya value, sedangkan yang nggak punya value atau sudah tidak punya nilai itu ditinggalkan di tong sampah itu, Kak Gali.
0: Baik, ini berarti membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang membuang sampah ini menyatu ya, entah itu mungkin kimia, plastik, atau organik, sehingga bisa menyebabkan penumpukan yang drastis gitu.
1: Iya, betul. Dan bahkan kita ngaca diri sendiri aja deh, apakah batu baterai yang bekas mainan ataupun jam begitu, apakah kita membuangnya dengan tempat khusus? Saya rasa masih ada kebiasaan masyarakat yang mencampurnya di tempat sampah biasa begitu ya. Padahal ini punya efek yang jauh lebih serius begitu ya, karena memang kandungan batu baterai itu kan masuk ke limbah B3 begitu ya. Harusnya pemerintah juga sudah mulai aware begitu ya. Jadi memilah sampahnya sampai ke level yang B3, lampu bekas ya, terus kemudian piring, gelas yang pecah begitu ya. Kadang-kadang kan kita bingung nih buangnya gimana begitu. Nah, dengan adanya edukasi begitu ya, saya rasa ini bisa mengurangi resiko-resiko yang ada.
0: Baik. Kami coba cek yang sudah bergabung sekali lagi Pak di WhatsApp dari pendengar tidak menyertai nama 0856 4340 sekian. Kalau boleh tahu, hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan untuk para keluarga di rumah ya supaya bisa mendukung zero waste ini, apa saja Bapak narasumber? Silakan Pak Wibi.
1: Ya, paling sederhana satu, kalau Bapak Ibu punya wastafel begitu ya, ataupun tempat cuci piring begitu, selalu bisa menyediakan seperti kantong yang khusus ya. Jadi ketika kita mencuci piring, ada sisa makanan, langsung ditampung di situ, Kak Galih ya. Langsung ditampung di situ. Kalau masak pun ya, sudah mulai memisahkan begitu. Oh ini sampah organik begitu, kita jadikan satu ya. Nanti pun ketika membuang, minimal petugas yang menjemput sampah itu sudah tahu, oh ini organik, oh ini yang non-organik begitu ya. Ataupun ini yang ada kertasnya, ini plastik begitu ya. Kalau di tempat saya kebetulan sudah membiasakan diri kalau yang botol-botol kita pisahin begitu ya. Kertas kita sendiriin, kertas karton itu punya value walaupun saya tidak menjualnya, tapi begitu saya taruh di luar ataupun tong sampah, itu biasanya botol dan kardus itu paling cepat hilang. karena memang pemulung udah tahu itu punya value sehingga langsung diambil begitu.
0: Baik, berarti untuk pemilihan dan juga pemilahan tadi ditempatkan tersendiri ya untuk beberapa jenis sampah bisa sangat mempengaruhi untuk campaign dari Zero Waste tadi ya. Baik, nah kemudian kira-kira seperti apa untuk beberapa metode lainnya yang mungkin bisa diterapkan secara sederhana begitu setelah tadi untuk pemilihan sampah. Nah, sebenarnya apakah juga masyarakat ini boleh ya membuang sampah sendiri mungkin dari tempat pembuangan akhirnya atau bagaimana ini Pak?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Gali. Nanti silakan bisa dicek di lingkungan sekitar ya, sebetulnya kebijakannya beda-beda, ada yang memang ke TPA langsung untuk sampah-sampah yang seperti dedaunan gitu ya, ranting itu sudah tidak diterima lagi di TPA begitu ya. Jadi bisa dicek ulang begitu ya. Ada beberapa jenis sampah yang memang tidak diterima di TPA. Tapi yang paling sederhana yang kita bisa lakukan begitu ya, memang kalau membuang sampah sendiri memang bisa ya, ada beberapa memang yang menawarkan jasa untuk pembuangan ya. Cuma kita harus pastikan kembali bagaimana nih sistemnya ya. Apakah ternyata yang kita pilih dia tidak membuang ke TPA juga ya, tapi ke tempat lain gitu kan. Otomatis kita jadi berkontribusi juga sebetulnya menumpuk sampah di tempat lain. Ada lain strategi lain ya yang bisa kita tempuh, tidak hanya memilah tapi mengurangi potensinya. Salah satunya ya membiasakan diri ya menggunakan tumbler nih Kak Gale. Ini kayaknya di akhir-akhir ini tumbler jadi lagi booming nih gitu ya. Jadi sebuah lifestyle juga begitu ya. Saya rasa ini sebuah kondisi yang bagus yang bisa kita support juga ya, di seperti di kampus kita memang untuk mahasiswa baru udah langsung tuh kita anjurkan untuk menggunakan tumbler. Nah, otomatis resiko yang muncul adalah kita harus menyediakan refillnya. Gimana nih refillnya, apakah disediakan secara gratis atau bagaimana? Nah, harapannya ke depan seperti itu sih. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menimbulkan sampah sendiri, yaitu dengan beli air minum dalam kemasan gitu ya, kemudian kita membiasakan diri menggunakan tumbler sebagai campaign untuk mengurangi jumlah timbulan sampah plastik Kak Gali.
0: Baik, kemudian apakah juga dari mahasiswa atau mahasiswi juga mendapatkan sebuah tugas ya, barangkali ketika KKN diwajibkan membuat sebuah program atau membangun sistem untuk mendukung zero waste?
1: Oke, sependek pengetahuan saya, sepertinya memang dalam dukungan program tersebut ini baru tahun ini Kak Galih. Jadi memang belum sampai ke program KKN ya. Tapi setahu saya memang mereka sudah inisiatif membuat program-program yang mendukung ke arah sana gitu ya. Jadi kita bisa tarik bahwa itu adalah program Zero Waste. Salah satunya memanfaatkan biopori dan resapan gitu ya, sumur resapan ya. Nah, itu salah satu yang bisa kita tempuh sederhana untuk membuang sampah organik, kemudian kita bisa panen menjadi dalam bentuk pupuk kompos begitu. Atau yang menarik lagi ada yang memanfaatkan teba ya. Kalau kita ingat base beton yang biasanya dibuat untuk got begitu ya. Itu bisa digunakan sebagai wahana untuk menampung sampah-sampah organik tadi. Jadi kita tidak perlu lagi pusing cari tempat pembuangannya, tinggal taruh di sana, kemudian kita permudah atau percepat prosesnya dengan seperti cairan kimia untuk cairan bio itu untuk mengurai jauh lebih cepat untuk menimbulkan kompos gitu ya. Kemudian kita bisa panen juga secara cepat, yaitu pada salah satu program kita namanya Teba Modern. Jadi memanfaatkan base beton itu untuk menampung sampah begitu ya, yang organik untuk bisa menghasilkan pupuk kompos begitu.
0: Baik, Pak Wibi, kita jeda sejenak terlebih dahulu ya. Sekaligus kami menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada sore hari ini. Silakan line telepon kami buka di 0248316686 atau yang mau berkirim pesan lewat WhatsApp juga boleh 0816666886 dan kami juga nantikan untuk atensi Anda pada aplikasi RRI Digital. Tetap bersama dengan kami.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Warga Kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, "Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita." Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. Lima pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir program Kentongan edisi kali ini. Silakan yang mau bergabung di menit-menit akhir ini di telepon 0248316686 dan juga di WhatsApp 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Wifi, kira-kira seperti apa untuk tantangan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ya dalam mendukung program Zero Waste ini?
1: Oke, baik Kak Gali. Ini seperti kami menyebutnya sih sebagai program ya. Selain zero waste, sebetulnya yang jadi tantangan berat itu adalah habit, begitu ya. Kita di masyarakat memang masih minim sekali ya membiasakan diri untuk memisahkan sampah, begitu. Itu sudah rahasia umum, begitu ya. Jadi minimal sebelum kita mengurangi timbulan, saya yakin juga pasti banyak perdebatan ya, seperti oh jangan menggunakan air minum dalam kemasan, oh berarti tidak mendukung ini dong, lupa lapangan kerja dan sebagainya. Pasti ada model seperti itu ataupun respon seperti itu. Ya saya akui begitu ya, memang penyerapan tenaga kerja juga penting gitu ya. Jadi yang paling sulit saat ini itu adalah habit memang. Jadi sebagai contoh, ketika kita acara mendapatkan makanan dalam bentuk kardus begitu ya, kalau kita tidak misahin pasti sekardus-kardusnya itu udah pasti dibuang jadi satu begitu ya. Nah ini kebetulan kalau di kampus kami, CS ataupun orang yang bertugas kebetulan sudah sadar itu ya, sehingga walaupun timbulan sampah ataupun kampanye yang dilakukan juga jalan begitu ya, saling memisahkan diri atau memisahkan sampah itu ya dari orangnya sendiri, tapi kita CS juga memastikan bahwa yang terkumpul sampahnya itu betul-betul sesuai dengan kategorinya enggak begitu ya. Nah itu yang menurut saya tantangan terdekat dan terberat yaitu mengubah habitnya gitu ya. Saya yakin kalau habit ini sudah terbentuk, pemerintah pun harusnya sudah menangkapnya jauh lebih mudah. Plastik bisa didaur ulang, kertas bisa didaur ulang, sampah organik bisa juga dimanfaatkan seperti tadi, pakan ternak ataupun jadi pupuk kompos dan sebagainya. Semuanya sudah bisa terurai sendiri begitu ya. Nah, tinggal bagaimana nih mengolah sampah B3 begitu ya. Kalau sampah B3 saya yakin perusahaan-perusahaan yang dia menjual produk-produk tersebut itu harusnya juga bertanggung jawab gitu ya. Misal menyediakan drop box untuk merek-merek tertentu ataupun khusus kategori baterai begitu ya. Kalau dulu di beberapa negara di luar Indonesia, tiap kantor pemerintahan pasti ada drop box-nya itu Kak Galih. Jadi kita tinggal bawa aja ke sana begitu ya. Kita buang baterainya di tempat yang memang sudah disediakan begitu.
0: Baik. Kemudian untuk dari fasilitas dan juga teknologi yang kita miliki, Pak, apakah juga ada tantangan atau mungkin ada sebuah upgrade yang harus segera dilaksanakan?
1: Iya. Bicara teknologi, sebetulnya sudah banyak riset-riset yang memang diperuntukkan untuk mengurangi sampah dengan juga meminimalisir risiko ya gitu. Karena kalau cara terpendek memang sampah itu dibakar tuh Kak Galih ya. Jadi dibakar itu ada tantangan ya. Tantangan yang pertama itu adalah timbulannya ataupun hasilnya. Kita bisa sebut sebagai fly ash begitu ya. Jadi sisa-sisa residu yang terbang gitu ya. Dan itu sebetulnya sudah ada teknologi untuk ditangkap, kemudian dimanfaatkan ulang dan sebagainya ya. Yang paling mungkin berat untuk teknologi sebetulnya semakin canggih, semakin resikonya rendah, investasinya juga besar gitu ya. Jadi tergantung dari prioritas anggaran sih sebetulnya. Kalau memang anggaran itu diprioritaskan untuk mengurangi resiko ke depan untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan sampah tidak muncul begitu ya, kita harus berani untuk berinvestasi untuk mengadopsi teknologi tersebut begitu.
0: Baik, semoga nanti ke depannya bisa semakin lebih advance lagi ya program atau mungkin juga teknologi yang dihadirkan dalam mendukung zero waste ini, Pak Wiwi ya.
1: Ya, semoga juga makin banyak ya keterlibatan peneliti untuk peduli terkait dengan kondisi lingkungan kita sekitar gitu ya, sehingga mungkin dari awal dari kanan kiri ya tetangga sekitar begitu ya, kita mulai kampanye untuk menggerakkan program zero waste ini, sehingga kedepannya anak cucu kita begitu ya bisa menikmati alam Indonesia ini jauh lebih bersih, jauh lebih indah begitu ya, dan mungkin jauh lebih rapi begitu ya.
0: Baik, Pak Wiwi, terakhir bisa memberikan pesan ya untuk jumpa kita di sekali ini mengenai pengelolaan lingkungan menuju zero waste dan harapannya kepada masyarakat supaya bisa terus semangat dan konsisten pastinya dalam mendukung program zero waste ini. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Galih. Bapak, Ibu, ataupun pemirsa dari RRI Pro 1 Semarang, kita paham bahwa sampah itu punya risiko yang sangat tinggi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang begitu ya. Sehingga mari kita bersama-sama mulai dari memilah sampah sesuai dengan kategori ya, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah begitu ya. Kemudian kita coba kurangi timbulan sampah, kita manfaatkan teknologi-teknologi sederhana, kita coba urai ya apa yang bisa kita manfaatin, kita bisa recycle, kita bisa reuse lagi, dan kita beli porsi makanan sesuai dengan porsi makan kita, sehingga waste food bisa berkurang ya, timbulan sampah juga bisa berkurang. Sampahmu tanggung jawabmu. Terima kasih Kak Galih.
0: Baik, terima kasih Pak Wiwi untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan semangat konsistensi masyarakat ya dalam mengelola sampah, dan harapannya semoga nanti untuk kebersihan lingkungan dan juga mitigasi bencana dari timbunan sampah ini bisa benar-benar diselesaikan ya Pak ya.
1: Amin. Terima kasih Kak.
0: Baik, sukses sehat selalu Pak Wiwi. Kita nantikan untuk topik menarik lainnya. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda program Kentongan untuk edisi sore hari ini mengenai pengelolaan lingkungan menuju zero waste sebagai bentuk mitigasi bencana timbunan sampah bersama dengan dosen Departemen Teknik Industri FT Undip, Insinyur Wiwi Budiawan STMT PhD IPM yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Jadi tanggung jawab sampah ini merupakan tanggung jawab masing-masing pendengar, meskipun begitu efeknya bisa sangat meluas, bahkan juga bukan lingkungan Anda saja, tapi secara sosial juga sangat mempengaruhi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wiwi, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini melalui program Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sukoharjo hapus denda, pajak bumi dan bangunan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81. Organisasi masyarakat sipil mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk melakukan pembenahan. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menggelar berbagai kegiatan bertajuk Semarak Merdeka di stasiun dan kereta. Tak hanya menghibur penumpang, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah perjalanan. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
1: Suasana stasiun Yogyakarta terlihat berbeda sejak pagi hari. Penumpang yang menunggu kereta diajak mengikuti beragam lomba khas 17-an. Alunan musik dari harmonika band juga menambah semarak suasana. Lagu-lagu perjuangan mengiringi aktivitas penumpang di tengah padatnya pergerakan di stasiun. Salah seorang penumpang asal Jakarta, Ayu, mengaku terkesan dengan perayaan kemerdekaan di stasiun Yogyakarta. Selain hiburan, KAI Daop 6 juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Penumpang juga mendapatkan coklat serta souvenir dan diajak mengikuti permainan interaktif berhadiah khusus bagi pengguna aplikasi Akses by KAI.
2: Kita sangat senang ya, memang anak choir, jadi memang suka musik dikit, kita pasti nyanyi lebih ya, Bob.
3: Yeah.
2: Pertama kali 17-an di stasiun dari
3: Jakarta ya, stasiun dari Jakarta.
2: Oh, iya.
3: Ya, oke okay ya, semuanya oke okay ya. KAI oke ya.
4: Sebelumnya pernah nemuin nggak yang kayak gini?
1: Semangat kemerdekaan makin terasa saat bendera merah putih sepanjang 25 meter dibentangkan di peron 3 bersamaan dengan detik-detik proklamasi. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memberikan pengalaman berkesan bagi para penumpang. Feni juga menyebutkan kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkenalkan semangat kemerdekaan kepada para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Semarak Merdeka di Stasiun Yogyakarta menjadi bukti peringatan kemerdekaan tidak harus berlangsung di ruang-ruang seremonial. Di tengah mobilitas masyarakat dan perjalanan kereta api pun, semangat merah putih tetap bisa dirayakan secara bersama-sama. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI, terus mengudara untuk...
0: Sebagai kado kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 320 WPP Lapas Cilacap menerima remisi dan dari jumlah tersebut sebanyak 7 orang langsung bebas. Berikut laporan dari Reni Tania.
5: Sebanyak 320 warga binaan permasyarakatan atau WBP menerima remisi umum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 17 orang langsung menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi umum 2. Remisi diserahkan oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya didampingi Kepala Lapas Kelas 2B Cilacap Gowi Mahali dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kabupaten Cilacap pada Senin 17 Agustus. Kalapas Kelas 2B Cilacap Gowi Mahali melalui Humas Lapas Kelas 2B Cilacap Nanda Hakiki mengatakan dari 320 penerima remisi, sebanyak 313 WBP mendapatkan remisi 1 berupa pengurangan sebagian masa hukuman. Sementara 7 WBP mendapatkan remisi 2 sehingga masa pidananya berakhir dan mereka dapat langsung bebas pada momentum Hari Kemerdekaan ini. Nanda menjelaskan pemberian remisi bukan diberikan secara otomatis, namun seluruh usulan telah melalui proses seleksi dan penilaian melalui sistem database permasyarakatan atau SDP. Para WBP yang menerima remisi dipastikan memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Di antaranya berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di dalam lapas.
6: Pada peringatan HUT RI ke-81 ini, 320 warga binaan pemasyarakatan Lapas Cilacap yang memperoleh remisi. Rinciannya adalah sebanyak 313 orang WBP mendapatkan remisi 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman, dan 7 orang WBP lainnya mendapatkan remisi 2 yang membuat mereka bisa langsung menghirup udara bebas untuk hari ini. Para warga binaan pemasyarakatan ini dipastikan telah memenuhi syarat administratif maupun substantif seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian di.
5: Nanda menambahkan jika remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi motivasi bagi WBP lain untuk terus mentaati tata tertib dan aktif mengikuti berbagai program pembinaan. Dan bagi 7 WBP yang langsung bebas, pihak lapas berharap dengan berakhirnya masa pidana menjadi awal baru untuk kembali ke tengah keluarga dan masyarakat, serta membuktikan bahwa proses pembinaan selama berada di lapas dapat menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan menghapus denda pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk tunggakan periode 2012 hingga 2025. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabto Purnomo. Berikut laporan selengkapnya.
7: Jadi 2012 sampai 2025 yang masih punya tunggakan.
8: Sudah momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dimanfaatkan Pemkab Sukoharjo mengeluarkan kebijakan baru, yakni menghapus denda pajak bumi dan bangunan PBB untuk tunggakan periode 2012 hingga 2025. Kebijakan menghapus PBB tersebut mulai berlaku pada 17 Agustus hingga akhir September 2026. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo kepada wartawan usai menjadi Inspektur Upacara pada peringatan HUT ke-81 tingkat Kabupaten Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara kemarin. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi kado spesial bagi masyarakat Sukoharjo untuk meringankan beban di tengah kondisi perekonomian yang dinilai masih belum stabil. Oleh karena itu, Eko Sabto menghimbau kepada masyarakat wajib pajak dapat memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan PBB sebelum batas waktu yang ditentukan.
7: Ada satu pengumuman, ya, hadiah ulang tahun untuk warga Sukoharjo dari pemerintah kabupaten akan memberikan penghapusan denda PBB ditarik dari tahun 2012 yang punya tunggakan, ya ayo segera kita diberlakukan tanggal 17 Agustus sampai akhir September. Mari kita ini manfaatkan penghapusan denda ini ya.
8: Lebih lanjut disampaikan kebijakan tersebut juga diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih tertib dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah sehingga program penghapusan denda PBB dapat mendongkrak pemasukan PAD bagi Kabupaten Sukoharjo. Apalagi PBB menjadi salah satu pajak daerah yang menjadi andalan dalam penerimaan pendapatan daerah. Sehingga dengan adanya penghapusan denda tersebut, masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB dapat memanfaatkan masa program hingga akhir September 2026 mendatang. Di sisi lain, Eko Sabto menyebut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI bukan sekedar seremonial tahunan. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mensyukuri kemerdekaan sekaligus mengevaluasi berbagai hal yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat.
7: Jadi tentu HUT ini adalah yang pertama momen kita untuk bersyukur bahwa hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah momen untuk merefleksikan diri, apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa kekurangan yang harus kita perbaiki, dan tentu ke depan persatuan, kesatuan, guyub rukun, gotong royong yang selama ini sudah kita bangun, kita tunjukkan, kita jaga dan kita tingkatkan. Itu saya kira bagaimana nasionalisme harus menjadi dasar kita, hati kita harus merah putih untuk melakukan semuanya demi kebesaran kejayaan bangsa.
8: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo juga menekankan guyub rukun yang menjadi semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga bahkan ditingkatkan demi mendukung pembangunan daerah. Semangat tersebut harus diwujudkan dengan bekerja dan berkontribusi demi kemajuan bangsa serta pemerintah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Sejumlah 313 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen kemarin menerima remisi kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 10 warga binaan langsung menghirup udara bebas tanpa syarat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Jadi prosesi penyerahan langsung oleh Wakil Bupati Sragen.
10: Sebanyak 313 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen menerima remisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan berlangsung di Aula Lapas Kelas 2A Sragen oleh Kepala Lapas, Wakil Bupati Haji Suroto dan pejabat Forkompinda Sragen. Dari total penerima tersebut, sebanyak 300 warga binaan memperoleh RU1 dan masih harus menjalani sisa masa pidananya. Sementara itu 13 orang sisanya mendapatkan RU2 yang menandai masa bebas mereka bertepatan dengan hari kemerdekaan ini. Hanya saja masih ada 3 orang yang harus menjalani hukuman subsidiar sehingga belum bisa bebas langsung pada 17 Agustus. Kepala Lapas Kelas 2 Sragen Kiono kepada RRI mengatakan remisi bukan sekadar pengurangan masa hukuman melainkan bentuk penghargaan atas komitmen warga binaan yang menunjukkan perilaku baik selama masa pembinaan. Pihaknya mengusulkan 313 warga binaan untuk mendapatkan remisi dan semuanya disetujui.
9: RU1 itu masih harus menjalani pidana selanjutnya, itu yang mendapat 300 orang. Untuk RU2 yang bisa langsung mati pulang itu sebetulnya 13 orang. Cuma yang 2 itu masih harus menjalani pidana subsidiar. Jadi yang bisa langsung pulang 10.
10: Kiono menegaskan institusinya berkomitmen menjadikan lapas bukan sebatas tempat penahanan, melainkan ruang pembekalan sikap dan keterampilan, pembinaan kepribadian hingga kemandirian. Seperti seni, kerawitan, kegiatan keagamaan, serta kewirausahaan terus digencarkan agar para warga binaan siap kembali ke tengah masyarakat.
9: Pada prinsipnya, remisi ini adalah diberikan kepada warga binaan yang memang betul-betul memenuhi persyaratan. Salah satunya persyaratan itu adalah berkelakuan baik, gak ada pelanggaran tata tertib, dan tertib mengikuti program pembinaan, baik itu program kepribadian maupun kemandirian.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Sragen Suroto turut memberikan apresiasi. Menurutnya, momentum kemerdekaan memberikan pesan mendalam bahwa setiap individu selalu memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Menurutnya masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan masih bisa diperjuangkan. Sehingga perjalanan warga binaan di dalam lapas ini sebagai pelajaran untuk membangun kembali kepercayaan keluarga dan memanfaatkan kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Organisasi masyarakat sipil mendorong KPK untuk melakukan pembenahan di internal lembaganya, sebab kinerja lembaga anti rasuah tersebut mendapat sorotan publik. Berikut laporan selengkapnya.
11: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan.
12: Penanganan korupsi di Indonesia terlihat memburuk sesuai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di sektor publik itu turun 3 poin dari 37 pada tahun 2024 menjadi 39 pada saat ini. Direktur Caksana Institut Wasingatu Zakiah tidak heran melihat data ini, sebab ia menilai KPK juga bersikap diskriminatif saat memperlakukan tersangka korupsi tertentu.
11: Ada kepala daerah yang ditangkap begitu OTT, ditangkap lalu langsung dia diborgol langsung menggunakan rompi. Tetapi ada juga yang sudah ketemu bukti di rumah, ditemukan di rumah, diakui bahwa itu miliknya, maka kemudian itu tidak menjadi barang bukti yang signifikan untuk memperlakukan seorang tersangka sebagaimana tersangka-tersangka yang lain.
12: Maka di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, Direktur Caksana Institut Wasingatu Zakiah mendorong KPK agar segera melakukan pembenahan di internal mereka.
11: Saya kira diskriminasi-diskriminasi ini juga harus diselesaikan oleh KPK. Janganlah sampai KPK justru blunder sendiri untuk urusan. Dan yang penting untuk diingat bahwa semua kepala daerah yang melakukan korupsi itu sebenarnya untuk transaksi pada saat pilkada. Nah, ini yang harus kita apami sama-sama.
12: Sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia, Caksana Institut terus mengingatkan KPK agar selalu bekerja profesional, sebab lembaga anti rasuah ini masih menjadi harapan publik dalam memberantas praktik korupsi.
0: Kemarau kering di Banyumas Raya picu resiko ISPA. Masyarakat diminta untuk mewaspadai debu. Berikut laporan dari Fintanur Fauziah.
13: Musim kemarau di wilayah Banyumas Raya tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko penularan kualitas udara dan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, mengatakan bahwa jika biasanya musim kemarau terjadi pada Juni, tahun ini sejumlah wilayah Banyumas Raya sudah memasuki musim kemarau sejak Mei. Selain datang lebih awal, kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih kering dengan curah hujan di bawah normal. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang berdampak terhadap berkurangnya curah hujan.
14: Kalau kita amati, itu untuk kemarau di wilayah Banyumas itu datang relatif lebih awal. Jadi kalau biasanya itu bulan Juni, ini bulan Mei sudah ada yang masuk musim kemarau. Jadi untuk wilayah Banyumas Raya ini datangnya kemarau lebih awal, pertama. Kemudian yang kedua, itu sifat daripada musim kemarau ini cenderung lebih kering ya. Artinya apa? Artinya bahwa curah hujan di musim kemarau ini sifatnya di bawah normal. Karena apa? Karena saat ini, musim kemarau yang berlangsung saat ini dibarengi dengan adanya fenomena El Nino yang terpantau saat ini intensitasnya kuat.
13: Kondisi kemarau yang kering juga berdampak terhadap kualitas udara. Minimnya hujan membuat debu di permukaan tanah juga tidak tercuci secara alami, sehingga lebih mudah berterbangan ketika tertiup angin. Rendahnya kelembapan udara juga membuat tanah semakin kering dan partikel debu lebih mudah terlepas ke udara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap debu dan berpotensi memperbesar resiko gangguan saluran pernapasan termasuk ISPA. Selain resiko kesehatan, masyarakat juga diminta mewaspadai kekurangan air dan potensi kebakaran lahan selama puncak musim kemarau. BMKG juga mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi udara yang berdebu. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan mengurangi paparan debu dan menggunakan pelindung pernapasan apabila kondisi udara sedang berdebu. Dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus ini, kewaspadaan masyarakat Banyumas Raya perlu ditingkatkan tidak hanya terhadap kekeringan dan kebakaran lahan, tetapi juga terhadap dampaknya bagi kesehatan. Vinta Norfozia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Semarang ungkap ada 3 bakteri yang ditemukan dalam makan bergizi gratis siswa SMK Negeri 6 Semarang beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
15: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6.
16: Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di SMK Negeri 6 Semarang mengungkap adanya 3 jenis bakteri yakni E. coli, Staphylococcus, dan Salmonella. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka mengatakan ketiga bakteri tersebut ditemukan terutama pada lauk yang menjadi sumber protein dalam menu MBG. Haka mengatakan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada BGN dan Menteri Kesehatan. Hasil laboratorium tersebut menjadi temuan dalam penanganan dugaan keracunan pangan yang dialami ratusan siswa SMKN 6 Semarang yang telah menyantap menu MBG pada akhir bulan Juli 2026. Temuan bakteri dalam pemeriksaan laboratorium tersebut membuat Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiapkan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
15: Ya, hasil keracunan pangan kemarin di SMK Negeri 6, E. coli positif, Staphylococcus positif, kemudian Salmonella positif, terutama pada lauk. Lauknya kepalingan rendang, ayam, telur puyuh, rata-rata di sana. Jadi memang tiga-tiganya yang di protein positif semuanya. Rencana tidak lanjut. Jadi Satgas kemarin dipimpin oleh Satgas MBG itu kan kebetulan rapat kemarin dipimpin oleh langsung oleh Bu Wali Kota. Sebetulnya sudah disampaikan oleh beliau sama kawan-kawan juga ya, ada Forkompinda, ada termasuk dari SPBG bahwa kita minta ke depan itu ada pemeriksaan mikrobiologi setiap hari.
16: Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan komitmennya dalam menjaga standar keamanan pangan pada pelaksanaan program MBG, yang menekankan bahwa kepemilikan sertifikat layak higien Sanitasi SLAS untuk dapur penyedia makanan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
17: Saya tidak bermaksud untuk mempersulit siapapun, tapi kita mencari jalan yang baik, ya, yang memang tidak memenuhi syarat. Mohon maaf kalau dapurnya misalnya memang misalnya di sebelahnya ada kandang ayam kah, di sebelahnya ada apa yang memang secara standar tidak memenuhi standar kelayakan higienis dan sanitasi, ya mohon maaf dengan segala hormat, ya memang tidak bisa kita teruskan ya, karena itu sangat berbahaya bagi keamanan pangan dan kesehatan serta nyawa seseorang.
16: Sebelumnya berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan tercatat sebanyak 707 orang mengalami gejala seperti mual, muntah, dan diare yang terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Salatiga mematangkan rancangan strategis tempat persinggahan raksasa atau giant rest area. Gagasan tersebut memanfaatkan posisi emas Kota Salatiga yang berada di antara jalur Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
18: Salatiga itu kan memang terletak di segitiga emas ya, antara Solo, Semarang, Jogja, dan itu aksesnya sudah tol to tol kan.
19: Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, memaparkan konsep pembangunan kota beda atau bergerak energik, dinamis, dan adaptif dalam sebuah diskusi program pembangunan daerah. Pihak pemerintah kota menargetkan pembangunan

0: merancang tata ruang wilayah jangka panjang dengan memadukan konsep kota modern di wilayah utara serta pelestarian kota pusaka di wilayah selatan. Pemerintah daerah memperkuat pendampingan terhadap 26.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui program kurasi dan pemasaran digital. Jajaran pemerintah kota juga membentuk wadah kolaborasi pemuda wira usaha guna mendampingi para mahasiswa dalam merintis usaha rintisan. Wali Kota Salatiga meminta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat demi kelancaran program transformasi wilayah perkotaan.
1: Untuk seluruh warga Salatiga, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dalam ini wali kota beserta jajarannya, itu tentunya untuk membangun kota Salatiga yang lebih baik, menciptakan warga Salatiga yang lebih sejahtera. Dan apapun upaya-upaya pemerintah itu, tujuannya baik untuk kesejahteraan warganya.
0: Masyarakat menyambut positif rencana pembukaan akses pintu tol baru yang dinilai mampu mengalirkan arus wisata ke pusat kota. Realisasi konsep kota singgah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah serta memajukan taraf hidup seluruh warga Salatiga. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jawa Tengah edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh

0: prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Hatik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Semarang sore ini masih hadir menemani segala aktivitas Anda pendengar yang saat ini sedang bersantai di rumah setelah menjalankan produktivitas selama satu hari ini ya. Mungkin lelahnya terasa dua kali lipat karena kemarin libur dan hari Selasa ini terasa seperti hari Senin ya. Tapi apapun kondisi Anda pendengar, semoga tetap bahagia, sehat selalu pastinya, dan semoga untuk Agustus kali ini semangatnya bisa terus hadir pendengar, dan bukan hanya di Agustus saja tetapi juga bisa terus tumbuh di dalam diri Anda. Kami nantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi sore hari ini pendengar terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama perjalanan menuju ke rumah saat ini menemukan sebuah kejadian menarik, segera Anda sampaikan di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp pendengar, silahkan di 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Silakan tebak kata yang dimaksud dalam gambar-gambar berikut ini. Kalian siap?
1: Siap!
0: Waktunya 60 detik dimulai dari sekarang.
1: Ada foto BCL, tas, terus tanda seru. Apa ya? Aku tahu.
0: Tim A.
1: BCL bawa pentungan di tasnya.
0: Salah. Tim B.
1: Itu tuh. BCL di video klipnya Sunny. Terus ada tas, terus tanda seru yang kalau dibalik jadi huruf I. Sanitasi.
0: Iya, benar. Oke, gambar berikutnya.
2: Ada gambar udara, orang bersin sama huruf H. Aku tahu.
0: Tim A.
2: Orang bersin di udara lalu bilang, hah?
0: Salah. Tim B.
3: Apa ya? Udara bahasa Inggrisnya air. Bersin H, air bersin H, air bersin H.
1: Air bersih.
0: Iya, benar. Jawabannya sanitasi air bersih. Sanitasi air bersih menciptakan lingkungan yang sehat.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, untuk informasi cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, kami akan hadirkan sore hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang, bersama dengan Prakirawan Agustri yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih Mas Akin. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 20 km per jam, suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti, cuacanya umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian, kembali ke studio.
0: Oke. Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang disampaikan oleh Prakirawan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang. Anda pun juga boleh pendengar berbagi informasi seputar lalu lintas, cuaca, atau mungkin menemukan sebuah kejadian menarik sore hari ini ketika perjalanan pulang ke kantor ya. Silahkan kami nantikan di telepon 024-8316-686 atau juga berkirim pesan lewat WhatsApp di 081-6666-886 dan kami juga nantikan atensi Anda pada aplikasi RRI Digital. Silahkan tinggalkan komentar Anda pada kolom live chat.

Ada kabar seru untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kamu diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi untuk kamu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, bisa dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk pemenang. Jadi jangan sampai terlewat kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi konten demonstrasi mahasiswa bulan Agustus 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook dan Instagram yang membagikan tayangan berita stasiun televisi Channel News Asia atau CNA tentang aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia pada 4 Agustus 2026. Faktanya, klaim bahwa aksi demonstrasi reformasi jilid 2 terjadi pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, konten tersebut memang merupakan bagian dari sejumlah unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mengenai kondisi di Indonesia. Namun, foto dan video yang digunakan berasal dari demonstrasi yang berlangsung pada waktu dan lokasi yang berbeda. Demikian mendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi Babin Kaptipmas ya sore hari ini bersama dengan Bribka Eko Budi S dari Polsek Kaliwiro, Polres Wonosobo pendengar yang akan menghadirkan informasi Kaptipmas di Desa Binaan. Halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mas.
0: Baik,
1: selamat
0: kabar baik, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Pak Eko, sore hari ini terkait dengan informasi perkembangan program ketahanan pangan tanam jagung ya di Polsek Kaliwiro tahun 2026. Seperti apa informasi ya selengkapnya, Pak?
1: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami Babin Kaptipmas Desa Mendungan, Polsek Kaliwiro ingin berbagi cerita dan perkembangan terkait program ketahanan pangan tanam jagung yang sedang kami jalankan di wilayah Kecamatan Kaliwiro sepanjang tahun 2026 ini. Jadi program tanam jagung ini merupakan wujud komitmen dan langkah nyata Polri, khususnya Polsek Kaliwiro, dalam mendukung program strategis pemerintah terkait ketahanan pangan nasional. Kami menyadari bahwa keamanan wilayah tidak hanya diukur dari situasi yang kondusif, tetapi juga dari ketersediaan dan ketahanan pangan masyarakatnya. Sepanjang tahun 2026 ini, Polsek Kaliwiro bersama para Babin Kamtibmas mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan produktif maupun lahan tidur di desa-desa di wilayah Kaliwiro. Tentunya kami tidak bergerak sendiri, Mas, melainkan berkolaborasi erat dengan rekan-rekan kami TNI dari Kuramil, dari pemerintah kecamatan maupun PPL, serta teman-teman kelompok tani di wilayah Kaliwiro. Demikian, Mas.
0: Baik, kemudian seperti apa setelah sukses dari hasil tanam tadi, apa yang dilakukan masyarakat setempat dan juga Babin Kaptipmas, Pak?
1: Jadi, melalui pendampingan langsung di lapangan, mulai dari proses pengolahan tanah dan penanaman bibit jagung berkualitas, hingga perawatan berkala, kami memastikan para petani mendapatkan dukungan penuh. Selaku Babin, kami turun langsung ke sawah dan ladang untuk bergotong royong bersama dengan warga.
0: Baik, Bian, Mas. Fasilitas apa saja yang diberikan, Pak, atau mungkin yang dibantu?
1: Ya, jadi selain kami ikut turun langsung dalam pengolahan lahan dan penanaman, kami juga memfasilitasi rekan-rekan kelompok tani untuk mengajukan bantuan-bantuan alat pertanian ke Kementan. Dan alhamdulillah, yang terakhir kemarin dapat bantuan pompa air di Poktan Utama Karya Desa Sulmanik, yang tentunya pada musim kemarau yang panjang ini sangat berguna sekali untuk penyiraman tanaman, gitu Mas.
0: Baik, selanjutnya program seperti apa yang dilaksanakan supaya bisa terus menjaga kesuksesan untuk hasil tanam di tahun ini?
1: Jadi, yang kami harapkan kegiatan tanam jagung 2026 ini tidak hanya sekedar hasil panen yang melimpah untuk menopang kebutuhan pangan lokal, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani setempat. Selain itu, kegiatan gotong royong ini menjadi wadah kami para Babin untuk bersilaturahmi secara efektif untuk menjaga situasi Kamtimas di wilayah Kecamatan Kaliwiro agar tetap kondusif. Demikian, Mas.
0: Baik, terakhir bisa memberikan pesan untuk masyarakat di Desa Binaan, Pak, supaya bisa terus semangat ya dalam program tanam lainnya. Silakan.
1: Ya. Kami menghimbau dan mengajak seluruh warga Kecamatan Kaliwiro khususnya dan seluruh pendengar RRI tercinta untuk terus bersemangat memanfaatkan lahan pekarangan di sekitar rumah maupun lahan pertanian yang ada. Mari kita jaga ketahanan pangan bersama-sama demi Indonesia yang aman, mandiri, dan sejahtera. Ketahanan pangan yang kuat akan menciptakan situasi keamanan yang jauh lebih kondusif di tengah masyarakat. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Eko untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih kembali Mas, salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Bribka Eko Budi S dari Polsek Kaliwiro, Polres Wonosobo Pregar yang menghadirkan informasi mengenai hasil panen raya jagung 2026.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib sore hari ini dikumandangkan pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga pendengar untuk nanti kami akan menghadirkan satu kultum dengan tema anjuran untuk meneladani sifat tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipandu oleh Ustazah Sofi dan satu lagu religi berikut ini. Selamat mendengarkan.

wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangnya hari kiamat dan selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, nabi panutan bagi umat manusia, nabi yang memberikan banyak suri tauladan bagi umatnya, dan nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan untuk kita semua, untuk umat Muhammad. Yang pertama adalah sifat Siddiq, yang berarti selalu benar atau tidak pernah berdusta. Pendengar RRI yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tidak pernah berdusta. Ketika berbicara selalu menyampaikan apa yang sebenarnya. Maka kita sebagai umat Muhammad hendaklah mencontoh sifat Siddiq tersebut, sifat yang tidak pernah mengalihkan pembicaraan atau berdusta ketika berbicara kepada orang lain. Kita selalu jujur dalam hal apapun. Yang kedua adalah sifat tabligh, yaitu menyampaikan, sanggup menyampaikan wahyu dan ajaran agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagai umat Muhammad, kita patut mencontoh tauladan di atas, yaitu menyampaikan kebaikan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Tidak suka ghibah atau menjelek-jelekan orang lain, tidak suka mengadu domba yang bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman, tidak suka berbicara yang tidak benar atau bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi. Tabligh adalah menyampaikan kebaikan dan selalu memotivasi dalam kebaikan, baik untuk dirinya maupun orang lain, dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat di antara kita, menjadi umat Muhammad, menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya, sifat tauladan Nabi Muhammad SAW adalah amanah, artinya dapat dipercaya, menjaga dan melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan baik dan tidak berkhianat. Pendengar RRI yang berbahagia, sifat amanah ini perlu kita contoh, sifat amanah dari Nabi Muhammad SAW, bahwa kita harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada diri kita. Kita tidak ingkar janji dan selalu bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan. Pendengar RRI yang berbahagia, yang terakhir adalah sifat fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana. Memiliki kecerdasan,
kepandian dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan setiap masalah dan bisa memberikan solusi. Pendengar RRI yang berbahagia, kita harus bisa mengambil contoh tauladan dari Nabi Muhammad SAW dalam sifat fatonah ini. Kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kita bisa mengajarkan hal-hal yang bisa memberikan solusi untuk orang lain, tidak malah menambah masalah. Ketika kita dimintain solusi atau menyelesaikan masalah, kita harus memberikannya dengan solusi yang baik. Kita tidak boleh semakin menambah permasalahan yang ada pada orang di sekitar kita. Kita harus bisa bersifat cerdas dan bijaksana. Meskipun tidak mudah, namun kita berusaha menyelesaikan sesuatu dengan sebaik mungkin, dengan bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain, memberikan sesuatu yang bisa membuat orang lain terkurangi akan masalahnya. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontohnya, bisa mencontoh suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menghimbau masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk waspada gempa susulan. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Merton SP Panjaitan, mengatakan berdasarkan data dari BMKG, aktivitas gempa masih fluktuatif. Merton menyebut data dari BMKG diperkirakan kondisi akan mulai stabil 2 hingga 3 minggu ke depan. Oleh sebab itu, ia juga meminta masyarakat agar menjauhi bangunan retak atau rusak akibat gempa karena mudah untuk ambruk.

0: BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda terus memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk di kalangan mitra ojek online. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor bukan penerima upah atau BPU.
1: Pro 1.

0: Mbah Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan silahkan yang saat ini sedang di rumah atau mungkin perjalanan menuju ke rumah setelah satu hari ini bekerja, berbagi informasi ya terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin barangkali Anda menemukan sebuah kejadian menarik ya di sekitar Anda. Silahkan kami nantikan di telepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan baru saja kami mendapatkan informasi dari pendengar yang sudah bergabung sore hari ini di WhatsApp pendengar, dari Pak Mulwato ya, yang ada di Semarang. Selamat sore untuk Mas Galih dan juga seluruh pendengar RRI Semarang dimanapun Anda berada. Mulwato izin menginformasikan untuk saat ini ya di sekitaran simpang eksit tol Gayam Sari menuju ke Majapahit ini terpantau tersendat ya, karena aktivitas dari truk yang mau masuk, yang keluar dari eksit tol ini cukup ramai dan juga banyak. Baik, terima kasih Pak Mulwato untuk informasinya. Dan di sekitaran terowongan pun juga masih ada perbaikan pendengar. Jadi untuk Anda yang akan menuju wilayah Semarang Timur, hati-hati ya dan tetap waspada, patuhi rambu lalu lintas. Sekaligus kami informasikan juga pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda Vario 160cc Nopol H5100PF tahun 2023, warna putih, Noka MH1KFA115PK173378, Nosin KFA1E1173427, atas nama STNK Dwi Setianingsih, beralamat di Kampung Purnosari RT6 RW2 Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang pada tanggal 10 Agustus 2026 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Honda.
1: Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting STNK merek Honda tipe E1F02N12M2 AT Nopol AD4493 ACG tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFV111HK690309 Nosin JFV 1E169902 atas nama STNK Rostuni, alamat Dewelor RT2 RW5 Ngelau Jati Roto Wonogiri, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Siliwangi Kota Semarang pada 16 Agustus 2026. Jadi bagi Anda yang menemukan STNK tersebut, silahkan ya bisa diberikan kepada pihak berwajib supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Dan kami masih nantikan juga yang sedang beraktivitas, bagaimana pendengar untuk situasinya saat ini terkait dengan cuaca lalu lintas, atau mungkin Anda menemukan kejadian menarik, silakan di WhatsApp 0816666886 atau juga di telepon pendengar 0248316686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Bagaimana nih kalau kita kaitkan gitu ya, hutan atau mungkin juga alam itu bisa membantu anak-anak ini dari sisi mental health gitu Mas, seperti apa kaitannya?
1: Hutan ini kita jadikan sarana untuk terapi, dalam artian mereka kita ajak ke dalam hutan, tidak memegang HP. Bagi anak-anak yang memiliki adiksi HP atau dia gatel nggak pegang HP, ini kan satu hal yang ditakutkan gitu. Nah, dia nggak pegang HP. Nah, kita ajak masuk ke hutan, misalkan mengaktifkan seluruh indera, memfokuskan pada indera penciuman untuk mencium aroma pohon, aroma hutan, itu bisa makin tenang. Dan juga dengan stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh terapis ini, nah, dan diikuti oleh para siswa ini atau remaja ini, nah, sehingga mereka bisa, pikiran mereka teralihkan dari yang pengen main HP, kemudian bermain dengan temannya sendiri gitu, gojek sendiri.

Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Selepas Semarang sore ini pergi, pendengar, tenang saja ya, karena Semarang malam ini siap menggantikan saya sampai nanti di jam 12 malam pendengar bersama dengan Aldi ya. Tapi sebelum kita berpisah, satu informasi kehilangan terlebih dahulu pendengar. Sebuah STNK merek Honda Nopol H6759 OP tahun 2013 warna white silver Noka MH1JFB113DK993313, Nosin JFB1E1951407 atas nama STNK Subawi Arif, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 14 Agustus 2026 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada pagi hari ini ya. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar. Kami harapkan yang sudah semangat menjalani hari ini di tempat bekerja atau mungkin aktivitas lainnya, semoga bisa memberikan banyak sekali berkah. Dan setelah ini beristirahat, pendengar, bersama dengan Aldi, ragam informasi dan juga musik terbaik masih kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 12 malam. Tapi sebelum itu, kami akan update terlebih dahulu untuk informasi terkini wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terutama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan cipta. Menghentikan cipta tadi saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surah perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.194.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat bom nusuk pasar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4.8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91.7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi az.
2: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
3: İyi bir takım, organize bir takım.
2: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
3: Sementara
2: Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar setia Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Semarang, dimanapun Anda berada. Salam kasih, penuh sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya, Hindian Setiadi, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Semarang, senang bisa kembali menjumpai dalam program Mimbar Agama Kristen. Pendengar yang dikasihi Tuhan, suasana bulan kemerdekaan kiranya membawa getaran yang positif bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kita bersyukur untuk kemerdekaan fisik, kedaulatan, dan kebebasan yang boleh kita nikmati di tanah air tercinta ini. Namun, di tengah sukacita perayaan kemerdekaan bangsa, firman Tuhan malam ini mengajak kita semua untuk menengok ke dalam hati kita masing-masing. Kita akan merenungkan sebuah dimensi kemerdekaan yang jauh lebih mendasar dan bersifat kekal, yaitu kemerdekaan rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang ada di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kasih karunia, keselamatan, dan hidup kekal yang telah Engkau berikan. Saat ini kami akan membangun kehidupan rohani. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya mampu menjadi pendengar dan pelaku kebenaran Alkitab. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan terambil dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 1. Surat Galatia pasal 5 ayat 1 dilanjutkan ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memahami arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, apa arti merdeka atau bebas? Maka kita akan mendapatkan jawaban yang sangat beragam. Antara lain, bagi seorang anak sekolah, bebas mungkin berarti hari libur, di mana tidak ada tugas dan ujian. Bagi seorang pekerja, bebas mungkin berarti waktu akhir pekan, di mana mereka lepas dari rutinitas kantor. Bagi dunia secara umum, merdeka seringkali diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Bebas melakukan apa saja, kapan saja, dan di mana saja sesuai dengan keinginan hati kita sendiri tanpa ada yang mengatur. Namun, apakah benar itu yang disebut dengan kemerdekaan sejati? Alkitab memberikan sudut pandang khusus dan berbeda dari konsep dunia. Ketika seseorang berpikir bahwa mereka merdeka karena bisa menuruti semua keinginan dagingnya, bebas meluapkan amarah, bebas memuaskan hawa nafsu, bebas menyimpan dendam, atau bebas mengejar keduniawian, Alkitab justru menyatakan bahwa orang tersebut sedang berada dalam penjajahan yang paling kejam. Mengapa?
karena mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mereka telah diperbudak oleh dosa, dikendalikan oleh ego, dan diikat oleh ketakutan serta kepahitan hidup di masa lalu. Rasul Paulus menulis surat Galatia ini untuk mengingatkan jemaat yang sedang bingung. Mereka yang sudah diselamatkan oleh Kristus tiba-tiba ingin kembali menjerat diri mereka dengan aturan-aturan hukum agama yang kaku demi mencari pembenaran diri. Rasul Paulus menegaskan dengan suara profetik kenabian yang kuat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Kemerdekaan rohani kita bukanlah hasil dari usaha keras manusia, melainkan sebuah proklamasi ilahi yang ditulis dengan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Tiga pilar kemerdekaan rohani Kristen. Pendengar Radio Republik Indonesia Semarang yang dikasihi Tuhan, melalui perikop yang kita baca tadi, ada tiga pilar penting yang harus kita pahami dan hidupi sebagai orang-orang yang telah menerima kemerdekaan rohani. Pilar yang pertama, kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang mahal dan tuntas. Rasul Paulus mengatakan, Kristus telah memerdekakan kita. Kata telah merujuk pada sebuah peristiwa yang sudah selesai dan sempurna di masa lalu, namun dampaknya terus berjalan sampai hari ini. Kita tidak bisa memerdekakan diri kita sendiri dari belenggu dosa asal dan maut. Sekeras apapun manusia mencoba berbuat baik atau memoles moralitasnya menjadi baik, tanpa Kristus, manusia tetap menjadi tawanan dosa. Tuhan Yesus membayar harga kemerdekaan kita secara tunai dan mahal, bukan dengan barang fana seperti emas atau perak, melainkan dengan nyawanya sendiri. Ketika kita beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita diubah secara hukum surgawi. Kita bukan lagi budak dosa, melainkan anak-anak Allah yang merdeka, yang diadopsi menjadi ahli waris kerajaan surga. Pilar yang kedua, kemerdekaan Kristen bukanlah izin untuk berbuat dosa. Mari kita perhatikan peringatan keras di ayat 13. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ini adalah jebakan yang sering kali dialami oleh banyak orang Kristen. Muncul pemikiran yang keliru. Karena saya sudah ditebus, karena ada kasih karunia, maka saya bebas berbuat dosa. Toh, nanti tinggal minta ampun lagi kepada Tuhan. Ini adalah pemahaman yang salah kaprah dan meremehkan pengorbanan Kristus. Kemerdekaan rohani yang sejati bukanlah kebebasan untuk berbuat dosa, melainkan pembebasan dari kuasa dosa agar kita mampu hidup dalam kebenaran. Dahulu, sebelum mengenal Kristus, kita tidak punya pilihan selain menuruti dosa karena roh kita mati. Namun, sekarang roh kita dihidupkan. Kuasa dosa telah dipatahkan. Sehingga saat ini, kita memiliki kekuatan dari Roh Kudus untuk berkata tidak pada dosa, tidak pada kebiasaan buruk, dan ya pada kehendak firman Tuhan. Pilar yang ketiga, merdeka untuk melayani dan mengasihi. Lalu untuk apa kita dimerdekakan? Jawaban firman Tuhan sungguh indah. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah paradok atau keunikan dari kemerdekaan rohani Kristen.
Kita dimerdekakan dari perbudakan dosa justru untuk dengan sukarela menjadi hamba bagi sesama kita di dalam kasih. Kemerdekaan rohani tidak membuat kita menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Kemerdekaan sejati membebaskan hati kita dari belenggu keegoisan, sehingga kita memiliki ruang yang luas untuk mengasihi orang lain, mengampuni mereka yang bersalah, dan mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Semarang yang setia, bagaimana kita menerapkan proklamasi kemerdekaan rohani ini dalam realita kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan kota Semarang tercinta ini? Yang pertama, marilah kita berdiri teguh dan menolak intimidasi masa lalu. Firman Tuhan berkata, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Musuh jiwa kita, iblis, selalu memakai strategi penjajahan mental. Ia seringkali membisikkan rasa bersalah atas dosa masa lalu yang sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan. Ia mencoba mengikat kita kembali dengan kecanduan lama, amarah yang meledak-ledak, atau kepahitan yang belum diselesaikan. Malam ini, mari dengarkan suara Tuhan. Saudara telah dimerdekakan. Berdirilah teguh pada janjinya, tinggalkan manusia lama, dan hiduplah dalam otoritas sebagai anak Allah yang merdeka. Yang kedua, merdeka dari belenggu kekhawatiran. Banyak orang saat ini tidak merdeka secara rohani karena jiwanya dipenjara oleh dinding-dinding kekhawatiran. Khawatir tentang masa depan ekonomi, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang anak-anak, dan sebagainya. Orang yang merdeka rohaninya adalah orang yang menaruh kepercayaannya penuh kepada kedaulatan Allah. Di tengah ketidakpastian dunia, mari kita merdekakan hati kita dengan meyakini bahwa Allah yang telah memerdekakan jiwa kita adalah Allah yang sama yang akan memelihara hidup kita hari demi hari. Bagaimana kita menerapkan proklamasi kemerdekaan rohani kita dalam realita kehidupan sehari-hari? Di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan kota Semarang tercinta. Yang ketiga, wujudkan kemerdekaan melalui aksi, kasih, dan kepedulian. Kota Semarang yang kita cintai ini membutuhkan kesaksian hidup dari orang-orang yang merdeka secara rohani. Jadilah pembawa damai di lingkungan tempat tinggal saudara. Ketika orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, tunjukkan bahwa saudara merdeka dari dendam dengan cara mengampuni dan membalasnya dengan kebaikan. Pakailah kemerdekaan waktu, tenaga, dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Anda, pada saudara, untuk melayani keluarga, menolong tetangga yang kesusahan tanpa memandang perbedaan, dan menjadi terang serta garam dimanapun saudara ditempatkan. Sebagai penutup renungan kita malam ini, mari kita ingat baik-baik. Kemerdekaan sejati bukanlah ketika kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, melainkan ketika kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang benar dan kudus di hadapannya. Jangan biarkan diri kita dijajah kembali oleh kedagingan kita sendiri. Hiduplah sebagai orang merdeka yang dipenuhi oleh buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa penutup. Bapa Surgawi,
Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini melalui siaran Radio Republik Indonesia Semarang. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak membiarkan kami binasa dalam perbudakan dosa, melainkan telah memerdekakan kami dengan harga yang sangat mahal melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Mampukanlah setiap kami, Bapak, Ibu, anak-anak muda, dan seluruh pendengar yang setia untuk berdiri teguh menjaga kemerdekaan rohani ini. Jika saat ini ada di antara pendengar yang masih terbelenggu oleh rasa bersalah, oleh kepahitan hati, oleh penyakit, atau oleh kekhawatiran hidup yang berat, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kemerdekaan dan kelepasan daripada-Mu turun atas kami saat ini juga. Jamah hati kami, berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami juga berdoa bagi kota kami tercinta, kota Semarang, bagi para pemimpin daerah dan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah kerukunan, kedamaian, dan keadilan-Mu senantiasa nyata di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, dan hiduplah dalam kemerdekaan Kristus. Saya Hindian Setiadi, pamit undur diri. Sampai jumpa pada mimbar agama Kristen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Info Pro 1.
1: Tim SAR gabungan diterjunkan untuk mencari seorang pendaki yang dilaporkan terjatuh di kawasan Kawah Gunung Slamet, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada hari Selasa. Kepala Kantor SAR Semarang Budiono menjelaskan pendaki bernama Fahri Maulana dilaporkan mendaki dan melalui jalur Sawangan dan masih belum bisa dipastikan kondisi terkini pendaki asal Kabupaten Brebes tersebut. Pemkab Kudus Jawa Tengah memperoleh bantuan program revitalisasi bangunan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk 80 sekolah mulai jenjang pendidikan anak usia PAUD hingga SMP. Dari 80 sekolah penerima bantuan, mayoritas merupakan jenjang sekolah dasar berjumlah 55 sekolah.
0: Info Pro 1.

0: Yan, aku kok rasanya kayak kehilangan arah ya. Selama ini aku mengikuti apa yang diharapkan orang lain dariku. Tapi sekarang kok aku merasa seperti gak mengenal diriku sendiri ya.
1: Yuk, apa sih yang ngebikin kamu ngerasa kayak gitu?
0: Aku tuh selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang tua dan orang-orang di sekitarku. Mereka pingin aku jadi orang yang spesifik, profesi yang mapan, keluarga yang bahagia. Tapi apa yang aku inginkan sendiri, aku gak tahu.
1: Terus, apa yang kamu pengen?
0: Aku gak yakin sih, aku pernah punya impian untuk mengejar seni. Tapi aku selalu merasa itu tidak praktis. Sekarang, aku rasanya terjebak di rutinitas yang membuat aku kehilangan semangat.
1: Mungkin ini saatnya untuk mengeksplorasi kembali apa yang sebenarnya kamu pengen, yuk. Kadang-kadang kita harus berani keluar loh dari zona nyaman kita untuk menemukan siapa kita sebenarnya.
0: Tapi Dian, aku merasa sangat takut kalau aku meninggalkan pekerjaan ini dan mencoba sesuatu yang baru. Aku khawatir aja bakal ngecewain orang tua dan orang-orang di sekitarku.
1: Nah, pas kita ngerasa terjebak dalam ekspektasi orang lain, kita tuh sering lupa untuk mendengarkan suara hati kita sendiri. Orang tua dan orang-orang di sekitar kamu mungkin punya niat baik, tapi mereka gak selalu tahu apa yang terbaik buat kamu.
0: Tapi gimana kalau mereka nanti merasa sakit hati atau kecewa dengan pilihanku? Aku gak mau menyakiti mereka ah. Tapi aku juga gak bisa terus hidup seperti ini.
1: Perubahan itu sulit dan memang sering melibatkan resiko sih. Tapi kamu juga harus ingat kalau hidup kamu ini ya milikmu sendiri. Kalau kamu terus ngikutin jalan yang bukan milik kamu, kamu gak akan pernah merasa puas.
0: Aku tahu sih, mungkin aku harus mulai dengan langkah kecil dulu. Tapi gimana dong kalau aku gagal? Gimana kalau aku milih jalur yang salah dan kecewa nantinya?
1: Kegagalan adalah bagian dari proses menemukan diri sendiri. Gak ada yang salah dengan mencoba dan gagal selama kamu terus belajar dari pengalaman kamu. Lagi pula, apa yang lebih penting? Hidup dalam kepuasan atau cuman memenuhi ekspektasi orang lain?
0: Aku rasa kamu benar deh. Aku harus mulai mengikuti apa yang benar-benar aku inginkan dan bukan hanya apa yang diharapkan orang lain dariku.
1: Betul itu, jangan takut untuk ngejar kebahagiaan kamu sendiri. Kadang-kadang menemukan jati diri kita itu perlu keberanian untuk mengubah apa yang sudah kita anggap pasti.
0: Baiklah, aku akan coba langkah kecil itu. Mungkin aku bisa mulai dengan mengikuti kelas seni akhir minggu ini dulu ya.
1: Nah, itu langkah bagus tuh. Kelas seni ini bisa ngasih kamu kesempatan untuk mengeksplor kembali kreativitas kamu tanpa harus bikin keputusan gede.
0: Tapi kok aku merasa khawatir ya sama reaksi orang tuaku kalau mereka tahu? Aku gak mau ada konflik ah, atau merasa seperti aku mengecewakan mereka.
1: Mungkin kamu tuh bisa mulai dengan ya bicara secara terbuka dengan mereka tentang apa yang kamu rasain. Kadang-kadang komunikasi yang jujur itu bisa ngebantu mereka memahami keputusan yang kamu ambil.
0: Ya aku khawatir sih mereka gak akan ngerti atau bahkan merasa tersinggung. Tapi mungkin kalau aku menjelaskannya dengan hati-hati, ya mereka akan melihat betapa pentingnya hal ini bagiku.
1: Betul banget itu. Kadang-kadang orang tua itu perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang penting adalah kamu nunjukin kalau keputusan kamu itu didasarkan pada pemikiran dan rasa cinta kamu terhadap diri sendiri.
0: Rasanya aku seperti menemukan dunia baru. Aku merasa lebih hidup dan bahagia daripada sebelumnya.

0: Tapi
1: apa yuk?
0: Orang tuaku mulai curiga. Mereka bertanya-tanya, kenapa sih akhir-akhir ini aku sering keluar rumah dan sepertinya lebih ceria dibanding biasanya? Ya aku belum berani kasih tahu mereka sih tentang kelas seni yang aku ambil.
2: Aku ngerti kok, itu pasti sulit. Tapi inget ya, kamu gak perlu terburu-buru. Ambil waktu yang kamu butuhin untuk memilih momen yang paling tepat.
0: Aku merasa terjebak di antara kebahagiaan yang aku rasakan dan juga ketidaknyamanan karena harus berbohong sama orang tuaku.
2: Itu memang dilema yang sulit. Kadang lebih baik ngungkapin kebenaran secara bertahap agar mereka nggak kaget dan bisa menyesuaikan diri.
0: Oke, aku akan coba deh untuk bicara dengan mereka. Tapi kok aku takut ya sama reaksi mereka? Mungkin kalau mereka tahu betapa positifnya dampak kelas seni ini bagiku, kayaknya mereka akan lebih terima deh.
2: Nah, kamu kan udah mulai ngerasa lebih baik dan itu suatu hal yang positif. Coba deh, jelasin bagaimana seni ngebantu kamu merasa lebih bahagia dan bersemangat. Fokus pada bagaimana ini mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kamu.
0: Oke, aku akan coba. Aku hanya berharap mereka bisa melihat ini dari sudut pandangku dan tidak merasa terluka atau tersisihkan sih.
2: Nah, mereka mungkin ngebutuhin waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi dengan komunikasi yang terbuka dan jujur, mereka bakal lebih memahami keputusan kamu kok. Kamu sudah bikin kemajuan yang besar. Ini hanya bagian dari perjalanan kamu.
0: Makasih banyak ya, Yan. Aku jadi merasa lebih siap untuk berbicara dengan mereka. Aku akan cari waktu yang tepat dan mencoba menjelaskan segalanya tentunya dengan hati-hati.
2: Kamu pasti bisa, yuk. Ambil langkah kecil dan beri mereka waktu untuk menerima perubahan ini. Yang penting, kamu sudah mulai menjalani hidup yang sesuai dengan keinginanmu sendiri.
0: Aku akan ingat itu. Aku akan berusaha untuk terbuka dan jujur. Ya, meskipun itu gak mudah sih. Makasih ya, Dian, udah mau mendukung aku selama ini.
2: Oh, aku selalu siap bantu kamu, yuk.

Drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Ayu diperankan oleh Sari Julia. Dian diperankan oleh Echa Tabita. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Teknik dan montase Bambang. Demikian tadi mini drama dengan judul Jejak Diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Selamat malam, peringkat pos 1. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya Aldi, senang sekali bisa menemani Anda. Kita bertemu di hari Selasa, pendengar, 18 Agustus 2026 ya. Masih dalam suasana kemerdekaan bulan Agustus ini. Mungkin ya di luar sana banyak yang udah belanja baju merah putih kemarin ya. Pasti dengan corak yang menggambarkan Indonesia merdeka punya warna merah putih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, pendengar, ternyata memang dunia fashion itu ya juga menjadi salah satu bentuk perjuangan ya, merdeka berkarya, merdeka berdaya. Bagaimana desain mode tadi ikut mempengaruhi merdeka masyarakat? Kita akan membahasnya ya malam hari ini bersama dengan dosen desain mode ya, yang ini pasti sangat jago sekali, dari AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD. Selamat malam Bu Dona.
1: Selamat malam ya.
0: Semoga sehat kabarnya ya Bu ya.
1: Ya,
0: ini kalau kita kaitkan Bu, merdeka berkarya, merdeka berdaya, ternyata memang dunia mode atau fashion juga punya peran penting dalam kemerdekaan gitu ya. Maknanya seperti apa nih Bu kalau dilihat dari sisi fashion sendiri?
1: Oke, ini masih suasana merdeka ya Kak ya. Nah, kalau dari sisi dari desain mode ini juga pengen ikut andil dalam kemerdekaan juga ya. Artinya kita nggak hanya merdeka itu bebas dari penjajahan, tapi kita juga bebas dalam berkarya, berinovasi, kemudian kreativitas dan lain-lain. Maka desain mode ini juga turut andil dalam merdeka berkarya dan juga merdeka berdaya itu tadi.
0: Jadi maknanya adalah dengan kita tadi ya merdeka berkarya, berdaya juga bisa gitu ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau untuk dilihat dari sejarahnya sendiri Bu, ini kalau bisa disampaikan sebenarnya seperti apa sih Bu zaman dulu, kenapa kok sampai sekarang ini ketika merdeka kita boleh berekspresi? Kalau gambaran zaman dulu seperti apa nih Bu? Sesusah apa gitu dunia mode ini mengekspresikan diri ketika kita masih belum merdeka?
1: Ya tentu aja ada keterbatasan ya, karena kita pada masa penjajahan yang mana kita dikuasai oleh orang lain di luar negara kita sendiri, sehingga kita harus mengikuti arah mode mereka. Kemudian kita tidak bisa mengekspresikan wujud dari Indonesia itu secara lebih bebas.
0: Jadi masih ada terkungkung gitu ya. Justru kalau dengan sekarang, dengan desain-desain tadi yang kita buatin juga bisa menggambarkan bagaimana kita merdeka gitu ya. Tapi kalau untuk desain mode sendiri gitu Bu, ini kan kita juga harus butuh keterampilan gitu ya. Kemudian bagaimana nih keterampilan apa aja yang dibutuhkan bidang fashion saat ini untuk bisa menjadi peluang usaha yang memberdayakan tadi Bu?
1: Oke, kalau di Indonesia itu sebenarnya kan luas. Emang kalau di Indonesia terkenalnya kita akan keragaman budaya, sehingga nggak perlu dipikir susah-susah lagi untuk kita bagaimana fashion ini seharusnya bisa menjadi nilai utama gitu ya, dari nilai budayanya, nilai kain nusantaranya, dari bahasanya, tariannya dan lain sebagainya, itu bisa menjadi hal yang utama kalau kita bebas ya. Kalau kita bebas dari penjajahan itu tadi ya, sudah merdeka tadi.
0: Baik, jadi kita bisa memanfaatkan semua yang ada gitu ya Bu ya. Ini kalau misalkan dilihat dari Indonesia sendiri yang sekarang juga sudah 81 tahun, berarti kan sudah berjuang, sudah lewat gitu ya. Sekarang saatnya untuk bisa tadi nih bertahan dan juga dengan cara untuk bisa berdaya gitu ya Bu ya. Kalau untuk yang disebutkan Ibu tadi, kita punya banyak sekali model gitu ya Bu ya. Apa aja Bu? Karena mungkin orang taunya cuma batik aja gitu ya, padahal kan ada masih banyak lagi gitu yang bisa dikembangkan gitu ya.
1: Betul, bahkan awal dari kemerdekaan itu kita mengetahui bahwa bendera Indonesia itu tadi itu dijahit langsung ya. Dijahit langsung, jadi kemampuan dalam desain mode, menjahit, kemudian mengolah tekstil, membuat aksesoris, menghias dan masih banyak, itu bisa kita jadikan upaya-upaya kita untuk bisa bebas berekspresi, kemudian bisa merdeka berkarya tadi.
0: Jadi dua hal yang bisa kita gabungkan adalah dalam merdeka berkarya sama merdeka berdaya adalah satu, kita harus menguasai keterampilan fashion tadi ya Bu ya, dari mulai menjahit dan juga turunannya. Yang kedua, kita harus bisa memanfaatkan berbagai macam sumber kayak misalkan batik atau tenun gitu ya. Ini seperti apa nih Bu kalau melihat cara untuk bisa menggabungkan dua hal tadi Bu, keterampilan dan juga modal yang sudah dipunyai bangsa kita dengan berbagai macam budaya lokal gitu ya.
1: Iya betul. Jadi kita bisa mengenalkan ya apa yang sudah kita miliki. Kalau mungkin dari luar itu baru mengenal batik itu hanya dari segi kainnya aja ya. Tapi dengan kemampuan kita di bidang desain, di bidang fashion, dengan mengolah tekstil, dengan mengolah apa namanya aksesoris dan lain-lainnya, untuk batik itu sendiri itu bisa lebih diangkat lagi nilainya gitu ya. Tidak hanya kainnya saja, tapi bisa menjadi barang-barang yang bernilai lebih. Gitu.
0: Itu juga apakah sesuai dengan tren masa kini Bu? Dengan sesuatu yang tanda kutip budaya lama gitu ya Bu ya?
1: Ya betul. Jadi yang tadinya itu kain kan ya masih dianggap tradisional, kemudian lama-kelamaan mengikuti, malah kembali lagi mengikuti tren dari budaya luar, sehingga karena mungkin dianggapnya membosankan seperti itu ya, itu-itu aja. Tapi dengan adanya kreativitas, kemudian apa namanya inovasi dan lainnya, kita bisa membuat kain tradisional dan lain-lain itu menjadi hal yang baru, yang mempunyai nilai yang baru.
0: Jadi kunci apalagi untuk kunci untuk bisa berdaya tadi kita harus up to date gitu ya Bu ya. Tapi kadang gini Bu, ada yang takut juga Bu. Takutnya gini, kalau misalkan kita mau sesuai dengan zaman gitu ya, kita biasanya kehilangan relevansi gitu ya. Ada yang terlalu diubah, terlalu ekstrim gitu. Jembatannya gimana untuk bisa menjaga budaya lokal tapi nggak menghilangkan relevansi tren yang ada gitu Bu? Bisa nggak kita masukkan sesuatu yang lama tadi ke hal yang modern gitu sebenarnya?
1: Oh sangat sangat bisa ya, karena kalau memang dari apa namanya dari desain mode itu sejarah mode itu tidak pernah dilupakan. Jadi apa namanya seseorang mahasiswa yang belajar akan mode itu yang paling utama adalah mengenal sejarah mode dulu. Jadi dia tahu asal usulnya, kemudian itu peruntukannya untuk apa. Jadi kita kenal betul, oh ini motif dari mana, ini dari daerah mana, sehingga itu nanti yang akan mereka ciptakan, kembangkan menjadi hal yang di apa namanya dibarukan gitu ya, dibarukan, mengenal hal-hal yang terbaru saat ini apa, tapi tidak melupakan dari sejarah masa lalunya.
0: Jadi boleh berinovasi, tetap akan bisa, karena tadi ya, seni itu kan pasti berkembang. Jadi sesuatu yang sudah kita punya masih bisa kita beri sentuhan modern ya. Batik juga nggak cuma sekedar baju kebaya aja, tapi kalau sekarang juga kayaknya semuanya udah bisa masuk ya Bu ya, kayak jaket juga ada unsur batiknya atau apa, jadi bisa.

0: steel yang dia apa namanya menggunakan bahan-bahan sintetis dan lain sebagainya. Tapi bagaimana itu membuat tetap sustainable ya, di antaranya kita memanfaatkan apa namanya sisa-sisa kain dari batik yang kecil-kecil dan lain sebagainya itu dimanfaatkan kembali menjadi produk yang bisa termanfaatkan lebih baik lagi gitu.
1: Itu kayak konsep upcycling gitu ya Bu ya, berarti ya Bu ya.
0: Betul.
1: Teknisnya seperti apa itu Bu? Membuat barang-barang lama tadi kok bisa jadi baru lagi itu dengan jurus seperti apa tuh berarti itu di belakang layar ya?
0: Jadi ya kita mengkonsep ya, jadi apa namanya kalau di desain mode itu harus bisa melihat peluang, pertama melihat peluang, kemudian melihat bahan dasar, oh ini bisa menjadi apa, kemudian kita desainkan, kemudian kita oh kita akan memasukkan unsur apa namanya teh apa inovasi apa di dalamnya, nah, kemudian kita kreasikan itu dari kain, kemudian dipadu-padukan dengan teknik terbarukan menjadi baru gitu.
1: Oke, jadi jangan asal langsung buang aja ya, karena sebenarnya sesuatu yang tadi kadang terlupakan, sisa fashion tuh masih bisa diolah lagi gitu ya Bu ya. Kalau untuk produk-produknya apa Bu, misalkan bisa nggak sih kita mentransformasikan kayak baju menjadi benda lain gitu Bu, dalam artian yang masih bisa like jual gitu ya?
0: Sangat bisa ya, jadi banyak juga apa namanya produk yang dari baju kemudian akhirnya tidak terpakai karena apa namanya termakan oleh waktu dan lain sebagainya, kita ubah menjadi sepatu, produk tas, kemudian jaket tadi yang kita padu-padankan dengan unsur dari tekstil yang lain seperti jeans dan lain sebagainya.
1: Jadi tadi ya konsep upcycling tadi nggak cuman menciptakan lapangan kerjaan baru, tapi juga ramah lingkungan tuh yang tidak boleh kita lupakan gitu ya Bu ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, ini sudah ada yang masuk di WhatsApp, boleh kita bacakan pertanyaannya Bu ya, dari Theo di Magelang bertanya, apakah perajin lokal juga ikut menentukan bentuk dan gaya dari produk fashion? Terima kasih. Ini gimana sih Bu, apakah memang semua tuh dari pusat gitu ya, dari desainer yang menentukan tren yang ada, atau sebenarnya bisa nih para perajin lokal juga kayak apa ya, ikut menggeser tren ke arah-arah melokal gitu Bu, gimana ternyata Bu?
0: Iya, betul sekali. Bahkan dari terkadang yang dari apa namanya pengrajin-pengrajin tadi tuh belajar kembali ke pengrajin lokal ya. Jadi dia menelusuri asal mula dari daerahnya gitu ya. Dia belajar ke daerahnya, kemudian dia mencari tahu apa yang bisa dikembangkan itu sendiri. Mereka bisa berkolaborasi. Kadang-kadang juga menyatukan ide apa yang bisa di luar dan dengan pengrajin lokal itu bisa menyatukan ide baru apa sehingga bisa menjadi tren yang baru lainnya.
1: Jadi jangan takut ya, meskipun kita bukan desainer top global atau mungkin juga tidak punya butik yang besar, atau mungkin kita bahkan tidak punya model, tapi kita masih bisa memberikan unsur kreativitas siapa tahu jadi tren sendiri gitu ya Bu ya berarti ya.
0: Ya betul betul.
1: Baik, kita jeda dulu ya Bu Dona ya. Habis ini kita akan fokusnya kepada usaha nih. Kemudian bagaimana para pelaku ini untuk bisa memulai usaha bidang fashion, karena zaman sekarang kan pasti banyak tantangannya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa supaya bisa berdaya gitu ya. Pendengar kami tunggu ya lewat telepon, SMS, WhatsApp boleh 02483166686 atau 081666686. Silakan bertanya kepada Bu Dona. Topiknya adalah merdeka berkarya, merdeka berdaya. Kita kembali setelah lagu berikut ini.

Merdeka, merdeka, merdeka. Warga kota Semarang yang saya cintai, telah 81 tahun negeri kita menyatakan kemerdekaannya. Berbagai cobaan dan godaan yang memecah belah persatuan bangsa dan negara telah mampu kita hadapi bersama. Bung Karno, proklamator kita, pernah berkata, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkan keinginan kita. Pesan Bung Karno itu adalah pegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Tugas kita

0: menguatkan kembali cita-cita untuk mewujudkan Semarang yang semakin bersih, sehat, cerdas, makmur, dan tangguh. 5 pilar yang akan membuat Semarang menjadi kota yang layak huni, inklusif, berkeadilan sosial, dan berdaya saing global, serta memeluk seluruh warganya dengan bahagia. Gunakan bantuan operasional RT 25 juta per tahun untuk menambah energi warga dan memelihara kerukunan antar warga. Saya melihat ganggang mulai berdandan, saluran-saluran mulai dibersihkan. Para pemuda-pemudi berkumpul, anak-anak mengikuti lomba, ibu-ibunya gotong royong, menyiapkan makanan, dan bapak-bapak kerja bakti, membersihkan lingkungan. Suasana itu memancarkan keindahan dan kebahagiaan. Peringatan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk menjaga kebersamaan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kota Semarang menjadi cahaya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Saat ini banyak sekali pendengar ya, kita melihat dunia fashion itu selalu punya tantangan masing-masing ya, dari mulai produk-produk yang harganya mungkin juga bahan bakunya semakin mahal, kemudian juga kreativitas, bahkan sekarang juga sudah ada AI gitu ya, yang mungkin juga melawan para desainer-desainer tadi gitu ya. Kita masih bisa nih melihat bagaimana pekerjaan bidang fashion tadi gitu ya pendengar ya. Bu Dona, ini kalau ada yang bertanya, apa aja Bu tantangan yang mungkin dihadapi masyarakat ketika pengen memulai usaha di bidang fashion ini Bu?
1: Tantangan untuk memulai usaha di bidang fashion tentu aja ya, kemauan diri sendiri ya,
0: niat
1: itu yang
0: dulu
1: paling ya, niat, konsistensi kita, kemudian melihat pasar, itu cara melihat pasarnya seperti apa, itu sih yang paling utama yang perlu kita hadapi dulu mungkin ya, untuk memulai usaha di bidang fashion.
0: Itu mulai dari mana Bu? Dari pengguna dulu atau memang kalau misalkan saya nggak punya apa ya sense of fashion, saya juga tidak update fashion, tapi saya pengen jualan aja, itu bisa nggak sih Bu? Atau memang harus menekuni dunia fashion dulu gitu ya, untuk bisa menjadi seorang pengusaha bidang fashion gitu?
1: Kalau ini agak ini juga ya, apa namanya, jadi kalau fenomenanya itu memang kebanyakan usaha fashion itu bukan berasal dari orang fashion itu sendiri, tapi dia tidak menutupi kemungkinan dia harus belajar fashion akhirnya ketika dia berkecimpung di dunia atau di usaha fashion, sehingga akhirnya belajar juga tentang fashion itu sendiri meskipun dia dari nol gitu ya.
0: Jadi karena emang ikut berkecimpung di sana, mau nggak mau juga harus paham gitu ya tren yang ada, kemudian juga platform-platformnya. Tapi kalau untuk platform digital gimana Bu? Karena jujur nih ya, saya kalau beli baju tuh lewat aplikasi sekarang nih, lihat orang live dibeli, udah jarang ke toko-toko off store gitu Bu. Gimana kalau permasalahan atau mungkin juga memanfaatkan platform digital tadi Bu?
1: Oke, kalau mengenai hal itu memang sekarang itu menjadi tantangan ya, untuk apalagi usaha UMKM sekarang ini ya. Jadi memang perlu adanya belajar hal tentang seperti itu gitu ya. Bahkan mereka juga menggait dari perguruan tinggi, kemudian dari usaha-usaha yang lain untuk bisa belajar mengenai cara menjual di e-commerce tadi ya.
0: Jadi nggak cuman sekedar apa ya kayak jualan biasa, tapi juga harus ada ilmunya gitu ya. Nah kemudian bagaimana perguruan tinggi ini membantu masyarakat mengembangkan keterampilan usahanya di desain mode Bu? Apakah ada kurikulum-kurikulum baru yang berkaitan dengan teknologi tadi atau gimana?
1: Oke, kalau perguruan tinggi ini menjembatani ya dari pengusaha-pengusaha kecil itu untuk bisa lebih maju seperti itu ya, karena kita sebelumnya kita akan survei dulu ke usaha-usaha atau mungkin ada permintaan-permintaan di UMKM untuk bisa meningkatkan ya. Salah satunya contohnya ya, misal ada salah satu pengusaha batik yang dia menjual produk batik, tapi dia sedikit kesulitan untuk penjualannya, sehingga kita memberikan atau menjembatani untuk mengekspor, membuat ide baru agar produk kain batiknya itu bisa menjadi barang yang siap digunakan atau ready to wear gitu ya. Siap digunakan itu hanya kain aja. Nah, itu bisa menambah nilai jual dari UMKM tersebut.
0: Jadi ada semacam kolaborasi gitu ya Bu ya, dari perguruan tinggi ke masyarakat, ke industri. Ini sistem kolaborasinya seperti apa itu Bu? Bahkan sampai ke pemerintah juga gitu ya?
1: Iya betul, jadi kita memang diwajibkan untuk melakukan adanya pengabdian atau pemberdayaan masyarakat tadi untuk bisa mengaplikasikan ilmu kita di bidang desain mode ke masyarakat langsung gitu. Jadi kita menjembatani juga pemerintah, bahkan pemerintah juga melalui agenda-agenda kegiatannya juga menghubungi kita untuk bisa mendaya gunakan ilmu kita untuk masyarakat agar bisa lebih maju lagi gitu.
0: Baik, jadi istilahnya juga harus dimanfaatkan ya Bu ya, apa tadi yang hasil ditemukan tadi, bagaimana perubahan ekonomi fashion juga gitu ya, penjembatannya seperti apa. Kalau untuk masyarakatnya banyak gak sih Bu yang tertarik menggunakan data-data tadi Bu untuk modal mereka berjualan sendiri?
1: Iya, jadi dari hasil penelitian kita, kemudian kita mengembangkan batik itu sendiri ya, misalnya ini paling sering sih contohnya karena kita di desain mode ya, terutama kami di sana ke arah apa namanya tekstil, sehingga kami mencari apa namanya kain warna-warna baru dari warna alam ya. Kita kan sedang meneliti tentang warna alam, kemudian itu nanti akan di share ke UMKM yang apa namanya menekuni warna alam, dan nanti bisa dikembangkan melalui hasil penelitian kita gitu.
0: Baik. Ini kalau untuk mahasiswanya sendiri gimana, Bu? Apakah memang sebagai pengajar di kampus kan melihat ya kreativitas anak zaman sekarang itu kan memang mereka satu punya media sosial, mereka lebih terbuka lagi. Kalau menilai gimana, Bu? Apakah memang kita punya banyak sekali calon-calon desainer bahkan gitu ya, atau mungkin juga pengusaha mode yang juga handal gitu, atau seperti apa?
1: Betul. Ini kita menumbuhkan ilmu itu ke mahasiswa itu dari awal. Jadi mahasiswa itu kita lihat potensinya, dia ke arah mana, kemudian kita bimbing untuk dia punya ciri khas, sehingga kalau dia bisa berinovasi di desain mode, dia bisa lain daripada yang lain. Jadi dia terus menekuni apa yang dia sukai, apa yang dia lihat dan dia tekuni, itu kita bantu untuk terus kembangkan, sehingga sampai dia bisa menciptakan hal baru yang nantinya bisa apa namanya bisa berguna gitu ya buat masyarakat sekitarnya.
0: Jadi sejak awal ditanamkan bahwa ciri khas itu utama gitu ya, Bu ya, bagaimana para artis ini bisa menjadi ya tadi ya menggambar sendiri. Tapi kalau untuk AI gimana sih, Bu? Apakah juga menjadi tantangan juga nih? Karena untuk mahasiswa desain komunikasi visual misalkan, pasti kan mereka juga harus melihat perubahan zaman dengan AI gitu ya. Kalau untuk mode gimana, Bu?
1: Sama aja ya. Jadi kalau di desain mode ini perkembangan apa namanya AI ini sangat sangat berpengaruh ya. Tapi ini disambut positif oleh perguruan tinggi di bidang desain mode karena ini sangat-sangat membantu. Jadi menjadi pendamping kami dalam memberikan pembelajaran kepada mahasiswa yang lebih nyata lagi gitu ya, tidak hanya apa namanya hanya pembelajaran seperti biasa yang dilakukan di kampus, tapi dengan AI ini anak-anak bisa mendesain dengan langsung ada prototipe dari apa namanya AI itu sendiri, kemudian bisa langsung dikembangkan. Jadi kita mengenalkan dasar, tapi ini ada apa namanya AI yang dapat digunakan untuk membantu lebih kreatif lagi gitu.
0: Baik, kita kembali jeda, Bu. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk bagian closing ya. Pendengar juga masih bisa bertanya. Kalau Anda masih ada beberapa pertanyaan seputar dunia fashion, bagaimana kita merdeka berkarya dan juga merdeka berdaya. Kita dengarkan dulu pendengar Resonansi Indonesia. Berikut ini kita kembali setelah yang satu ini.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan, menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau, digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya, yakni Suwiono, digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: Dan perubahan zaman yang ada seperti saat ini gampang untuk belajar ya pendengar ya, untuk bisa meningkatkan kreativitas itu gampang, platform juga sudah ada, tinggal kita pengen berdaya atau enggak nih, terutama untuk Anda para pecinta fashion gitu ya. Bu Dona, ini melihat tren yang ada untuk tahun-tahun ke depan untuk dunia mode seperti apa sih Bu, apakah juga ini masih punya banyak peluang untuk para pengusaha atau seperti apa, ini enggak akan pernah matikah atau gimana nih Bu?
1: Betul, tidak akan pernah mati ya, karena kalau kita berinovasi, kita kreatif, itu segala sesuatu yang biasa itu bisa menjadi luar biasa, dan tentu aja itu bisa menjadi peluang ke depan itu pastinya.
0: Baik, kalau ada anak-anak muda atau mungkin mahasiswa baru yang bertanya pada Bu Dona untuk bisa tadi ya membuat desain atau apa gitu ya, petuahnya apa nih Bu yang mau disampaikan di saat ini Bu?
1: Terus dari skill, kemudian kita harus punya ciri khas, kemudian kita harus mengangkat juga apa namanya, apa kekayaan Indonesia yang kita punya, nggak perlu jauh-jauh, apa yang kita punya aja kita inovasikan, kita kreativitaskan, dan melihat peluang pasar gitu aja.
0: Ini dari satu lagi udah masuk, boleh kita bacakan ya Bu ya. Selamat malam dari Mbak Desi yang ada di Semarang Timur bertanya, apakah dunia mode masih menjadi jurusan yang apakah dunia mode masih menjadi jurusan yang menjanjikan untuk perkuliahan? Karena saya juga termasuk suka dunia mode, saya masih SMA katanya. Gimana nih Bu? Ini kalau untuk anak-anak zaman sekarang yang suka mode gimana nih?
1: Sangat ini ya, bisa apa namanya, dipastikan bahwa dunia fashion itu nggak ada matinya, sehingga apa namanya, bahkan ada mahasiswa kami ya yang dia itu sudah lulus S1 ekonomi tapi mau kembali lagi belajar desain mode karena merasa passionnya ya, passionnya atau bakatnya itu di sana, sehingga dia memperdalam ilmunya di dunia fashion. Itu menandakan bahwa dunia fashion ini tidak ada matinya gitu ya, bisa bersaing dengan yang lainnya.
0: Silahkan ya daftar aja, atau mungkin juga Anda mau belajar sendiri juga pasti bisa gitu ya. Bu Dona, terima kasih atas waktunya malam hari ini, sudah memberikan semangat lagi ya untuk para pencinta mode, untuk semua desainer muda, semoga ini benar-benar bisa apa ya, memanfaatkan mode untuk pemberdayaan masyarakat. Terima kasih ya Bu Dona ya, salam buat mahasiswanya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan obrolan bersama dengan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Ramadona Kusnasani, SPD MPD ya, terkait dengan Merdeka Berkarya, Merdeka Berdaya.

0: kasih.
1: Siapa namamu?
2: Saya Mawar, Pak.
1: Kamu ini sudah bikin ribut dengan warga, masih tidak jujur soal nama.
2: Loh, saya tidak bohong, Pak. Nama saya Mawar.
1: Jangan bohong. Di mana-mana nama Mawar itu bukan nama sebenarnya.
2: Lah, beneran, Pak. Sebenarnya saya menjadikan UUD 1945 sebagai pedoman hidup dalam keseharian.
1: Apa maksudmu?
2: Makanya, tadi itu saya mencoba mengajak warga yang berselisih untuk menyelesaikan secara musyawarah, Pak. Bukan dengan main hakim sendiri.
1: Oh, jadi bukan kamu yang membuat keributan?
2: Lah bukan memang, Pak. Saya justru mencegah.
1: Kalau begitu sudah benar apa yang kamu lakukan. Saya minta maaf ya, Mawar. Nama yang sebenarnya.
3: Selamat Hari Konstitusi Republik Indonesia. Mari kita amalkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan

0: Jadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Orang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana hari Selasa malam Anda? Semoga ini masih penuh dengan semarak 17 Agustus ya. Satu hari setelah 17 Agustus ya. Semoga aja semangat merdekanya masih sampai dengan nanti di akhir tahun bahkan ya. Dan malam hari ini gak pakai lama, saya siap memutarkan lagu-lagu requestan Anda ya. Lagu-lagu dari dekade 80-an sampai 2000-an awal, karena sekarang udah masuk di segmen Ruang Rindu ya. Teleponnya 02483166686 atau WhatsAppnya 081666886. Saya tunggu ya untuk yang mau berusaha lagi bersama malam hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Sebelum lanjut ke request pendengar, saya punya informasi untuk adik-adik sekolah ya, pelajar yang punya hobi sinematografi. Untuk Anda semuanya, anak-anak SMA, SMK, sederajat MA ya, dan juga MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri, dan juga MA Swasta di Jawa Tengah, DokuFest Radio Semarang hadir untuk Anda pecinta video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Silakan, jika pengen tahu syaratnya apa, ketentuannya apa, kapan dikumpulkannya, langsung bisa cek ya Instagram RRI Semarang @rri_semarang. Ada hadiah total jutaan rupiah dan juga sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik adik-adik.

0: Bagaimana masyarakat bisa ikut andil dalam kampanye Bahasa Indonesia? Kita simak penjelasan dosen Fakultas Bahasa dan juga Seni UNES, Maina Febriani, SPD, MPD.
1: Jadi masyarakat itu harus membiasakan diri dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan menggunakan padanan kata dalam bahasa Indonesia, terutama bagi para pesohor gitu. Kalau zaman sekarang kita katakan pemengaruh ya, atau bahasa Inggrisnya adalah influencer. Apalagi pada saat ini era teknologi, era media sosial ya, era society 5.0 yang mana semuanya itu seperti punya dua dunia, dunia nyata dan dunia maya ya. Oleh sebab itu seharusnya strateginya adalah masyarakat memiliki integritas berbahasa dan juga para pesohor atau pemengaruh itu juga bisa mengapa.

S alias Seven Man as Seven Heroes. Ini menjadi salah satu pengingat ya, kalau Indonesia itu pernah punya boy band yang sangat fenomenal pendengar. Jadi 16 tahun yang lalu ya, tepatnya di tahun 2010, Smash itu menjadi salah satu ikon. Karena memang eranya boy band lagi naik daun ya, dan di antara banyak boy band yang bermunculan karena K-pop lagi naik daun, Smash tuh bisa dibilang yang paling nomor satu pada waktu itu pendengar. Jadi dari mulai masing-masing personilnya gitu ya, Rangga, Rafael, Bisma, Diki, Reza, Morgan, sama Ilham, mereka berhasil membawakan lagu I Heart You dengan satu album perdana ya, yang juga pada waktu itu benar-benar di request dan juga dibeli sama banyak fansnya. Ini menjadi salah satu fenomena tersendiri karena setelah Smash muncul, banyak boy band dan juga girl band yang bermunculan di tahun 2010-an ya. Nah, ini kalau kita lihat sendiri, awal terbentuknya Smash itu dari kompetisi dance ternyata, yaitu tiga anggota mereka, Diki, Reza, sama Ilham, yang ketemu dalam kompetisi Ayo Ngedance bareng sama Cinta Laura. Mereka kemudian dilirik oleh manajemen karena modal dance itu juga dipentingkan ya untuk boy band eranya itu pendengar. Dan kemudian karena konsep 7 orang, dicarilah 4 anggota lainnya. Jadi Bisma dihubungi oleh koreografer Smash untuk bergabung, kemudian juga Morgan ditemukan di mall ya, direkrut langsung, dan 2 anggota terakhir nih, Rangga sama Rafael, direkrut lewat audisi untuk menggantikan 2 orang trainee yang keluar di masa camp. Dan disitulah Smash terbentuk sampai ketika ini ya, mereka di puncak karir. Akhirnya kalau nggak salah tuh Morgan memutuskan untuk keluar. Jadi setelah album ke-2 di tahun 2013 ya, Morgan keluar untuk melanjutkan kuliahnya, dan konsep untuk bertujuh tinggal berenam pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Merupakan salah satu grup band yang berasal dari tanah air. Band ini dibentuk sejak 14 Februari tahun 1999, tepatnya pada hari Valentine. Elemen didirikan oleh 3 sahabat yang merupakan model dari majalah Aneka Yes. Dengan 7 anggota yang terdiri dari Ferdi Tahir dan Lucky Wijaya sebagai vokalis, Didi Riyadi sebagai drummer, Fajar Putra di keyboard, Ricky di bass, serta Arya Adi Prasetyo dan Irwan Aditya pada gitar.

tahun 2000 setelah Roni, mantan vokalis, mengundurkan diri, terpilihlah Ferdi Tahir sebagai vokalis. Satu tahun kemudian, Elemen merilis album kedua yang berjudul Ku Persembahkan Nirwana dengan warna musik dan citra Elemen yang berbeda.

berjudul Ku Persembahkan Nirwana sebagai single pertama. Tak sampai setahun, pada bulan Maret 2002, Elemen mendapat penghargaan Golden Award dari Universal atas pencapaian penjualan di atas 100 ribu keping. Kesuksesan berlanjut dengan dirilisnya album kedua Elemen di Malaysia pada bulan yang sama.

ketiga elemen Paradox dirilis bulan Agustus, tepatnya 22 Agustus 2002, yang mengandalkan lagu Rahasia Hati. Lagu tersebut menduduki tangga lagu di hampir seluruh radio di Indonesia. Baru 4 bulan dirilis, penjualan album ketiga mereka telah mencapai lebih dari 400 ribu kopi dan mendapatkan triple platinum dari Universal pada bulan Maret 2003. Total penjualan mereka di album ini mencapai 1,4 juta kopi.

Sayangnya keseriusan band ini diragukan karena para personilnya memiliki kegiatan lain di bidang modeling dan seni peran. Namun, elemen mulai diperhitungkan di dunia musik ketika sang drummer meraih penghargaan sebagai newcomer.

hanya berkarya di bidang seni, personil Elemen juga banyak yang berpartisipasi di bidang sosial, antara lain dalam Yayasan Cinta Kita yang bergerak di bidang anak asuh dan Yayasan Cinta Anak Bangsa yang bergerak di bidang anti narkoba. Melalui kegiatan ini pula, salah satu aktivis dalam yayasan tersebut, Fajar Maringka, sang keyboardis, mendapat penghargaan volunteer yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri di Istana Negara pada 26 Juni 2002 dalam rangka Hari Anti Madat Sedunia. Musiklopedia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat malam untuk yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dari Mbak Lala ya. Minta lagunya Nadila, Salahkah Aku. Ini sudah saya putarkan request-nya. Terus ini mohon maaf lagunya Kavana belum bisa diputarkan ya. Rika, silakan bisa berganti lagi. Bu Safira, selamat malam. Lagunya Mahadewi, Perempuan Paling Cantik di Negeriku. Soalnya perempuan-perempuannya sudah menyaksikan acara 17 Agustus. Dewi-dewinya coba saya cek dulu ya. Kayaknya yang Dewi-Dewi. Oke, Dewi-Dewinya adanya Dokter Cinta atau Begitu Salah Begitu Benar nih Bu. Silakan bisa request lagi ya. Kalau enggak nanti saya pilihkan yang Begitu Salah Begitu Benar. Tapi kalau kembali ke Nadila pendengar, mungkin lagu yang tadi diputar ya itu menjadi salah satu lagu hits Nadila di tahun 90-an kalau enggak salah ya. Karena kita tahu ya karirnya tuh dimulai di tahun 1996 ketika lagu dan juga album Salahkah Aku tadi dirilis. Jadi Anda juga mungkin ingat Nadila itu dengan lagu dia kolaborasi sama Fatur ya, dengan lagu Kulakukan Semua Untukmu yang diambil dari album kompilasi Love di tahun 2000. Nah, Nadila itu memang dikenal sejak tahun 90-an ya, ketika album debutnya di tahun 90-an itu menghadirkan 9 buah lagu pendengar. Dan ternyata berhasil langsung meledak di pasaran ya untuk lagu Salahkah Aku, dan juga albumnya pun juga ikut meledak. Kemudian di tahun 97 Nadila kembali merilis album Jangan Tinggalkan Aku. Ini juga menjadi salah satu album ya yang mempunyai hits juga. Kemudian di tahun 98 ya, Tak Bisa Aku Sendiri. Sampai karirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 album termasuk juga album kompilasi ya. Dan tidak hanya bermain di dunia musik, tapi juga Nadila juga sempat main sinetron pada masanya. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah tidak aktif bermusik ya. Kita harapkan juga kapan-kapan mungkin setelah jadi ibu rumah tangga ini bisa melihat Nadila untuk kembali bermusik, karena pasti banyak yang sudah kangen sama lagu-lagunya Nadila. Mendengar.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji, Surya Ramadan, STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut ke TPS, sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah, kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah, kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

Sudah lebih dari 2 dekade pendengar, tepatnya di tahun 2004 ya, ketika Malik and the Essentials itu terkenal sebagai salah satu band anak-anak muda Jakarta yang sengaja untuk mengambil genre musik jazz, soul, dan juga pop ya untuk awal karir mereka pendengar. Bahkan juga di tahun 2004 ini ketika mereka merilis album perdana The First Malik and the Essentials ya, dengan single-singlenya kayak Terdiam, Untitled, Kangen, dan juga The One ya, ini yang di rilis ulang dalam versi repackage-nya pendengar. Dan di tahun 2004 sendiri ini menjadi salah satu momen yang terakhir mungkin ya kita melihat suaranya Dimi. Ini adalah salah satu vokalis mereka sebelum memutuskan untuk bersolo karir ya. Jadi ketika pertama kali terbentuk Malik and the Essentials itu ada dua vokalisnya ya, Dimi sama Indah ya. Kemudian juga Iva juga sempat ada, Iva Fahir ya kalau nggak salah. Pokoknya formasi awalnya itu sempat berganti beberapa orang gitu ya. Nah di tahun 2007 ketika Malik merilis album studio keduanya Free Your Mind dengan lagu-lagunya yang kalau Anda kenal kayak Dia gitu ya, itu juga menjadi salah satu album tersuksesnya Malik and the Essentials ya pendengar ya. Cuman sayang sekali kembali ketika rilis album pasti ada anggota yang keluar lagi, dan di tahun itu Satrio sang gitaris memutuskan untuk keluar mundur membentuk grup band Alexa. Kita kenal sebagai gitarisnya Alexa ya. Kemudian posisinya digantikan sama Lale yang sampai dengan sekarang juga sepertinya ini sangat berperan penting pada trajektori musiknya Malik and the Essentials. Karena setelah muncul Lale gitu ya, arahnya Malik and the Essentials itu lebih ke sekarang ini. Kita bisa merasakan bagaimana Lale, kemudian juga anggota-anggota barunya Malik and the Essentials yang tersisa berikan sekarang ya pendengar ya, Ilman gitu ya, sangat-sangat menjaga warna down tempo musiknya Malik and the Essentials bahkan sampai dengan saat ini gitu. Dan 2010-2011 Ilman kembali memberikan warna pada Malik and the Essentials sebagai anggota baru, dan sampai sekarang kita tahu ya albumnya sudah cukup banyak, bahkan juga mereka masuk musik pop di mana lagu-lagu seperti Kita Bikin Romantis itu menjadi salah satu lagu yang membuktikan bahwa Malik and the Essentials yang tadinya hanya fokus pada musik jazz dan juga soul bisa bergeser ke genre pop dengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Minggu-minggu ini memang bencana alam itu menjadi salah satu hal yang membuat sedih ya. Banyak orang, tidak hanya di NTT pendengar, tapi sebelumnya juga kabar dunia juga cukup mengejutkan ya. Di Kolombia kalau nggak salah ya, itu juga angkanya hampir sama, 7 magnitudo pendengar. Dan ternyata memang banyak sekali ya selebriti di Kolombia yang juga turun tangan langsung membantu negaranya untuk mengatasi dampak yang terjadi. Termasuk juga Shakira yang memang dikenal sebagai salah satu penyanyi Kolombia paling populer ya pendengar ya. Jadi dia ini berjanji akan menyumbang sampai 1,2 juta dolar ya, dikalikan 18.000 tuh ada berapa triliun pendengar ya, untuk membangun kembali sekolah-sekolah di Kolombia pasca gempa bumi. Jadi Shakira berkomitmen gitu ya untuk memberikan dana tersebut bersama dengan Global Citizen, Live Nation dan juga CIF untuk membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak parah akibat gempa di wilayah Koko, Kolombia. Dan Shakira sendiri datang langsung ke Kolombia ya, dari Amerika Serikat, terbang tanggal 17 Agustus kemarin pendengar, untuk melihat bagaimana 200 sekolah itu dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4. Dan pada tanggal 10 Agustus ya, artinya sudah 8 hari yang lalu, tapi dampaknya juga masih kerasa pendengar. Tidak hanya melihat, tapi juga Shakira langsung ya melihat bagaimana ruang kelas yang rusak, bertemu dengan siswa, dengan guru, dan juga dengan gubernur wilayah setempat dan juga wali kota, dan mendengarkan kebutuhan yang di menjadi prioritas untuk masyarakat wilayah Kokoa saat ini pendengar. Dan komitmennya sendiri ya, dengan angka 1,25 juta dolar tadi ya, bersama dengan mitra-mitra seperti Live Nation, FIFA Global Citizen, karena Shakira juga menjadi bagian dari FIFA kemarin ya, dia mengisi soundtracknya untuk lagu Die Die pendengar. Jadi kita harapkan juga tidak hanya di Kolombia tapi juga di NTT juga ya, korban-korban juga segera mendapatkan penanganan, dan juga sudah banyak bantuan yang datang ya, termasuk juga dari Jawa Tengah juga sudah dikirim. Semoga teman-teman di NTT juga bisa segera pulih, tidak hanya fisiknya tapi juga infrastrukturnya.

Pecinta musik Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan band Padi. Padi merupakan band dengan keunikan aransemen musik tersendiri yang berdiri sejak 8 April 1997. Band yang digawangi Piu di gitar, Fadli di vokal, Yoyo drum, Rindra di bass, dan Ari di gitar menjadi pembawa perubahan pada musik Indonesia saat ini berkat warna musik yang

Padi memulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada penghujung tahun 1990-an melalui single Sobat dalam album kompilasi Inditen. Album Sesuatu Yang Tertunda yang dirilis tahun 2001 silam berhasil terjual sebanyak 1,8 juta kopi. Sebuah pencapaian fantastik untuk sebuah band yang pada waktu itu baru merilis dua album. Musikopedia.

Dengan lagu-lagu yang kala itu digandrungi anak muda, membuat Padi berhasil meraih total 14 penghargaan AMI Award mulai tahun 2000 sampai 2005. Musiklopedia.

proses itu adalah ketika salah satu dari kita ada ide lalu dimasukkan ke mesinnya Pak Adi ini, lalu kita di situ kita mengolah sama-sama dengan semua kemampuan kita, dengan semua kapasitas kita masing-masing, baik dari beat, baik dari pemilihan nada, penulisan lirik, semua adalah menjadi satu.

Setelah vakum selama 7 tahun, akhirnya pada 2019 lalu, Padi yang berubah nama menjadi Padi Reborn kembali mengeluarkan album yang bertajuk Indra Keenam.

Semua lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, saya pilihkan untuk menemani Anda malam hari ini. Semoga sesuai dengan mood yang Anda harapkan malam hari ini ya pendengar ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya. Lagunya Kangen Band belum masuk di playlistnya Pro 1, mohon maaf ya. Silakan bisa request lagi next time lagu-lagu pop Indonesia aja. Terima kasih untuk pendengar ya. Setelah ini saya masih punya waktu 1 jam terakhir di Semarang malam ini. Tetap bersama dengan Pro 1 dan jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalau kita lihat kemarin pendengar, banyak sekali ya perayaan 17 Agustus yang dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Mungkin yang sudah kita tahu ada yang mengibarkan bendera di gunung, di dalam air gitu kan ya. Dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ternyata nuansa merah putih juga sempat ya. Jadi hadir di salah satu bangunan yang paling terkenal di dunia, yaitu Burj Khalifa di Dubai, pendengar. Tepatnya di tanggal 17 Agustus malam kemarin, ada lampu iluminasi berwarna merah putih di Burj Khalifa yang menjadi momen sangat istimewa ya. Karena juga seluruh dunia pasti melihat ini kenapa warnanya jadi merah putih gitu, pendengar. Dan penayangan warna merah putih tadi juga punya makna khusus karena juga berlangsung pada tahun ketika Indonesia dan juga PEA atau Perserikatan Emirat Arab ini juga sudah menjalin kerjasama selama 50 tahun. Jadi kehadiran warna merah putih juga seperti mencerminkan eratnya persahabatan antara Indonesia dan juga Perserikatan Emirat Arab, pendengar. Kalau kita lihat sendiri ya, Dubes RI untuk Arab, Yuda Nugraha, mengatakan bahwa ini menjadi sangat spesial karena tidak hanya ulang tahun tapi juga menandai golden age ya, usia emas dari Indonesia dan juga Arab yang sudah bekerja sama cukup lama, pendengar. Tidak hanya itu, tapi juga WNI juga turut hadir langsung mengabadikan momen dan juga menyambut penayangan merah putih dengan penuh kegembiraan ya. Karena bagaimanapun Burj Khalifa atau Dubai juga merupakan kawasan internasional, sehingga ketika ada WNI yang sedang jauh di tanah perantauan gitu ya, melihat warna merah putih pasti langsung ada perasaan hangat di hatinya karena kembali mengingat jiwa Indonesia, pendengar.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Sampaikan langsung oleh YouTube ya, dan juga langsung juga pasti ya disambut sama pengguna YouTube, karena ini juga menjadi salah satu hal yang menguntungkan ya untuk bisa meningkatkan views pendengar. Jadi sebelum tanggal 24 Agustus, view pada konten durasi panjang itu baru akan dihitung kalau sudah melewati detik ke-30. Jadi penonton yang memutar di bawah durasi itu nggak akan dimasukkan dalam hitungan. Tapi kalau sekarang langsung buka, langsung muter detik pertama pun sudah terhitung sebagai satu angka penonton.

Awal mula Andra and the Backbone terbentuk ketika Andra, yang merupakan gitaris Dewa 19, memilih untuk membuat proyek sampingan dan membentuk band baru. Band ini beranggotakan Dedi, Steffi, dan Andra yang terbentuk pada tahun 2007 lalu.

0: Media.
1: Kau begitu sempurna.
2: Lagu pertamanya Sempurna langsung menjadi hits pada masanya dan diputar di banyak platform musik. Lagu hits ini juga pernah di-cover penyanyi asal Korea lewat salah satu penyanyinya yang bernama Nicholas Teo. Nicholas Teo meminta kepada Andra untuk mengubah Sempurna ke dalam bahasa Korea dan masuk ke dalam album pribadinya bertajuk The Moment of Silence. Lagu Sempurna juga pernah di-cover di negara Asia lainnya, yaitu Jepang.

0: Justru awalnya konsepnya project ini itu sebenarnya aku mau bikin album instrumental. Yeah. Jadi aku rubah konsepnya, aku bikin band format band dan ada liriknya. Yeah. Ya, jadilah ini Under the Backbone. Kenapa orangnya bertiga ya enak aja bagi duitnya nggak banyak.
1: Album Season 2 milik Andre The Backbone yang kala itu baru berumur sekitar sebulan di pasar musik tanah air sudah terjual kira-kira 40 ribu kopi, lebih cepat laku daripada album pertamanya.

Di tahun 2008, Andre The Backbone berhasil mendapatkan penghargaan AMI Award untuk kategori duo grup kolaborasi rock terbaik, dan di tahun 2014, lewat album Victory, berhasil meraih album rock terbaik di AMI Award. Enciclopedia.

Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan Semarang malam ini ya. Sudah sampai di ujung sepertinya pendengar. Dari tadi jam 7 malam kami sudah menemani Anda. Dan terima kasih ya sudah mendengarkan siaran satu penuh hari ini pendengar. Besok Pro 1 kembali menemani Anda pukul 5 pagi lewat Semarang pagi ini. Semangat terus untuk menjalani hari pendengar ya. Dan juga Anda yang masih harus tetap bangun, tetap harus menjalankan lembur malam hari ini. Selamat lembur dulu ya. Saya pamit dulu, satu lagu terakhir, Sesi Putret.

belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di hidupmu. B.J. Habibie.

saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya mulai kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia, program Bahasa Satu kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di lubuk hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Semoga bangun tidur ini badannya gak capek-capek gitu ya. Bisa menyongsong segala aktivitas dengan baik di hari Rabu ini 19 Agustus 2026. Saya Silvi Ansori akan temani Anda pendengar dalam Semarang pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menghadirkan berbagai informasi tentunya dan juga lagu-lagu terbaik yang dimiliki Pro 1 RRI Semarang. Nanti kita akan awali coba kita dengan belajar dan mengaji bersama Ustadz Solihul Hadiah pada kesempatan pagi hari ini, membahas mengenai kekasih. Bukan hanya sekedar kekasih. Apa itu? Nah, nanti kita hadirkan untuk Anda. Tentu yang ingin bergabung, lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666686. Inilah Semarang pagi ini selengkapnya bersama saya Silvia Ansori.

Surat Al-Waqiah memiliki keutamaan membukakan pintu rezeki, namun bukan berarti mendatangkan kekayaan secara instan. Bagaimana seorang muslim mengamalkannya? Surat Al-Waqiah dikenal memiliki keutamaan sebagai pembuka pintu rezeki. Surat Al-Waqiah dapat dibaca pada pagi hari sebelum berangkat bekerja dengan harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan rezeki. Setelah salat asar atau pada malam hari sebelum tidur. Surat Al-Waqiah memang tidak secara langsung menerangkan ayat tentang kekayaan, rezeki dan hal semacamnya. Akan tetapi, surat ini mengajarkan tentang tauhid yang membuat kita percaya dan yakin jika semuanya telah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan rezeki.

0: Pendengar, pagi hari ini saya masih mencoba menghubungi Ustadz Solihul Hadi untuk bisa menjabarkan, memberikan informasi, memberikan edukasi begitu ya. Bukan hanya sekedar kekasih. Apakah yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Atau mungkin kita akan bincangkan hal lain, nanti kami hadirkan untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Solihul Hadi, atau kita sapa biasanya Ustadz Icul ya, pendengar ya. Nah, ini saya masih mencoba menghubungi kembali, pendengar, apakah bisa langsung terjawab? Oke, sudah tersambung pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, pagi hari ini kita membahas mengenai bukan sekedar kekasih, Pak Ustadz. Apakah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau gimana Pak Ustadz? Silahkan sebagai pembuka.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Ya alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih li ba'ulik wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa mitadran. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang saya cintai para pendengar radio RRI Pusat Sumara di mana Anda berada, dan juga kepada seluruh kru yang bertugas, ada Mbak Sylvia di sana, yeah, yang selalu setia menemani kita, yang selalu bahagia kalau saya lihat ya, selalu senyum, selalu tertawa. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama di pagi hari ini bertemu walaupun melalui tele ya, melalui sambungan jauh, tetapi kita harus bersyukur karena tidak semuanya bisa diberi kesempatan hal yang sama. Yeah. Maka kita harus tetap membacakan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Mbak Sylvia, hari ini kita sedikitnya masih merayakan kemerdekaannya. Mm-hmm. Masih orang yang kemerdekaan, maka sebaiknya kita tidak boleh lengah bahwa sebetulnya kita itu sudah merdeka belum, Mbak Sylvia? Merdeka ya, Mbak?
0: Ya, merdeka.
1: Mm-hmm. Ya, merdeka. Jadi semuanya sudah merdeka. Mulai dari pagi, sejak bangun tidur itu sudah merasa merdeka. Tapi ada yang merasa, wah ini kok belum merdeka. Ya, itu nanti bisa dimerdekakan. Enggak, jajan. Nah ini kita tanggal, tepatnya ini tanggal berapa nih? Tanggal 6. Tanggal 6 Maulid Nabi, yaitu Rabiul Awal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan, di harinya itu akan mendekati lahirnya beliau, yaitu pas tanggal 12 nanti di hari Selasa. Mm-hmm. Kalau kita melihat sisi judulnya ya, kalau kita lihat judulnya tadi, bukan sekedar kekasih, memang kalau sekilas orang, kalau tidak ada sangkut pautnya dengan Maulid Nabi, oh ini berarti ada seseorang yang istimewa yang dicintai gitu kan. Yeah. Tetapi yang dimaksud di sini, karena ini adalah eventnya adalah event hari lahirnya sang kekasih kita semua, yang terutama ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Habibullah yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mungkin Pak Silba sudah menyampaikan di pendahuluan kalau bukan sekedar kekasih, itu adalah yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar kita mengidolakan ataupun mencintai Rasulullah. Jadi begini, dari segi Allah menciptakan manusia ataupun makhluk yang ada di dunia ini, itu karena Rasulullah. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, itu karena Nabi Muhammad. Karena waktu itu sudah ada Nur Muhammad. Begitu mulianya beliau, sehingga dengan Allah menciptakan langit dan juga alam semesta seisinya ini, itu semuanya khusus untuk beliau, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena mulia itulah kemudian Allah sendiri pun juga menyampaikan salawat. Bahkan di dalam firman-Nya, Allah menyampaikan sholawat itu ditambahkan dengan menggunakan lafaz inna. Inna itu artinya sesungguhnya atau benar-benar. Jadi ada bimakna taukid atau bimakna untuk betul-betul melakukannya gitu loh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi penjelasan bahwasannya Allah membacakan selawat atas nabi itu termaktub dalam ayat tersebut. Sesungguhnya Allah dan para malaikat membacakan selawat atas nabi. Terus kemudian disambung dengan ayat selanjutnya shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sampaikanlah selawat dan salam kepadanya. Artinya bahwa mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad itu adalah anjuran yang qat'i atau anjuran yang pasti dari Allah sendiri. Kenapa? Karena dicontohkan bahwa Allah dan para malaikatnya sudah membaca selawat, apalagi kita. Nah, terkadang ada dinamika di dalam lingkungan sosial bahwa selawat itu jangan terlalu didengung-dengungkan, nanti nggak baik, itu kurang ikhlas, itu tidak baik. Kalau dimasukkan ke dalam speaker masjid musola itu yang sangat kencang sekali sampai mengganggu aktivitas yang lain ya, misalnya, atau selawatan ngedur ya, mulai dari ba'dal isya atau ba'da maghrib mulai isya, kemudian di qomah salat isya, kemudian lanjut lagi selawat sampai jam 11 misalnya, dengan speaker yang kencang. Ini kan juga bagian dari hal-hal dinamika ya dalam lingkungan sosial dan cara mereka untuk menyampaikannya atau ekspresi mereka. Tetapi sebetulnya kalau kita mau dengan menggunakan etika dalam hal segi menyampaikan selawat itu, tidak perlu dengan suara yang begitu keras di dalam masjid atau musola, tapi suara yang cukuplah, yang senada dengan hati kita menyampaikan bahwa ini cukuplah untuk menyampaikan selawat salam kepada Rasulullah Muhammad. Jadi enggak usah perang ini apa perang speaker. Tetapi kadang-kadang kan dinamika di lingkungan sosial kita kayak seolah-olah disengaja untuk begitu kenceng-kencengan gitu, sehingga kurang atau menghilangkan nilai estetiknya. Terkadang begitu, jadi yang suaranya merdu menjadi begitu tidak kencang gitu kan, atau tidak apa, tidak jernih gitu kan, karena gara-gara speknya yang terlalu kencang begitu dan seterusnya. Nah, ini bisa diatur dan bisa dikemas oleh masing-masing yang punya kepentingan begitu. Tapi kita akan membicarakan bagaimana ya, bagaimana sebetulnya bukan sekedar selawat ataupun salam yang kita sampaikan kepada Rasulullah, melainkan adalah teladan gitu. Teladan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kekasih Allah, Habibullah, karena Allah punya dua kekasih ya. Dua kekasih dari para rasulnya. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kemudian dikasih julukan Khalilullah. Kalau di bahasa Indonesia kan namanya kekasih Allah. Kemudian Rasulullah Muhammad mendapat gelar Habibullah, yaitu menjadi kekasih Allah. Artinya Habibullah ataupun Khalilullah itu bimakna kekasih Allah. Nah, sekarang kalau kekasih Allah, maka kita sebagai hamba Allah tentu akan membuat atau menjadikan seolah-olah Nabi Muhammad adalah kekasih kita. Karena setiap hari kita sampaikan, kita ucapkan, kita lantunkan bahwa bahkan di dalam setiap baca syahadah kita selalu mengiringi dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah cukup dengan ucapan-ucapan saja? Melainkan bahwa Rasulullah diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan sebuah risalah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Rasulullah diturunkan di bumi untuk menyampaikan wahyu ataupun risalahnya Allah, maka di situ ada nilai-nilai yang perlu kita teladani. Di antaranya Rasulullah adalah suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun itu suri tauladan, hasanah, yang baik. Jadi sebuah contoh bahwa ada seorang manusia yang sangat mulia yang setiap melakukan kegiatan, aktivitas itu selalu didampingi oleh malaikat Jibril dan hampir semuanya tidak pernah salah. Karena al-ma'sum dijaga kesalahannya oleh Allah supaya tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di situ setiap perilakunya itu mengandung nilai hikmah dan juga suri teladan. Maka beliau sering di dalam sebuah forum majelis Rasulullah. Jadi kalau beliau setelah melaksanakan sholat, biasanya ada diskusi sedikit ya, sedikit-sedikit dengan para sahabat, ada yang bertanya, kemudian beliau juga menjawab dan seterusnya. Maka beliau sering menyampaikan menyampaikan bahwa saya indama bu'istu diutam mimma makarimal akhlak, bahwasanya saya tidak diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Artinya memang pada saat itu kalau di lingkungannya Rasulullah sering melihat kemungkaran-kemungkaran, ada kezaliman di situ, ada bullying, kemudian ada orang yang di apa itu disiksa gitu kan, padahal sesama masyarakat itu. Kemudian yang mungkin karena melihat dia yang menyiksa itu lebih besar atau lebih tinggi kekuatannya atau lebih punya posisi di situ, sehingga punya perilaku yang semena-mena terhadap lingkungannya yang dirasa masih di bawahnya. Jadi saling menzolimi orang lain, kemudian saling bermusuhan, ketika ada perselisihan harus nyawa yang menjadi taruhan dan seterusnya. Yeah. Maka Rasulullah ini perlu dibenerin. Jadi jahiliyah ini perlu dibenerin, maka utama inama

0: apakah saya harus menghormati mereka? Padahal kalau kita lihat di dalam sejarah masa lalu, nenek moyang kita itu selalu bilang bahwa Indonesia itu terdiri dari suku, ras yang sangat beraneka ragam. Mm-hmm. Kemudian di dalamnya mengandung berbagai perbedaan. Maka ketika ada perbedaan, maka kita harus memperlakukan diri kita sebagai orang yang humanis, ya, gitu.
1: Yeah.
0: Orang yang mau berkolaboratif dan sebagainya. Nah, terkadang kita merasa paling tinggi. Balik lagi kepada masa Rasulullah. Kita merasa, wah, saya kan paling tinggi. Maka ketika saya bersikap berkomunikasi dengan dia, harus memandang dia sebagai orang yang lebih rendah dari saya, gitu. Sehingga saya tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikannya. Nah, ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, di mana kita itu adalah umat yang merasa memiliki kekasih, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Atau bahkan di setiap saat kita selalu melantunkan selawat, wallahu sallallahu Muhammad, tetapi perilaku kita belum mencerminkan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini maka yang menjadi PR kita adalah apakah kita itu sudah menjadikan Rasulullah sebagai kekasih yang bukan sekedar ucapan ataupun ungkapan dari ucap lisan kita, melainkan kekasih yang betul-betul menginspirasi dalam setiap perilaku. Maka ketika orang menganggap bahwa Rasulullah adalah seorang kekasih yang menjadi inspirasi, maka paling tidak ketika melakukan hal-hal ataupun kegiatan, ya, tidak jauh dari apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal, ya, di antaranya dalam berperilaku dalam keseharian, dan yang kedua adalah dalam menuntaskan apa yang dibawa oleh Rasulullah untuk kita lakukan, yaitu tentang syariah. Terkadang orang-orang yang sangat hobi ataupun senang sekali bersolawat, karena itu memang anjuran dan perintah Allah dengan suara yang lantang dan kerasnya, tetapi justru lebih besar maksiatnya. Mungkin karena dia rajin melakukan kegiatan majelis itu, ya, majelis Rasulullah, dan kita bersama-sama melakukan kegiatan itu di sini, selalu berpindah safari begitu. Tetapi dia melupakan ada kewajiban yang paling urgent sebetulnya. Selain itu, bahwa tidak menafikan bahwa menyampaikan selawat kepada Rasulullah itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan para malaikatnya, tetapi juga melakukan syariat itu adalah hal yang tidak dilupakan. Seperti halnya melaksanakan sholat lima waktu. Orang yang sudah rajin melakukan kegiatan itu, kegiatan selawatan bersama, tetapi dia lupa terhadap kewajiban yang hakiki, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Belum sholat isya, dia sudah bersama ke situ, ke tempat itu, sampai akhirnya, sampai dini hari, jam 1 baru pulang, lupa dia belum melaksanakan sholat isya, kemudian dia ketiduran, terus kemudian bangun siang, dan seterusnya. Akhirnya apa? Tadi malam melakukan kegiatan safari, tapi justru meninggalkan kewajibannya. Ini yang tidak dibenarkan. Kita tidak menyalahkan kegiatan itu. Kegiatan itu penting, bagus. Tapi ingat, ada satu hal yang membuat kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Kita mencintai kasihnya, maka kita tidak boleh meninggalkan syariatnya. Kalau kita hanya sekedar cinta, seperti orang anak-anak muda remaja yang masih menjalin asmara, misalkan cinta-cinta yang hanya di lisan saja, tidak disampaikan, tidak dilakukan oleh hati ataupun perilakunya, hanya ucapan saja, itu kan sama saja. Dia mencintai, dia menyampaikan saya mencintaimu, tapi tidak membuktikan dengan perilakunya. Sama seperti ketika kita mencintai Rasulullah, tapi kita lupa bahwa tidak sekedar cinta, tidak sekedar menjadikan Rasulullah sebagai seorang kekasih, tetapi bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti, bagaimana yang dibawa oleh Rasulullah kita laksanakan. Mungkin itu.
1: Oke.
0: Mungkin itu yang bisa.
1: Ya. Pak Ustadz, nanti kita akan buka line telepon untuk pendengar, tapi kita jeda dulu, ya. Lantapan line WhatsApp saya buka untuk Anda pendengar di 0248316686 atau di 0816666886 bersama Ustadz Solihil Hadi selain satu ini.

0: Saatnya saya buka line telepon pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Sylvia. Sehat, G?
0: Alhamdulillah, sehat. Pak Suyarto, silakan.
1: Assalamualaikum. Sugeng enjang, Pak Ustadz. Ejo, sehat, Pak Ustadz.
0: Halo, Pak Ustadz. Oke, langsung ke pertanyaannya dulu, Pak Suyarto. Nanti saya sampaikan.
1: Begini, Mbak. Pertanyaan saya langsung aja. Karena kurang pemaparan terlalu kencang, jadi kita belum bisa memahami. Pertanyaan saya mengenai siapa sih aku sebenarnya? Itu kan bukan cuma lamunan inklusi. Sebelum tidur, ya adalah sebuah pertanda bahwa ada kekosongan dalam diri saya, minta diisi sesuai dengan topik tadi dalam religi pagi ini, Mbak Ustaz. Mohon pencerahannya.
0: Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ada kekosongan ya, dalam diri, Pak Ustaz. Silahkan. Halo.
2: Kekosongan dalam diri apa ya, maksudnya? Soalnya suaranya agak.
0: Oke. Mungkin yang dimaksud Pak Suyarto adalah ketika kita merasa diri kita itu kosong dan tidak tahu siapa yang sebenarnya dimiliki oleh diri sendiri, begitu Pak Ustaz?
2: Ya. Terkadang itu orang bisa melihat bahwa dirinya tuh ini saya tuh nggak lagi ngapain, saya tuh siapa gitu kan. Kadang lupa bangun tidur aja kadang bingung untuk membalikkan nyawa aja gitu kan. Saya aku tadi mau ngapain ya? Oh ya saya tadi baru tidur. Waduh ya saya akan mau melakukan apa ini ya gitu. Jadi kadang orang membaca selawat atau orang melakukan kegiatan itu kadang lupa untuk siapa dia membaca. Nah, ini yang menjadi masalah kan di situ. Nah kalau misalnya contoh saya itu ingin menyampaikan salam dan selawat ini kepada Rasulullah, tetapi dia sambil joget-joget, kemudian dia lupa itu jogetnya bukan joget yang dicontohkan oleh para ulama sufi kita, tapi seperti lagu-lagu gitu loh, reguler gitu kan. Nah ini selawat apa lagu-lagu apa, lagu-lagu cintaan gitu. Nah kadang-kadang lupa gitu, ini untuk apa ya, saya sebetulnya tuh ngapain tadi itu, kok kayak hampa gitu loh. Nah selawat kalau nggak gitu ya nggak selawat ya, tapi saya nggak tahu maksudnya gitu. Maka tidak heran orang-orang yang kadang mengalami hal semacam itu, dia itu tidak menjalankan syariat dengan benar gitu kan. Kenapa kalau tidak menjalankan syariat dengan benar? Karena biasanya hanya untuk just for fun atau happy-happy saja, tetapi lupa untuk melakukan kewajiban. Ini ya banyak kejadian itu yang di sana gitu. Makanya banyak orang itu rombongan selawatan kok malah mencuri misalkan. Dia malah atau mungkin dia ya ngerampok gitu loh, bukan ngerampok ya, minta sesuatu dari yang jamaah lainnya gitu kan. Saya kurang ada duit dan lainnya. Ini ada kejadian seperti itu kan. Ini kan dalam kerumunan itu sekali kita melihat dengan perilaku yang seperti itu kan berarti membuktikan bahwa sebetulnya dia lupa, dia tidak tahu sebetulnya. Dia ke situ untuk apa gitu loh. Untuk Rasulullah apa untuk mendapatkan kepuasan pribadinya atau hanya untuk for fun saja gitu, kebahagiaan dia. Padahal kalau dia ingat bahwa ke situ adalah untuk Rasulullah, maka Rasulullah kan melihat gitu kan. Melihatnya. Kalau misalnya dia berperilaku yang sampai kriminal ya, melakukan kejahatan, itu nanti pasti akan dibenci oleh Rasulullah dan besok di akhirat enggak akan dapat syafaat kan? Karena Rasulullah lihat langsung. Nah ini masalahnya. Lah kalau orang tuh merasa kadang kosong, kemudian dia blank gitu kan, tidak ingat apa yang dia lakukan, ya saya kadang-kadang pernah berpikir demikian gitu kadang-kadang. Nah bagaimana sekarang kalau misalnya kita itu fokus kepada tujuan kita. Jadi gini, misalnya mau berangkat kerja misalnya, kita fokus, saya tuh kerja untuk apa? Oh saya untuk ibadah kepada Allah. Loh kok ibadah? Ya karena kerja untuk mencari ma'isyah dan nanti hasilnya akan dibuat mencukupi keluarga, kebutuhan keluarga. Baiklah, berarti saya harus maksimal kerjanya, lillahi ta'ala kan gitu. Nah itu ingat dari awal, maka ketika dia sudah berangkat atau sudah berada di tempat kerja, maka dia gak akan macam-macam. Karena apa? Yang dalam prinsipnya atau dalam ingatannya, dia bekerja untuk siapa? Untuk ma'isyah. Dan itu ibadah gitu. Sama halnya ketika kita melakukan kegiatan ibadah misalnya, kita akan bilang, saya ibadah untuk siapa? Oh, untuk Allah. Baiklah, saya akan sholat karena Allah. Makanya sholat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Tapi ketika kita lupa bahwa kita sholat untuk apa, ya nanti hasilnya akan beda. Bahwa sholat kita karena kita lupa, oh ternyata sholat itu hanya untuk formalitas saja, formalitas agama kita. Seorang muslim berarti sholat, kalau gak sholat berarti bukan seorang muslim. Seorang yang mencintai Rasulullah berarti selawat, hanya formalitas saja. Tetapi maaf, saya kalau misalnya ingin melakukan kegiatan yang seperti Rasulullah, wah berat. Mau menjalankan syariah, wah masih sulit. Ya silahkan berproses, tetapi kalau itu dilakukan tidak bisa dipecahkan gitu kan, masalah yang ada dalam diri kita, saya harus memecahkan ini semua, saya harus menjadi orang-orang yang taat sesuai dengan yang saya sampaikan, yang selalu saya salamkan kepada Rasulullah, berarti ya malu dong kalau saya tidak melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, harusnya begitu, jadi supaya kita tidak selalu kosong gitu kan. Kalau kosong itu memang ada saatnya, manusia itu terkadang kosong gitu. Tetapi seandainya kita selalu mengingat Allah ya, pada diri kita, selalu zikir, kemudian selalu diimbangi atau diikuti dengan Rasulullah Muhammad SAW, gitu kan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terus gitu, maka kita akan jauh dari itu. Tapi kok blank ya, berarti itu konsentrasinya mungkin karena dia belum makan atau mungkin karena kurang minum gitu. Wah ini kok masih tetap kurang fokus dia, ya mungkin belum minum dia.
0: Oke, Pak Ustadz, kita pernah mendengar ya, kalau ingin sesuatu disolawatin aja dulu begitu, melihat rumah bagus, mobil bagus, dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Ustadz, betul atau tidak Pak Ustadz?
2: Ya, karena solawat itu kan memberi syafaat kepada kita. Jadi bahkan ulama kita, salah satu beberapa tokoh ya, tokoh-tokoh sekarang aja, itu menyampaikan begini, solawat itu kalau walaupun kita membacanya itu pamer, pamer tuh ya pamer tuh dikeras-kerasin gitu. Ini loh aku baca solawat nih, buat bikin status WA misalnya, buat Facebook, dibuat ya media sosial gitu kan, diupload di status gitu dengan hashtag ataupun dengan caption, wah ini saya solawatan ini insya Allah mulai hari pertama sampai hari terakhir nanti tanggal 12 saya akan full solawatan untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Itu kan tujuannya untuk pencitraan atau apa. Itu aja pahala gitu. Dapat pahala gitu. Hanya pamer loh. Apalagi yang serius, yang memang betul-betul fokus, bahkan tidak, wah saya kalau selalu bilang selawat-selawat terus di status, nanti dibikinnya pamer. Wes gini, yang pertama mungkin saya bikin banner bahwa saya itu mencintai atau saya sangat terjang kebelia, gembira ya. Seperti yang saya contohkan itu kan, menyambut kedatangan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena Abu Jahal kemudian Abu Lahab waktu itu sangat bahagia ketika Rasulullah lahir gitu kan, bahkan sampai digendong-gendong begitu, walaupun besarnya nanti menjadi musuh mereka. Tapi semuanya senang gitu, termasuk Abu Thalib dan seterusnya, para sahabat semuanya senang waktu itu karena Rasulullah lahir, walaupun setelah remaja dewasa mereka banyak menentang Rasul gitu kan. Tetapi di awal kali lahir, wah sangat bahagia. Maka kalau kita enggak bahagia, ya oke. Nah terus kemudian kalau lihat ada benda-benda, wah ini, wah itu kok ada 75 kg, Allah disolawati dulu, siapa tahu besok punya emas 75 kg. Atau mungkin yonda gitu. Misalnya kalau misalkan ada mobil baru di kantor, ini mobil siapa ini, platnya kok masih merah putih ya, dilos-los gitu ya. Allahumma sholli Muhammad, mudah-mudahan saya bisa ikut gitu kan, kalau teman kita itu bilangnya Allahumma minal katutin gitu kan, ya Allah berikanlah katut supaya saya bisa beli mobil ini, boleh lah. Ternyata banyak yang tembus gitu loh Mbak. Ternyata setelah dia begitu ada motivasi, ada gairah, karena dia tidak blank ya, dia fokus itu, ada gairah untuk mewujudkan itu. Saya membaca selawat atas Nabi ketika memegang barang yang saya minati tapi saya belum punya itu, tapi ternyata saya sekarang setahun dua tahun berikutnya saya bisa beli. Dan apakah itu karena selawat? Iya, karena kekuatan selawat itu kemudian memotivasi dirinya untuk bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan yang maksimal, sehingga target, sehingga dia bisa menghasilkan dan berkah gitu. Makanya kalau misalkan, ya Allah saya melihat orang itu kok kita hidup enak banget ya, kok enak, ya itu dia itu bangun ya, bangun kemudian dia bisa santai-santai di depan rumah, ngopi, kemudian dia jalan-jalan, jogging-jogging, kemudian dia sore agak siang dikit ya, kita dia jalan-jalan ke mall gitu kan, ke mall 2-3 atau mall kemana, wah, nyantai banget hidupnya itu loh, uangnya banyak tinggal, dan dia berbagi gitu kan. Wah, orang-orang kayak gitu idola ini kayak CEO ini. Wah, saya tak selawati, semoga saya bisa ngikuti itu, walaupun tidak jadi CEO, tapi paling tidak kita itu bisa bersedekah, kita itu bisa mempunyai banyak uang untuk bisa kita nikmati. Dan itu terjadi boleh, karena makanya ada selawat nariyah, Mbak. Ada selawat nariyah. Selawat nariyah itu selawat untuk memecahkan masalah gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak, ya mungkin banyak orang tidak begitu yakin atau tidak mempercayai itu, karena ya itu kan mungkin sugesti mereka kan gitu. Tapi betul, jadi kalau ada kerumitan-kerumitan dalam hidup, ada masalah yang sangat pelik, biasanya orang baca selawat nariyah, bahkan sampai 4444. Bacanya gimana ya? Itu kok dibaca Allahumma sholli ala tanggama, sambil berharap gitu, berharap pemecahan dari Allah. Jadi ya Allah, gimana ini solusinya? Kemudian ya Allah, ya Rasulullah, lindungi kami, berikanlah solusi kepada kami. Baca selawat Allahumma sholli ala tanggama, tawassalim salamatan, alaihi dan seterusnya. Kemudian ada juga selawat yang untuk menjadikan hati kita padang, ataupun tanwirul qulub, dengan adanya selawat Fatih itu kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih dan seterusnya. Dan itu ada beberapa amalan-amalan yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang percaya gitu kan. Tetapi kalau yang tadi yang misalnya megang barang kemudian diselawati, itu umum, Mbak. Jadi tidak semua yang melakukan ijazah ataupun yang mendapatkan amalan khusus, tidaknya itu, tapi semua itu hampir melakukan. Bahkan di jalan saya kadang melihat selawati sih, sambil ketawa, sambil kayak bercanda begitu, tak temek, muka-muka itu ya Allah salam Ahmad. Ternyata itu bisa kobol gitu, walaupun bercanda apa, tapi ada sugesti yang nanti akan mengajak dia untuk semangat lagi mendapatkan uang yang berkah yang banyak.
0: Oke, Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu pada kesempatan pagi hari ini, boleh disampaikan untuk tutup jumpa kita, Pak Ustadz, silahkan.
2: Ya, baik, para pendengar radio RI Persatu Semarang yang saya cintai, bahwa kita itu selalu ya, dari tahun ke tahun, sejak kita sudah paham apa itu yang diharamkan oleh Allah, apa itu yang diwajibkan oleh Allah untuk kita lakukan, artinya kita sudah balik dan sudah mayis, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka Rasulullah SAW adalah idola kita. Di balik semua kegiatan yang kita lakukan, termasuk ibadah yang kita amalkan, itu adalah hasil dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah membawa syariat itu untuk kita, dan menyempurnakan agama langit, menyempurnakan wahyunya Allah dengan kehadiran beliau. Dan apa yang sudah kita dapatkan dari beliau itu sudah sempurna. Seandainya hal-hal yang sempurna itu belum kita lakukan, maka masih ada waktu untuk bisa berubah dan berbenah. Kita mencintai Rasulullah bukan sekedar ucapan cinta, bukan sekedar Rasulullah adalah kekasih, bukan. Melainkan kekasih kita ataupun idola kita yang juga harus kita ikuti apa yang beliau lakukan, apa yang beliau bawa, maka kita amalkan. Seperti halnya kalau kita mengidolakan seorang artis atau public figure, maka biasanya kita FOMO, apa yang beliau atau yang dia bawa itu selalu kita ikuti. Dia bawa kaos merek ini, kita beli. Dia bawa sepatu ini, kita beli. Dia bawa parfum apa, kita coba-coba untuk membelinya, walaupun dengan harga yang mungkin kita nggak bisa mengumpulkan dalam waktu yang singkat, tapi kita berupaya untuk bisa beli, untuk bisa melakukan apa ya yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu adalah idola kita. Nah, ini Rasulullah, idola kita dan juga sekaligus menjadi kekasihnya Allah. Maka setiap yang dilakukan seharusnya kita lakukan. Apa yang beliau contohkan, kita amalkan. Apa yang beliau bawa menjadi sebuah syariah, maka kita wajib melaksanakannya. Bukan hanya kita mengucapkan salam, bukan hanya kita mengucapkan selawat, tapi kita enggan untuk melakukan kewajiban-kewajiban ataupun syariah yang dibawa oleh beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Amin.
2: Kita harus tetap mengimbangkan antara kita mencintai beliau, maka kita juga harus melakukan apa yang beliau lakukan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Solihul Hadi pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita jumpa lagi minggu depan ya Pak Ustaz ya. Sehat selalu Pak Ustaz. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi mendengar bersama Ustaz Solihul Hadi pada kesempatan pagi hari ini. Yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Ustaz-Ustaz yang berkompeten boleh sampaikan di WhatsApp kami ya di 081 66 66 88 6. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 6 waktu Indonesia Barat.
3: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
4: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
3: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
3: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
4: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
3: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
4: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Atik CB, Risau.
3: Raisa, Dila.
4: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
3: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
4: Liodra, Teganya Kau.
3: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
4: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
4: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Tito Aditya, Lelah Hati.
4: Tulus, Teh Hijau.
3: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
3: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Afgan, Lestari Merindu.
3: Marcel, Firasat.
4: Glenn Fredly, Kau.
3: Mike Mohede, Terbaik.
4: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
3: Butet, Batak.
4: Kicir-kicir, Betawi.
3: Suwe Ora Jamu, Jawa.
4: Es Lilin, Sunda.
3: Cik-cik Periuk, Kalbar.
4: Si Patokan, Sulut.
3: Wayawai Windawe, Papua.
4: Bolelebo, NTT.
3: Dodoi Si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
4: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
3: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
4: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
3: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
4: Bintang Radio Indonesia 2026.
5: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Membaca hamdalah ketika bersin ialah sebuah kebiasaan yang dianjurkan dalam agama Islam. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan. Anjuran mengucap hamdalah setelah bersin ini telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis riwayat Bukhari. Selain itu, menutup mulut dikala bersin dan membaca hamdalah juga dapat membantu menghindari penyebaran kuman dan virus yang mungkin terdapat pada bersin tersebut. Meskipun tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan efektivitas membaca hamdalah dalam mencegah penyebaran penyakit, namun kebiasaan ini tetap dijaga oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Polda Jawa Tengah dan Polri sangat siap untuk diajak berkolaborasi, bekerja sama dalam semua bidang kemasyarakatan.
3: Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1, no, betul-betul kita no pada perpeloncoan. Kita lebih banyak fun dan lebih banyak knowledge ya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Polda Jawa Tengah menggerakkan jajaran Babinkamtibmas untuk membantu menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir. Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Polda Jawa Tengah menggerakkan jajaran Babinkamtibmas untuk membantu menemukan anak-anak dengan kelainan kaki bawaan lahir atau CTIV. Berikut laporan selengkapnya.
2: Setelah ini, segera menginstruksikan Babinkamtibmas, dilatih dulu Babinkamtibmasnya.
4: Program Polda Jawa Tengah Peduli Anak dengan Kelainan Kaki Bawaan Lahir resmi diluncurkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hariwibowo di Mapolda Jawa Tengah. Kapolda mengatakan Babinkamtibmas akan menjadi ujung tombak dalam menemukan kasus CTIV di tengah masyarakat. Jaringan kepolisian yang menjangkau hingga tingkat desa, dusun, RT, dan RW dinilai dapat membantu menemukan anak-anak yang membutuhkan penanganan. Seluruh Babinkamtibmas di wilayah Jawa Tengah nantinya menjadi ujung tombak dalam membantu menemukan anak-anak tersebut yang mengalami kelainan kaki bawaan lahir. Para Babinkamtibmas ini akan berkolaborasi dengan jajaran kesehatan di daerah untuk melakukan deteksi dini, edukasi, dan pendampingan, termasuk menghubungkan pasien dengan layanan penanganan yang tersedia. Kapolda meminta seluruh Kapolres segera memberikan pembekalan kepada Babinkamtibmas sebelum diterjunkan ke masyarakat. Polisi akan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk melakukan penemuan dan pendampingan terhadap anak yang terindikasi.
2: Polda Jawa Tengah dan Polri sangat siap untuk diajak berkolaborasi, bekerja sama dalam semua bidang kemasyarakatan. Alhamdulillah, awal tahun kemarin kami bekerja sama dengan ASEAN Foundation dan Google. Kami melakukan kegiatan pelatihan AI Ready ASEAN.
4: Dalam program ini, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum MPKU Muhammadiyah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Medis, serta Rumah Sakit di Jawa Tengah. Anak yang ditemukan mengalami CTIV akan menjalani pemeriksaan dan mendapatkan rujukan untuk memperoleh penanganan di Rumah Sakit Bayangkara maupun Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Penanganan tersebut diberikan secara gratis, termasuk sepatu khusus bagi pasien yang membutuhkan. Wakil Ketua 1 MPKU Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Dr. Fahmi Idris mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah. Menurutnya, keterlibatan Babinkamtibmas dalam memperkuat upaya deteksi dini, edukasi dan pendampingan dan rujukan bagi anak-anak dengan kelainan bawaan lahir itu.
5: Karena kadang-kadang masyarakatnya ada stigma juga kalau anaknya lahir cacat, takut kutukan atau segala macam. Jadi yang langsung bersentuhan langsung di depan ini, tentu kita berharap seperti juga active case finding bisa dilakukan juga di kaki pengkor ini. Kolaborasi ini kami harapkan akan meningkatkan jumlah temuan, karena selama 2 tahun ini kita itu baru mendapatkan 161.
4: Berdasarkan data Bidokes Polda Jawa Tengah, terdapat 1.800 anak dengan kasus CTIV di Jawa Tengah pada tahun 2025. Kondisi itu merupakan kelainan bawaan sejak lahir yang menyebabkan posisi kaki anak tidak normal dan membutuhkan penanganan sedini mungkin. Lukis Tiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
3: Betul-betul kita no pada perpeloncoan.
6: Universitas Diponegoro memastikan tidak ada perpeloncoan selama masa orientasi mahasiswa baru. Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suarnomo mengatakan, kegiatan orientasi lebih banyak diisi dengan kegiatan pengenalan lingkungan kampus yang dibalut dengan hal-hal yang menyenangkan. Menurutnya, Undip berkomitmen untuk tidak ada perpeloncoan dalam masa orientasi mahasiswa baru. Selain itu, menurutnya mahasiswa baru juga diberikan gambaran perspektif ke depan setelah lulus kuliah. Sehingga menurutnya, mahasiswa dapat menyiapkan diri termasuk mental untuk mencapai tujuan.
3: Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1, no, betul-betul kita no pada perpeloncoan. Kita lebih banyak fun dan lebih banyak knowledge ya, untuk pemahaman tentang kampus itu sendiri dan perspektif ke depan yang diinginkan oleh Universitas Diponegoro. Kita no, betul-betul no pada hal-hal yang berbau kekerasan fisik.
6: Rektor Undip beberapa waktu lalu menjelaskan, selama masa orientasi mahasiswa baru, Undip juga banyak mengundang tokoh-tokoh, baik alumni maupun pejabat, untuk memberikan banyak perspektif, mulai dari pembentukan karakter, pertanian, hingga pemahaman tentang tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Ketua Orientasi Diponegoro Muda, Jovan Manuel Sefas, menegaskan, selama masa orientasi mahasiswa baru, Undip bersih dari perpeloncoan. Ia menerangkan mahasiswa baru lebih banyak diberi pembekalan tentang pembentukan karakternya agar menjadi lulusan Undip yang berkualitas.
7: Tidak ada Undip bersih dari perpeloncoan. Bagi mahasiswa baru penting juga untuk dididik karakternya menjadi lulusan Undip komplit seperti itu.
6: Diketahui Undip tahun ini menerima sebanyak 16.267 mahasiswa baru yang terdiri atas 12.761 mahasiswa program sarjana, 1.968 mahasiswa program sarjana terapan, 663 mahasiswa program magister, 184 mahasiswa program doktor, 488 mahasiswa program profesi, dan 203 mahasiswa program spesialis. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai perpeloncoan di mahasiswa? Kami hadirkan untuk Anda berikut ini.
8: Saya Prisma Semarang. Menurut saya bahwa kelompok siswa yang pernah mengalami perpeloncoan cenderung memiliki skor kepercayaan diri yang lebih rendah dibanding kawannya yang tidak mengalaminya. Rendahnya kepercayaan diri ini misalnya nampak dari bagaimana korban perpeloncoan selalu merasa tertekan untuk mengikuti ekspektasi seniornya. Angka ini menjadi kian tinggi prevalensinya di kalangan mahasiswa laki-laki yang menjadi anggota organisasi persaudaraan pada kampus-kampus.
9: Saya Wahyuni. Perpeloncoan di dunia pendidikan menurut saya itu, saya kurang setuju ya dengan adanya perpeloncoan itu sendiri. Apa penyebabnya? Karena selama ini perpeloncoan selalu mengandung unsur yang ada kekerasannya, baik fisik ataupun mental ya. Dan banyak juga siswa yang maupun mahasiswa yang nggak sanggup menghadapi masa orientasi hanya karena perpeloncoan tersebut.
10: Saya Joko, menurut saya sebagian besar masyarakat secara tegas menolak perpeloncoan dalam masa pengenalan kampus karena dinilai syarat akan kekerasan fisik maupun mental, bisa memicu trauma dan tidak relevan dengan kebutuhan akademik modern. Meskipun demikian, sebagian kecil pihak masih menganggapnya sebagai tradisi pembentukan mental atau ajang balas dendam terselubung dari para senior.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas orientasi kampus bukan ajang perpeloncoan menjadi sorotan editorial pagi ini. Naskah ditulis Vetika Andriani, dibacakan oleh Herianto.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi mulai memasuki perkuliahan dengan mengikuti pengenalan kehidupan kampus. Kegiatan ini menjadi langkah awal mengenal lingkungan akademik dan budaya pendidikan tinggi. Pengenalan kehidupan kampus bukan semestinya menjadi ajang perpeloncoan mahasiswa baru. Orientasi harus diarahkan untuk membangun kesiapan intelektual, karakter, dan kemampuan beradaptasi. Kampus tentu sepakat dengan hal ini seperti Undip. Kampus terbesar di Jawa Tengah ini melalui orientasi Diponegoro Muda UDM 2026 menjadi ruang awal bagi Diponegoro Muda untuk mengenali diri, mengeksplorasi potensi, serta mulai menentukan arah perjalanan selama menempuh pendidikan di Undip. mahasiswa baru memahami sistem akademik, tata kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, serta berbagai fasilitas yang mendukung proses pendidikan. Pemahaman tersebut penting agar mahasiswa mampu menjalani perkuliahan secara mandiri. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memastikan masa pengenalan berlangsung edukatif dan bermartabat. Tradisi orientasi harus bebas dari kekerasan, penghinaan, tekanan, maupun aktivitas yang tidak memiliki nilai pendidikan. Masa pengenalan juga menjadi momentum memperkenalkan mahasiswa pada budaya berpikir kritis dan bertanggung jawab. Mereka dipersiapkan bukan sekedar menjadi lulusan, tetapi intelektual muda yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Orientasi yang tepat dapat membangun rasa memiliki terhadap kampus sekaligus memperkuat semangat belajar mahasiswa. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi unggul menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Karena itu, pengenalan kehidupan kampus harus ditempatkan sebagai proses pendidikan, bukan perpeloncoan. Dari ruang akademik yang sehat, diharapkan lahir generasi muda terdidik, berintegritas, dan berdaya saing. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang bayi perempuan ditemukan dalam kondisi lemah di sebuah bengkel milik warga desa Ketanan, Kecamatan Trangkil. Penemuan tersebut terjadi pada Selasa pagi dan langsung menggegerkan warga sekitar lokasi kejadian.
12: Seorang bayi perempuan ditemukan dalam kondisi lemah di sebuah bengkel milik warga desa Ketanan, Kecamatan Trangkil. Penemuan tersebut terjadi pada Selasa pagi 18 Agustus 2026 dan langsung menggegerkan warga sekitar lokasi kejadian. Kepala Desa Ketanan Heri Priadi membenarkan bayi tersebut ditemukan Selamat Santoso, pemilik bengkel RT1 RW1. Bayi malang tersebut ditemukan dalam keadaan berlumuran darah di bagian tangan dan kepala.
13: Terus saya minta tolong sama perangkat saya untuk menghubungi bidan desa, biar dari puskesmas segera untuk menangani bayi itu, karena itu bayinya itu kondisinya sudah sangat lemah sekali. Di hari-hari itu masih nempel itu. Nah, itu di hari-harinya tuh belum dibuang, itu masih basah itu.
12: Proses evakuasi tersebut berjalan lancar berkat koordinasi cepat antara perangkat desa dan tenaga kesehatan setempat. Kepala Puskesmas Trakil, Dr. Heru Sulistianto, menyatakan bayi tersebut telah dirujukan Rumah Sakit Asu Yutiah dalam kondisi sehat. Pihak Puskesmas telah memberikan penanganan awal berupa salep mata, injeksi vitamin, imunisasi, dan pemeriksaan gula darah.
14: Ini bayi sudah kami rujuk di Rumah Sakit Asu Yutiah dengan keadaan sehat, dan untuk perawatan lebih lanjut kami dari pihak puskesmas sudah minta izin sama Mbah Yai dan Ibu Direktur Rumah Sakit. Beliau setuju.
12: Kapolsek dari Jaksa AKP Suntoro menyatakan pihaknya telah mengolah tempat kejadian perkara serta menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Semarang Agustina tegaskan kesiapan Semarang sambut MTQ Nasional capai 80%. Berikut laporan selengkapnya.
15: Kurang dari satu bulan menjelang puncak MTQ,
16: menyambut penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 sekaligus memperingati Maulud Nabi Muhammad SWT 1448 Hijriah, Pemkot Semarang menggelar doa bersama dan solawat akbar memohon kelancaran acara tersebut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama sekitar 5.000 jemaah menggelar munajat cinta 571 di halaman Balai Kota Semarang belum lama ini. Agustina menyatakan bahwa perhelatan spiritual ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat kesiapan seluruh elemen kota dalam menyambut agenda besar nasional. Ia memaparkan kesiapan Kota Semarang menyambut MTQ Nasional yang tersisa kurang dari satu bulan telah berjalan sesuai rencana, yakni hampir 80%. Sebagai kesiapan pendukung, gerakan resik-resik tempat ibadah telah menyasar 177 masjid di seluruh kelurahan sejak Mei lalu dan akan diperluas ke area sekitar venue. Semarang MTQ juga telah digaungkan melalui konsep cinta yang sebelumnya digelar di 14 kecamatan.
15: Kurang dari satu bulan menjelang puncak MTQ, kita terus mematangkan persiapan. Kita harus siap menerima 8.000 orang yang akan hadir di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan musabaqoh tilawatil Quran. Kesiapan kita lakukan semaksimal mungkin. Kita berdandan semaksimal mungkin. Lampu-lampu dibenekke, taman-taman diapike, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bersifat menambah semarak kota Semarang digairahkan.
17: Adapun kehadiran sekitar 8.000 peserta dari 38 provinsi juga menjadi perhatian dalam persiapan MTQ Nasional 31. Agustina mendorong agar agenda tersebut turut membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal. Pemkot Semarang akan menyiapkan gerai UMKM di bekas Gedung Matahari dan bekas Plaza di kawasan Simpang 5. Ia juga mengapresiasi 16 putra-putri Kota Semarang yang dipercaya memperkuat kontingen Jawa Tengah pada MTQ Nasional 31. Dua di antaranya yakni merupakan peserta tunanetra. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan kepemimpinan berwawasan kebangsaan tingkatkan kompetensi anggota Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
18: Maka FKPPI harus tampil di depan di masyarakat agar mampu untuk menunjukkan peran.
19: Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri atau FKPPI Kota Semarang tingkatkan kompetensi kepemimpinan anggota melalui pelatihan kepemimpinan berwawasan kebangsaan. Pelatihan tersebut untuk menyiapkan anggota FKPPI sebagai pemimpin dan teladan di tengah masyarakat. Ketua FKPPI Kota Semarang, Edi Heri Purnomo menyebut anggota FKPPI telah memiliki basic sebagai seorang pemimpin karena datang dari keluarga besar TNI Polri. Menurutnya, dengan bekal tersebut, anggota FKPPI dapat mengambil peran sebagai pemimpin di tengah masyarakat.
18: FKPPI harus tampil di masyarakat sebagai bagian masyarakat yang adalah memiliki darah daging keluarga besar TNI Polri dan pasti memiliki jiwa kepemimpinan. Maka FKPPI harus tampil di depan di masyarakat agar mampu untuk menunjukkan peran ya sekecil apapun adalah bagian dari TNI dan Polri yang memiliki jiwa kepemimpinan.
19: Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak berharap FKPPI dapat membantu tugas dari pemerintah Kota Semarang. Ia berharap melalui pelatihan tersebut, anggota FKPPI dapat membantu pemerintah dalam pengamalan Pancasila di tengah masyarakat.
20: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Di penelitian di indeks pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita. Sehingga dengan adanya latihan kepemimpinan muda di FKPPI ini kami harapkan teman-teman dari anggota FKPPI juga ikut membantu menyebarkan apa yang nanti diterima di pelatihan sini sehingga bisa lebih bermanfaat pada masyarakat.
19: Sementara itu, pelatihan kepemimpinan berwawasan kebangsaan itu diikuti 48 anggota FKPPI baru dan 50 anggota lama. Pelatihan bersama tersebut diharapkan dapat mensinergikan anggota baru dan anggota lama dalam peningkatan kompetensi dari anggota FKPPI Kota Semarang. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jalanan Desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan berubah menjadi panggung budaya. Sebanyak 750 peserta turun dalam karnaval dan kirab budaya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
21: Alhamdulillah Desa Kesesi untuk melaksanakan kegiatan karnaval di tahun.
22: Dari ratusan peserta tersebut, sekitar 150 orang secara khusus mengikuti kirab budaya. Mereka tampil dengan beragam kostum kreatif, tarian, serta atraksi seni yang membuat warga memadati sepanjang jalur karnaval. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi tontonan hiburan, pemerintah Desa Kesesi menjadikannya sebagai ruang untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan warga. PLT Kepala Desa Kesesi Asmah Senin kemarin mengatakan, karnaval dan kirab budaya melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, BPD, kader posyandu, guru TK dan PAUD, hingga para pelajar ikut ambil bagian.
2: Diikuti oleh sekitar 750 orang, kalau dari 10 kontingen.
22: Antusiasme peserta terlihat dari kreativitas masing-masing kontingen, kostum unik dan penampilan menarik, tarian menjadi daya tarik sendiri. Sementara warga berjejer di sepanjang jalan untuk menyaksikan rombongan yang melintas. Menariknya, semangat gotong royong juga datang dari para pedagang apem. Mereka turut menyumbangkan dagangannya untuk mendukung kegiatan. Bahkan jumlah apem yang diberikan melebihi stimulan yang disiapkan pemerintah desa. Di balik kemeriahan tersebut, ada kerja keras pemuda Desa Kesesi. Ketua Karang Taruna Desa Kesesi, Doni Aristika Setiaji, mengakui persiapan kegiatan membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Namun, kekompakan pemuda dan pemudi Karang Taruna menjadi kunci hingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar.
21: Antusiasnya luar biasa sekali. Alhamdulillah, dari pemuda dan pemudi Karang Taruna Kesesi kompak dan solid.
22: Semangat gotong royong itu pula yang membuat antusiasme masyarakat semakin kuat. Doni menilai keterlibatan pemuda menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga keberlangsungan kegiatan masyarakat di Desa Kesesi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih PSIS Widodo Cahyono Putro menegaskan kemenangan bukanlah tujuan utama dari pertandingan uji coba. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah kesiapan individu, kekompakan tim, serta mentalitas pemain. Berikut laporan selengkapnya.
5: Uji coba setiap mentaliti usahakan kalau bisa menang. Ya, gimanapun keadaannya.
22: Pendengar, pelatih PSIS Semarang Widodo Cahyono Putro mengevaluasi hasil uji coba yang dijalani pemainnya. Usai menggelar training center TC di Yogyakarta, hasil uji coba melawan Persik cukup memuaskan. Pada pertandingan itu, PSIS akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0. Namun Widodo menegaskan kemenangan bukanlah tujuan utama dari pertandingan tersebut. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah melihat kesiapan individu, perkembangan, kekompakan tim, serta mentalitas pemain. Lebih lanjut, Widodo juga memberikan perhatian terhadap kontribusi pemain pengganti.
5: Tentunya kami tidak ke arah keunggulan, tetapi itu sangat penting juga sih, ya. Saya menanamkan setiap uji coba, setiap mentaliti, usahakan kalau bisa menang, ya. Dimanapun keadaannya. Tapi hal yang lebih besar dari semua itu yaitu kesiapan dari individu pemain dan tim, ya. Jadi saya bicara kepada pemain, siapapun yang main pertama kerja keras, harus ada yang membeda sebagai pemain yang kedua nanti, ya, pengganti. Dan ini dibuktikan sama teman-teman pemain.
22: Menurutnya, setiap pemain harus mampu memberikan perubahan ketika mendapatkan kesempatan bermain. Kemenangan atas Persik juga menjadi ujian tersendiri karena pemain PSIS berada dalam kondisi kelelahan setelah menjalani TC. Selain mentalitas, Widodo Cahyono Putro melihat adanya perkembangan dalam kerjasama antar pemain. Kombinasi pemain yang berujung pada gol menjadi salah satu aspek yang dinilainya masih dapat terus dikembangkan. Sedangkan CEO PSIS, Faris Julinar, mengatakan PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menyambut bergulirnya kompetisi Championship atau Liga 2 musim 2026-2027.
23: Kita sangat mengharapkan ke depan PSIS akan tampil lebih baik dengan pemain yang lebih bugar, fasilitas latihan di gym menciptakan kondisi yang ideal buat para pemain.
22: Ia berharap klub kebanggaan Kota Semarang mampu bangkit dan bersaing di Championship musim mendatang. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Pagi hari ini. Selamat pagi, berdengar.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Tanya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-sia.
1: Hatik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Sipatokaan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung Nadi.

0: Selamat pagi warga Kota Semarang yang sedang berbahagia pagi hari ini karena udara sejak pagi cukup nyaman ya untuk beraktivitas, walaupun memang anginnya cukup kencang pendengar, tapi tidak begitu menyengat lah ya panasnya. Nah, kita akan pantau apakah seharian ini cuaca akan seperti ini atau mungkin ada rintik-rintik hujan ya yang akan membasahi wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Kita update bersama perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Winda Ratri. Selamat pagi Mbak Winda.
1: Iya, selamat pagi
0: Mbak Winda. Wilayah Kota Semarang hari ini karena pagi ini anginnya cukup kencang, apakah akan ada hujan Mbak Winda? Silakan selengkapnya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Berikut selengkapnya dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19. Wilayah Kota Semarang pagi hingga siang secara umum cerah berawan, sore hingga awal malam hari umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam hari secara umum berawan, berpotensi hujan ringan terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kami menghimbau agar tetap mewaspadai kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah di musim kemarau ini. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Terima kasih informasinya Mbak Winda. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, sama-sama, selamat pagi.
0: Pendengar, Anda tentu juga bisa update informasi arus lalu lintas dan juga cuaca ya bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Seperti Pak Teo di Magelang nih, katanya cuaca di Magelang cerah, arus lalu lintas ramai lancar. Terima kasih informasinya. Ada juga di RRI Digital pagi hari ini, Lai, katanya cuaca di UNES gloomy ya, berawan. Jadi enak kalau buat tidur lagi. Jangan. Harus beraktivitas pagi ya, lah ya. Tapi jalanan as always ya, selalu padat. Terima kasih informasi-informasinya. Kami masih tunggu kebersamaan Anda di Semarang pagi ini bersama Pro 1 RRI Semarang.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Kota ini tak sama tanpamu ya, pendengar ya. Tapi kalau kota Semarang selalu sama, karena Pro 1 RRI Semarang selalu temani segala aktivitas Anda. Nah, pendengar, ada informasi lagi arus lalu lintas dan cuaca ini di wilayah Ungaran pagi hari ini. Dari Ibu Ida ya, selamat pagi Pro 1. Udara sejuk sekali di wilayah Ungaran. Arus lalu lintas tidak begitu macet hari ini. Apakah mungkin saya yang terlalu pagi? Katanya ya. Terima kasih informasinya Bu Ida di Ungaran. Nanti kalau ada informasi lagi saya bacakan pendengar, apalagi kalau ada informasi mengenai kemacetan gitu ya. Jadi perjalanan Anda pagi hari ini tidak terganggu dan mungkin bisa mengantisipasi lewat jalur-jalur lain atau jalur alternatif lain. Tapi yang perlu diingat, keselamatan tetap nomor satu pendengar. Keamanan seperti helm ya kan, seat belt atau mungkin jaket ya kan, itu harus digunakan sebaik mungkin.

0: Meme politik ialah gambar yang sering kita lihat di sosial media. Jadi apa sih sebenarnya tujuan adanya meme politik? Ada dampak negatifnya kah? Jadi, meme politik ialah sebuah gambar yang berisi suatu tulisan yang berkaitan dengan politik. Tujuan awal dari adanya meme politik ialah untuk menarik anak-anak muda Indonesia agar turut mengetahui perkembangan tentang politik yang ada. Menambah literasi politik, partisipasi politik, serta mereduksi amarah publik. Namun, sekarang meme politik ini juga dibuat sebagai bentuk kritik sosial dari masyarakat. Meski tidak semua meme politik bersifat satir, namun konsekuensi pidana pada pembuat dan penyebar meme negatif dengan maksud menghina maupun menjatuhkan seseorang akan dikenakan tindak pidana pasal 310 ayat 1 KUHP atau pasal 315 KUHP dan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Serem kan? Jadi yuk kita berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Rusatu. Pendengar, menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan informasi yang dirangkum dalam Warta Berita Lintas. Maksud kami Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, update informasi kebencanaan, hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya bersama RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsanya. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari Berita.